2024 tuh dia. Jadi 8 Agustus di tahun 2024 ini ada kontingen Indonesia yang meraih 2 medali emas dalam ajang Olimpiade musim panas 2024. Adapun kedua medali emas itu diraih oleh Frederick Leonardo. Dia adalah atlet panjat tebing dengan nomor speed ultra, terus speed putra. Terus habis itu ada Rizky Juniansyah dari cabor angkat besi dengan nomor 73 kg. Selain itu juga teman Pro 2 di tahun 2008. Pada 8 Agustus 2008 ada episode dari SpongeBob SquarePants yang disiarkan setelah Putting Buddies di Nickelodeon. Tuh dia kan, kalau kamu suka yang namanya SpongeBob, maybe kamu juga notice itu, teman Pro 2. Terus ada juga nih, di tahun 1900 mundurnya langsung gitu banget, 1967 ada Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau kita kenal dengan ASEAN yang didirikan oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Tuh, 8 Agustus ya teman Pro 2, di tahun 1967 ASEAN berdiri. Lalu terakhir deh, ini ada yang namanya pesawat Jerman Graf Zeppelin di tahun 1928 memulai penerbangan keliling dunia. Widih. Jadi pesawat dari Jerman ini teman Pro 2 pada tahun 8 Agustus pada tanggal 8 Agustus di tahun 1929 memulai penerbangan keliling dunianya. Wih, ini sejarah banget sih. Penerbangan keliling dunia loh teman Pro 2. Jadi kayak dia baru memulai itu kan. Keren, keren, keren, keren, keren. Itu tadi beberapa momentum bersejarah yang terjadi pada 8 Agustus dengan tahun-tahunnya masing-masing yang aku sebutin tadi teman Pro 2. Nah, kalau hari ini kamu juga ingin membuat sejarah momentum untuk diri kamu, bagus loh kalendernya 8-0-0-8-0-8 tuh. Tanggal kembar, duh waktunya check out gak tuh? Waktunya buat berbelanja. Nah, momen bersejarahnya apa? Belanja. Itu kali ya. Yeah. It all starts with you.

0: Tahukah kamu dalam bahasa Inggris ada istilah a cup of Java yang berarti secangkir kopi. Tapi kenapa harus Java ya? Pada abad ke-17, Belanda membawa bibit kopi dari Yaman ke wilayah Hindia Belanda. Tanaman kopi kemudian berkembang pesat di Pulau Jawa dan menjadi salah satu komoditas ekspor terbesar di dunia. Pada awal abad ke-18, kopi dari Jawa begitu terkenal di pasar Eropa sehingga kata Java mulai digunakan sebagai sebutan untuk kopi itu sendiri. Bahkan di Amerika Serikat dan beberapa negara berbahasa Inggris, istilah a cup of Java masih digunakan hingga sekarang sebagai ungkapan informal untuk secangkir kopi. Jadi setiap kali seseorang memesan a cup of Java, tanpa sadar mereka sedang menyebut nama Pulau Jawa yang pernah menjadi salah satu pusat perdagangan kopi dunia.
1: Kitty, kamu lucu banget sih, bulu kamu halus, sini aku peluk.
2: Sini Kitty.
1: Oh, pantesan, ada Bunda sih yang bawa ikan.
2: Kamu mau makan juga ya?
1: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
2: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
1: Asik, aku mau makan juga ya, Bun.
2: Cuci tangan dulu, Sisi.
1: Oh iya, lupa.
2: Sudah pakai sabun belum?
1: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
2: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
1: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
2: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
1: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
2: Tapi Sisi main kucing tadi.
1: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
3: A few moments later.
1: Bunda!

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

Lah inovasi ke Bapak Presiden Republik Indonesia yaitu Pak Prabowo Subianto ya, saat kunjungan 150 peneliti BRIN ke Istana Kepresidenan Jakarta kemarin tuh hari Kamis, kemarin lusa. Nah, dalam momen itu para peneliti tuh memaparkan temuan-temuannya untuk memecahkan persoalan bangsa ini, teman Pro 2. Nah, salah satunya adalah inovasi yang dipamerkan oleh ilmuwan BRIN, yaitu teknologi pengolahan sampah menjadi energi listrik. Disampaikan bahwa Pak Prabowo ini menaruh perhatian penuh atas lingkungan yang sehat dan asri, sehingga bermanfaat bagi penduduknya. Salah satu inovasi BRIN adalah Lasamor, teman Pro 2, sistem pengolahan sampah skala rumah tangga untuk mengolah sampah organik nih. Kemudian, BRIN juga memperkenalkan inovasi namanya Liquid Fuel from Plastic Waste with Advanced Pyrolysis System for Industrial Scale. Aduh, panjang juga ya, yang disingkat dengan Lasadimin. Itu lebih gampang ya teman Pro 2, generasi keduanya. Nah, Lasadimin ini merupakan teknologi pyrolysis untuk mengolah sampah plastik menjadi bahan bakar minyak skala industri. Wih, keren tuh. Kemudian di selain itu teman Pro 2, ada juga teknologi PSEL yang skala besar 100 ton per day-nya. Itu selain itu juga ada 50 ton per day, dan ada banyak sekali variasi teknologi sampah yang ditemukan oleh BRIN. Semoga ya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Soto lahir dari perpaduan kuliner akulturasi budaya Tionghoa yang kemudian diadopsi dan disesuaikan dengan selera serta budaya lokal sejak abad ke-19. Yang bikin unik adalah penambahan koya pada soto. Koya merupakan inovasi kreativitas dari pedagang Lamongan, Jawa Timur yang memanfaatkan kerupuk udang remuk lalu dihaluskan dengan bawang putih goreng sebagai bumbu tambahan dengan tujuan untuk meningkatkan cita rasa dan tekstur kuah soto menjadi lebih kental, gurih, dan lebih sedap. Karena kelezatannya, soto dengan koya mulai menyebar dan diadaptasi di berbagai daerah, meskipun dengan bumbu dan cita rasa kuah yang berbeda-beda.
3: Hey bro, sorry nih telat.
4: Bukan telat, telat banget.
3: Ya sorry bro.
4: Dari mana sih?
3: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
4: Iya, keren.
3: Jelas dong, mahal bro.
5: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
3: Siapa tuh bro?
4: Nggak tahu.

Teman Pro 2, entah ini kamu menyadari atau enggak ya, ada OpenAI loh yang dia ini baru aja ngumumin bakalan menghapus batas percakapan teks di ChatGPT untuk seluruh pengguna ChatGPT. Menyusul dari pencapaian chatbot kecerdasan artificial ini yang sekarang ini lagi punya lebih dari 1 miliar pengguna aktif mingguan. Ya siapa sih yang gak pakai ChatGPT, ya kan teman Pro 2? Selain itu juga layanan gratis dan paket Go dari ChatGPT ini juga bakalan memperoleh tombol baru, yaitu Think, yang memungkinkan kita sebagai penggunanya untuk memilih tingkat penalaran lebih tinggi saat mengajukan pertanyaan yang lebih kompleks. Ya meski ya batas percakapan teks itu dihapus, pembatasan masih berlaku untuk fitur lain kayak nih unggahan berkas, terus juga gambar, suara, pembuatan gambar berbasis AI. OpenAI ini juga menghadirkan pembaruan model GPT 5.6 SOL yang sudah ditingkatkan bagi pengguna dan juga pelanggan ChatGPT Plus dan Pro ya teman Pro 2. Model itu dirancang buat menangani berbagai tugas seperti nih menjawab pertanyaan, terus juga ngelakuin riset web, ngasih saran, menyusun rencana, menulis, sampai membantu pengambilan keputusan. Nah, OpenAI ini ngeklaim kalau GPT 5.6 Sol ini mampu menghasilkan jawaban yang lebih ringkas sekaligus juga lebih andal. Ih, keren ya. Nah, sebagai pengguna yang berlangganan paket Plus dan Pro, ini kamu juga akan memperoleh fitur Thinking Slider yang memungkinkan kamu untuk mengatur tingkat penalaran AI sesuai dengan tingkat kerumitan pertanyaan yang kamu ajuin itu, teman Pro 2. Dan mulai pekan depan, seluruh pengguna dari layanan gratis dan Go ini juga akan mendapatkan akses ke percakapan teks tanpa batas serta tombol Think untuk membantu menjawab pertanyaan yang membutuhkan penalaran lebih mendalam. Duh, makin kesini makin canggih ya ChatGPT ini, makin memudahkan tapi jangan sampai membuat otak kita lumpuh untuk berpikir kreatif ya teman Pro 2.

0: Tahukah kamu, Amerika Serikat pernah membangun tembok sepanjang ribuan kilometer. Uniknya, tembok ini bukan terbuat dari batu atau beton, melainkan dari pohon. Program yang dikenal sebagai Great Plains Shelter Belt ini dimulai pada tahun 1934 oleh Presiden Franklin D. Roosevelt sebagai respon terhadap bencana Dust Bowl, yaitu badai debu besar yang merusak lahan pertanian di wilayah tengah Amerika. Pemerintah menanam sekitar 220 juta pohon dari Kanada hingga Texas untuk membentuk penghalang angin alami. Barisan pohon ini membantu memperlambat kecepatan angin, mengurangi erosi tanah, menjaga kelembapan lahan, dan melindungi area pertanian dari badai debu.
1: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
2: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya, terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
3: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku pakai narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
4: Ya jelas pergaulan sih, tapi ya gara-gara narkoba itu saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
2: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
3: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku, tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
4: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
5: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
1: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.
6: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Pro 2 selalu terhubung dengan berita-berita terkini yang pastinya up to date dan terpercaya melalui website rri.co.id. Dari website ini kamu bisa nih dapetin informasi mulai dari berita nasional, internasional, regional, terus juga informasi tentang olahraga mulai dari sepak bola, otosport, Piala Dunia 2026 ada nih infonya di dalam website rri.co.id. Selain itu juga ada informasi tentang gaya hidup mulai dari hobi, budaya, kesehatan, terus juga entertain, kuliner, wisata. Ada informasi tentang ekonomi mulai dari makro, bisnis, keuangan, terus UMKM juga. Dan pastinya kamu bisa memanfaatkan fitur-fitur lainnya yang ada di dalam website rri.co.id. Ada RRI Net, terus juga ada streaming buat kamu yang mau dengerin program 1 sampai program 5 dari RRI seluruh Indonesia. Terus juga ada fitur RRI Digital di dalam website rri.co.id. Udah lengkap banget teman Pro 2 di dalam website rri.co.id ini. Kamu bisa dapetin berbagai macam, dimanjain tuh ya sama RRI. Jadi jangan sampai kamu ketinggalan informasi-informasi terkini, selalu update melalui website rri.co.id.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
2: Tombol pause, satu sentuhan kecil yang sering kita tekan tanpa berpikir panjang. Padahal, tombol ini mengubah cara manusia menikmati waktu. Sebelum tombol pause ditemukan, film dan musik hanya bisa diputar dari awal sampai akhir. Kalau terlewat satu momen, ia harus menunggu atau mengulang semuanya. Pada tahun 1950-an, tombol pause mulai diperkenalkan di perangkat perekam audio. Fungsinya sederhana, menghentikan waktu tanpa benar-benar mengakhirinya. Sejak saat itu, tombol pause bukan cuma fitur teknis, ia juga jadi simbol bahwa kita punya kendali untuk berhenti sejenak lalu melanjutkan kembali setiap saat.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Masih di Spada tentunya teman Pro 2. Wih, masuk di interval 3 nih. Gak berasa, cepet banget di interval 3. Kok udah jam 8 aja ya teman Pro 2? By the way, teman Pro 2, abis ini aku bakalan ngasih kamu satu single dari band Mad Rock asal Samarinda. Jadi band ini tuh memadukan rasa haru, kelegaan, optimisme dengan bagian paduan suara yang ngajak kita sebagai pendengarnya untuk nyanyi bareng gitu loh. Jadi ini tuh lagu cocok banget buat kamu yang sedang merayakan suatu kelulusan, iya kan? Jadi di hari Sabtu tuh biasanya tuh ada yang wisuda, yang iya sih kebanyakan wisuda ya. Kalau yudisium tuh hari-hari weekdays gitu sebelum hari Sabtu. Hari Sabtu wisuda gitu kan. Nah ini lagu dari Morphe Radio, cocok banget, judulnya Graduation teman Pro 2. Jadi ceritanya tuh tentang perayaan kelulusan, perpisahan yang tak terhindarkan, dan juga keberanian menghadapi masa depan yang belum pasti. Jadi tuh kayak vibes-nya tuh ada euforia, rasa sukacita, kayak welcome to the jungle. Kayak yang alhamdulillah kemarin udah kelar, tapi masa depan yang belum ada pastinya udah ada di depan mata, kayak gitu. Gimana lagu dari Morphe Radio ini teman Pro 2? Langsung aja deh kita dengerin bareng-bareng ya, Graduation Song.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Saat buah pepaya muda disayat, akan keluar cairan putih yang disebut getah pepaya. Meski terlihat sederhana, getah ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Getah dari tanaman pepaya mengandung enzim pepain, yaitu enzim pemecah protein yang diekstrak terutama dari buah pepaya yang masih muda. Pepain telah dimanfaatkan secara komersial sejak akhir abad ke-19 dan kini digunakan di berbagai industri. Dalam industri makanan, pepain digunakan sebagai pengembuk daging alami dan membantu proses pengolahan berbagai produk berbasis protein. Di bidang farmasi, pepain dimanfaatkan dalam beberapa produk pencernaan dan juga penelitian enzim. Sementara di industri kosmetik, pepain digunakan dalam produk eksfoliasi untuk membantu mengangkat sel kulit mati. Untuk mendapatkan pepain, petani menyadap buah pepaya yang masih hijau. Getah yang terkumpul kemudian dikeringkan dan diproses menjadi bahan baku industri bernilai tambah.
2: Tahukah kamu, masjid di Indonesia yang menjadi tempat

Ini udah jam-jamnya selesai sarapan gak sih teman Pro 2? Kalau yang pagi biasa makan pagi sih ya udah harusnya selesai ya sarapannya. Kayak gak bisa ngelewatin lewat dari jam 9 kalau yang biasa sarapan pagi. Tapi kalau yang paginya diisi sama nyemil-nyemil doang,

kayaknya sih sampai siang juga makan paginya digabung sama makan siang gitu. Jadi gabungannya adalah si brunch alias breakfast and lunch gitu ya teman Pro 2. Nah kalau ngobrolin soal makan, ada tipe yang makan pagi itu makan berat, ada juga tipe yang pagi itu makan ringan-ringan baik. Biasanya tuh pada milih makanan-makanan atau cemilan-cemilan tradisional, ada juga yang milih-milihnya gorengan. Nah sekarang ini juga lagi banyak nih yang jualan, mulai jualan-jualan kukusan-kukusan gitulah ya teman Pro 2. Kalau tentang makanan tradisional, salah satunya yang aku suka banget adalah tiwul. Jadi aku dari kecil itu tuh udah dikenalin sama makanan yang bernama tiwul. Jajanan pasar yang itu disajikan bersama kelapa parut dan juga ada taburan gula merah manis. Ada juga yang gak pakai gula merah tuh ya. Nah dibalik rasanya yang khas ini teman Pro 2, tiwul pun juga pernah berperan penting sebagai sumber pangan bagi masyarakat ketika beras itu sulit banget diperoleh. Jadi dia tuh terbuat dari gaplek gitu kan, singkong kering yang itu ditumbuk halus. Dan setelah itu dicampur dengan sedikit air, adonan itu tuh terus dikukus sampai matang dan disajikan sebagai makanan pokok maupun camilan. Tiwul ini dikenal luas sebagai makanan khas masyarakat di wilayah selatan Pulau Jawa, terutama ada di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta nih. Tahu, makanya kenapa tuh nenek aku dulu waktu kecilku itu udah memperkenalkan tiwul karena beliau dari Jawa Tengah. Nah, tradisi mengkonsumsi tiwul ini juga berkembang ke sejumlah daerah lain seperti Wonogiri dan juga daerah Jawa Tengah lainnya, teman Pro 2. Jadi di masa lalu, tiwul ini tuh dikonsumsi kayak nasi sama lauk sederhana kayak sayur, tempe, sambal gitu kan. Penyajiannya juga beda dengan sekarang karena dulu tuh lebih mengutamakan fungsinya ya sebagai sumber energi dibandingin sama makanan penutup bercita rasa manis. Jadi di masa kependudukan Jepang di tahun 1942 sampai 1945 kan, itu ada distribusi beras yang terganggu karena perang dan kebijakan pengerahan hasil pangan. Nah kondisi ini yang membuat masyarakat tuh manfaatin singkong yang lebih mudah diperoleh sebagai bahan baku tiwul. Sejumlah daerah terutama di wilayah selatan Jawa ya, itu tiwul itu kembali banyak dikonsumsi ketika harga beras meningkat di era 1960-an. Dan banyak juga keluarga yang berpenghasilan rendah mengandalkan tiwul ini agar kebutuhan pangannya tetap terpenuhi meskipun kondisi ekonominya kurang baik. Ya meski ya teman Pro 2, sejarahnya tiwul bisa disebut kok rada-rada sengsara gitu ya. Tapi sebenarnya tahu tiwul itu? Aku nggak tahu, di Jember tuh ada nggak yang jualan tiwul? Boleh kasih tahu deh teman Pro 2. Tapi besti kita pagi hari ini aku gak tanya tentang di mana beli tiwul di Jember ya, enggak. Tapi yang pengen aku tanyain ke kamu di besti bekal semangat tiap pagi ini adalah makanan tradisional favorit kamu tuh apa sih? Kasih tahu aku, mungkin bisa jadi referensi buat cemilan pagi teman Pro 2 yang lainnya. Di WhatsApp ya teman Pro 2, 081-559-70-8950. Bisa juga nih kalau kamu mau gabungannya di Instagram, langsung aja cek di Instagram story Pro 2 Jember. Di situ ada question box, kamu tinggal tulis aja makanan tradisional favorit kamu apa. Aku tunggu sampai pukul 9 ya.

Tahukah kamu, bermain bukan hanya kegiatan untuk mengisi waktu luang. Di Indonesia, hak bermain anak bahkan dilindungi oleh undang-undang. Dalam UU Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 11 disebutkan bahwa setiap anak berhak memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan teman sebaya, bermain, dan berkreasi sesuai minat serta bakatnya. Hal ini menunjukkan bahwa bermain merupakan bagian penting dari tumbuh kembang anak. Lewat bermain, anak belajar bersosialisasi, bekerja sama, hingga mengembangkan kreativitas dan kepercayaan diri. Jadi, bermain bukan sekedar hiburan, melainkan hak setiap anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

ibuku sudah bekerja keras setiap hari. Bangun lebih dulu dari matahari. Melangkah meski kaki terasa berat. Menahan lelah yang tak pernah benar-benar selesai. Bahkan saat hati rapuh dan dunia tidak ramah. Aku tetap tersenyum, seolah semuanya baik-baik saja. Katanya, perempuan itu harus kuat, dan aku percaya itu. Tapi, seringkali aku lupa, bahwa yang terlihat kuat pun bisa lelah. Mulai hari ini, yuk belajar menyayangi diri sendiri. Berani berkata tidak saat tubuh meminta jeda. Berani berhenti sejenak tanpa rasa bersalah. Karena tubuhmu adalah rumah seumur hidupmu.

Mari baca-baca gabungan dari kamu yang udah masuk teman Pro 2. Dari Dimas di Sumber Sari. Hai Dimas, morning. Favoritnya getuk, sederhana banget. Tapi rasa singkong sama kelapanya itu loh bikin nostalgia masa kecil. Duh, jadi pengen getuk Lindri deh. Yang berwarna-warni itu teman Pro 2. Yang penjualnya suka bikin heboh kalau lewat jalan. Iya, getuk ya, benar-benar enak juga sih itu getuk Lindri, apalagi nikmat banget warna-warni itu. Jadi pengen nyari deh abis ini deh. Terus dari Lala di Patrang, aku suka lupis, apalagi kalau ketan, kelapa sama gula merahnya banyak, nggak pernah cukup kalau cuma satu, kata dia gitu. Hati-hati, kilap ntar ya, lupa dietnya ya. Terus ada Fajar di Buluhan. Aku tim cenil, warnanya menarik, teksturnya kenyal, ditambah kelapa parut. Mantep banget buat temen ngopi. Nih cenil nih, kalau aku gak begitu suka ya. Cuman emang warnanya cantik banget sih, kayak pink, hijau, kuning gitu ya. Terus terakhir ada Bayu di Pakusari. Favorit aku onde-onde, apalagi yang kulitnya garing, terus isian kacang hijaunya manis. Setuju, sepakat. Selain tiwul, aku juga suka onde-onde. Sampai si ibu belakang, jadi belakang kantor tuh ada penjual jajanan etalase gitu loh teman Pro 2, selalu hafal kalau aku datang, dia udah yang bilang, "Mbaknya mau onde-onde berapa?" Karena langganannya beli onde-onde ya di situ. Thank you teman Pro 2 yang udah cerita di Besti pagi hari ini ya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Apakah ada hewan yang bisa hidup tanpa otak? Beberapa hewan dapat hidup tanpa otak, seperti spons laut atau porifera. Hewan ini tidak memiliki sistem saraf atau otak dan bertahan hidup dengan menyaring makanan langsung dari air melalui tubuhnya. Hewan lainnya, seperti ubur-ubur dan bintang laut, juga tidak memiliki otak, tetapi memiliki sistem saraf sederhana atau jaringan saraf yang membantu mereka merespon lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua makhluk hidup membutuhkan otak untuk bertahan hidup.

Sungai yang terlihat tenang belum tentu aman. Di balik permukaannya bisa ada arus bawah yang kuat, lubang dalam, dan dasar sungai yang sangat licin. Banyak orang justru bisa celaka karena mengira air yang tidak bergelombang berarti aman. Faktanya, air tenang bisa tiba-tiba menyeret kaki dan kedalamannya sering tidak terlihat. Karena itu, jangan lengah saat berada di tepi sungai dan selalu awasi anak-anak. Tetap waspada, karena bahaya sering datang dari air yang terlihat paling tenang.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

Bosi di Spadel, selamat pagi teman Pro 2, bikin pagi kamu makin seru barengan sama Devi Wulandari di edisi 8 Agustus 2026. Agustus tuh ya teman Pro 2, ini adalah bulan yang bakalan ramai karena semarak untuk merayakan kemerdekaan Indonesia. Banyak sekali yang namanya kayak festival-festival gitulah ya. Seperti halnya di mana, kalau di daerah gitu kan banyak yang menggelar karnaval-karnaval gitu. Jadi dengan busana-busana yang super kreatif, terus habis itu juga apa dia namanya, yang berkontribusi itu banyak juga gitu kan. Emang ya kalau kita ngomongin soal Indonesia itu emang gak pernah habis buat ngebahas soal budaya. Jadi dari Sabang sampai Merauke punya tradisi dan juga kesenian, terus juga festival yang itu punya cerita dan keunikannya masing-masing. Dan menariknya teman Bro 2 ya, beberapa festival budaya itu bahkan jadi alasan wisatawan datang ke suatu daerah, seperti JFC kemarin gitu kan, yang itu khasnya Jember. Ada, kita diliput loh sama luar negeri, ada beritanya itu teman Pro 2. Terus juga sempat aku foto sama, ada dia seorang fotografer dari New Zealand kalau gak salah. Sempat aku tanyain dia dari mana, dari New Zealand gitu kan. Akhirnya yaudah, kayak si beliaunya itu kayak ngajakin salaman, terus endingnya ya udah foto bareng gitu kan. Nah, kan menjadi daya tarik tersendiri gitu loh festival-festival di daerah yang ada di Indonesia. Seperti halnya juga ada di Dieng nih teman Pro 2 di Banjarnegara Jawa Tengah. Jadi di akhir bulan Agustus ini ada festival Dieng Culture. Dieng Culture Festival namanya. Jadi acara itu terkenal dengan ritual ada pencukuran rambut anak berambut gimbal, terus juga ada kira budaya, ada jazz atas awan. Terus yang paling ngena itu adalah pelepasan lampion. Tuh dia ya teman Pro 2. Emang sih yang namanya festival ini sebenarnya bukan cuma soal hiburan ya, tapi di dalamnya tuh ada cerita tentang sejarah, identitas atau kehidupan masyarakat setempat. Makanya nih teman Pro 2, ketika sebuah festival itu semakin dikenal, yang ikut terangkat tuh bukan cuma acaranya tapi juga budaya, UMKM, kuliner, sampai destinasi wisata di daerah itu. Nah, kalau di tempat kamu nih teman Pro 2, boleh kasih tahu aku deh, yang namanya festival budaya di daerah kamu yang paling layak masuk kalender wisata nasional tuh apa sih? Boleh ceritain ke aku ya di Insight pagi hari ini. Langsung WhatsAppin di 081 559 70 8950.

0: Suwir adalah oleh-oleh khas dari Jember. Banyak orang yang mengira namanya berasal dari bahan atau rasanya, padahal bukan. Kata suwir dalam bahasa Jawa berarti disobek atau dipotong kecil memanjang. Setelah adonan tape singkong dimasak sampai padat, adonan tersebut dipotong memanjang kecil-kecil. Proses inilah yang disebut disuwir-suwir. Lalu akhirnya dikenal dengan nama suwar-suwir. Jadi, nama suwar-suwir sebenarnya menggambarkan cara memotong dan bentuknya, bukan bahan utamanya.
1: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
2: Korea? Jerman.
1: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
2: Bukannya itu Argentina.
1: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
3: Hah?
4: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tumang Pro 2 di segmen Insight ini kita ngobrolin tentang festival daerah ya. Kalau dipikir-pikir Indonesia ini kan punya banyak banget festival yang menarik. Tapi sebenarnya yang menjadi suatu pertanyaan dari kita, apa sih yang membuat sebuah festival itu tuh layak dikenal sampai tingkat nasional? Menurut kamu apa deh teman Pro 2? Tradisi uniknya kah? Atau mungkin sejarahnya yang panjang? Atau malah justru karena festival itu berhasil melibatkan masyarakat dan memberikan dampak ekonomi bagi warga sekitar? Seperti kemarin waktu JFC, sepanjang jalan Sultan Agung, Gajah Mada, bahkan di alun-alunnya sendiri, itu kan banyak banget penjual-penjual ya kan, penjual makanan, terus juga ada perbatik-batikan gitu kan, kopi, aduh banyak banget ya pokoknya, sampai bingung mau pilih-pilih beli-beli di mana. Masa mau diborong semua, kayak perut nggak cukup juga kalau mau berkuliner di situ ya kan. Dan ada juga nih yang diuntungkan adalah dari hotel atau homestay, terus juga rumah makan yang kayak hidden gem gitu kan. Tempat buat beli oleh-oleh, tuh dia teman Pro 2. Yang artinya sebenarnya sebuah festival budaya ini tuh bisa menjadi pintu masuk untuk memperkenalkan satu daerah secara lebih luas. Dan buat kita gen milenial ataupun gen Z, festival itu juga bisa dikemas dengan cara yang lebih kekinian tanpa juga menghilangkan nilai tradisinya. Misalkan lewat konten digital, terus juga kita storytelling, pertunjukan kreatif, sampai kolaborasi dengan komunitas anak muda. Tuh dia yang aku suka. Aku pernah tuh teman Pro 2 datang ke, waktu itu main ke Jogja. Sebenarnya tuh aku gak ngerti kalau lagi ada festival itu gitu kan. Dan I don't know why, setiap aku main ke Jogja itu tuh pasti bakalan nemuin suatu festival yang itu aku gak rencanain, dan bahkan aku gak ngerti ada festival tersebut. Aku beruntung banget sih kayak bisa melihat orkestranya Kraton. Terus abis itu pas, aduh lupa banget itu agenda apa gitu deh, aku main ke Jogja, terus tuh ada arak-arakan gitu loh, yang gak tahu diaraknya dari mana, tapi yang pasti dia itu menuju ke Kraton Jogja kayak gitu. Sumpah ya, kayak yang mau banget setiap ke Jogja disajiin kayak gini. Seru banget deh ngelihatnya. Kalau kayak gitu lebih ke festival kebudayanya gitu kan ya teman Pro 2. Tapi sekarang juga banyak festival-festival yang dia itu dari budaya tapi dikemas secara modern seperti itu. Nah, boleh dong ceritain ke aku, di tempat kamu itu tuh festival yang patut untuk masuk ke kalender nasional tuh apa sih teman Pro 2 sebenarnya? Boleh kasih tahu ke aku ya di WhatsApp di 081-559-70-8950. Di Instagram juga masih aku tungguin, kamu tulis di question box aja. If I was your boyfriend, I'd never let you go. I could take you places you ain't never been before. Baby, take a chance,

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Payung kini identik dengan hujan. Padahal ada satu fakta menarik yang ternyata payung itu awalnya bukan buat hujan. Dulu, saat zaman kuno, terutama di Mesir, Tiongkok, dan Yunani, payung justru dipakai untuk melindungi diri dari matahari. Bahkan, payung jadi simbol status. Gak semua orang boleh menggunakannya. Biasanya cuma digunakan oleh kalangan bangsawan saja. Baru setelah itu, sekitar di abad ke-17, terutama di wilayah Eropa, seperti Inggris dan Perancis, payung mulai dipakai saat hujan turun. Dari situlah fungsi payung berubah jadi seperti yang kita kenal sekarang.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Let's go. Bacain gabungan dari kamu yang udah masuk di WhatsApp. Ada dari Lala di Patrang. Kalau kata Lala, aku pilih Festival Pandalungan karena itu bisa memperkaya budaya masyarakat Jember yang merupakan perpaduan berbagai etnis dan tradisi. Terus ada juga dari Fajar di Wuluhan. Aku pengen Festival Petik Laut itu lebih dikenal secara nasional. Tradisinya punya nilai budaya dan kearifan lokal yang kuat, apalagi daerah pesisir Jember ini punya banyak sekali tradisi menarik. Oh iya, aku malah gak ngerti. Ya, bukan orang Jember juga sih. Cuman, ada ya Festival Petik Laut ya, Fajar. Atau mungkin karena dia, ini ya, rumahnya di Wuluhan ya. Jadi, kayak informasi itu bisa banget nyampe ke dia. Terus ada juga dari Bayu di Pakusari. Kalau aku tetap dong Jember Fashion Carnival, karena menurut aku event ini tuh punya daya tarik visual yang kuat. Orang yang lihat fotonya aja bisa penasaran dan akhirnya pengen datang langsung ke Jember. Setuju banget. Kemarin tuh yang waktu JLC tahun ini, ada teman aku dari Semarang yang dia tuh penasaran sebenarnya, kayak pengen datang ke Jember. Cuman nah, dia baru taunya dalam hamin seminggu apa hamin dua minggu gitu, dan buat ngajuin cuti ke kantornya tuh gak semudah itu gitu, teman Pro 2. Semoga nanti tahun depan bisa makin banyak yang datang ke Jember ya, untuk menyaksikan festival tahunannya Jember ini nih. Bisa jadi juga festival tahunan dari festival-festival lainnya di Jember. Bisa tuh, kayak itu tadi, Festival Petik Laut misalkan. Semoga ya ada terus tuh.

0: Siapa sangka madu yang sering kita konsumsi ini dikenal sebagai salah satu makanan yang tidak pernah basi. Faktanya, madu memiliki kadar air yang sangat rendah, biasanya di bawah 20%. Kondisi ini membuat bakteri dan mikroorganisme sulit berkembang. Selain itu, madu juga bersifat asam dengan pH sekitar 3 hingga 4,5 serta mengandung senyawa alami seperti hidrogen peroksida yang bersifat antibakteri. Karena kombinasi inilah, madu bisa bertahan sangat lama tanpa rusak jika disimpan dengan benar. Bahkan, para arkeolog pernah menemukan madu dalam makam Mesir kuno yang usianya lebih dari 3.000 tahun dan masih dalam kondisi layak konsumsi. Temuan ini tercatat dalam berbagai penelitian arkeologi dan sering dijadikan contoh ketahanan alami madu.
1: Hai, Pak Pedro. Apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih, Pak?
2: Ya, biasalah. Ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
1: Pak Pedro sih, lama gak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh, Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh, Pak.
2: Wah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja. Waduh, saya kurang suka.
1: Loh, yang penting kan kualitasnya, Pak. Yang menawar sudah banyak loh, Pak. Yuk, mari ikut saya. Kita lihat lebih dekat.
2: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
3: Saya Lastri. Usia saya 12 tahun.
4: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, waktunya aku pamit dulu ya dari ruang dengar kamu. Thank you banget loh, kamu udah nyimak aku dari pukul 6 pagi tadi. Abis ini dilanjut sama Pro 2 Hitlist. Kalau kamu mau request-request lagu, boleh di Pro 2 Hitlist. Sama siapa penyiarnya, tungguin aja. Stay tune terus ya, pastinya di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember. Teman terbaik kamu, Devi Wulandari pamit. Bye.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

0: Info Pro 2 hari ini.
1: Hai hai hai teman Pro 2 dimanapun kamu, saatnya Info Pro 2 kali ini barengan aku Ewin Ramadan. Ada 3 kabar baru buat kamu. Yang pertama adalah PSSI evaluasi Timnas Indonesia usai gagal ke semifinal. Teman Pro 2, informasi yang kedua, MotoGP Inggris, Bazenci tercepat pecahkan rekor lap Silverstone. Teman Pro 2, informasi yang terakhir, Lapas Banyuwangi semarakan HUT Republik Indonesia lewat beragam perlombaan. Selengkapnya di Info Pro 2 hari ini. Informasi yang pertama, memastikan evaluasi PSSI memastikan evaluasi dilakukan setelah Timnas Indonesia gagal melaju ke semifinal ASEAN Championship Hyundai Cup 2026 secara menyeluruh. Hasil tersebut dipastikan usai Indonesia mengimbangi Singapura 1-1 pada pertandingan terakhir Grup A Jumat 7 Agustus 2026. Tambahan 1 poin membuat Indonesia gagal menempati 2 posisi teratas yang dihuni Vietnam dan Singapura dalam klasemen akhir. Vietnam mengoleksi 10 poin sedangkan Singapura mengumpulkan 8 poin untuk menuju semifinal turnamen yang juga disebut Piala AFF. Teman Pro 2, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan evaluasi diperlukan agar Timnas Indonesia lebih siap menghadapi berbagai turnamen penting berikutnya. Marco Bazzecchi tampil dibilang pada MotoGP Inggris dengan memecahkan rekor lap sirkuit Silverstone. Pembalap Aprilia itu mencatat waktu 1 menit 56,280 detik untuk memimpin sesi latihan pada Jumat 7 Agustus 2026. Raul Fernandez menempati posisi kedua dengan selisih 0,335 detik dari Bazzecchi. Fabio di Gianan Antonio melengkapi tiga besar dalam sesi yang berlangsung sengit tersebut. Dan teman Pro 2, sesi berlangsung relatif tenang tanpa banyak perubahan posisi di papan klasemen. Fernandez juga sempat memimpin setelah Trackhouse menempatkan dua pembalapnya di posisi teratas. Francesco Bagnaia kemudian menunjukkan peningkatan dengan melompat dari posisi ke-15 menuju urutan ke-4 menjelang 15 menit terakhir. 10 pembalap teratas hanya terpaut 0,813 detik. Teman Pro 2, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Banyuwangi menggelar berbagai perlombaan untuk menyemarakkan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan tersebut diikuti warga binaan sebagai bagian dari pembinaan sekaligus memperkuat nilai kebersamaan, sportivitas, dan juga nasionalisme. Rangkaian perlombaan dibuka secara resmi di lapangan Blok Gria Blambangan Lapas Banyuwangi Jumat 7 Agustus 2026. Pembukaan dipimpin Kepala Lapas Banyuwangi Solihin dan dihadiri jajaran pegawai serta perwakilan warga binaan. Proses ditandai dengan pemukulan gong dan pelepasan balon sebagai simbol dimulainya kegiatan. Teman Pro 2, Kalapas Banyuwangi Solihin mengatakan perlombaan yang digelar tidak hanya bertujuan memeriahkan HUT Republik Indonesia, tetapi juga menjadi bagian dari proses pembinaan warga binaan. Melalui kegiatan tersebut diharapkan terbangun kebersamaan, kekompakan, serta semangat sportif di lingkungan lapas. Baik teman Pro 2, sampai di sini dulu update informasinya. Ketemu lagi di Info Pro 2 berikutnya. See ya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hai hai hai teman berdua dimanapun kamu, masih barengan aku Ewin Ramadan di siang hari ini ya. Ketemu lagi akhirnya teman berdua ya. Aku gak pernah dinas siang ya. Jadi ya, hari ini aku waktunya untuk menemani kalian dinas siang teman berdua. Hari Sabtu ya, bakal banyak sekali informasi-informasi menarik yang bakalan aku sampaikan ke kamu. Dan kali ini kita udah ada di berdua hit list teman berdua. Jadi kamu bisa request lagu favorit kamu. Ayo gas. Yang mau request lagu favorit langsung aja WhatsApp Ewin di 081-559-708-950 teman berdua ya. Terus pokoknya terserah deh, kamu mau request lagu Indonesia boleh, lagu mancanegara boleh juga, lagu K-pop kayaknya ada juga sih, lagu Jawa di sini nggak tahu ya ada atau enggak ya, nanti aku apa namanya aku coba untuk cari teman berdua ya, yang penting bukan lagu anak-anak aja nggak ada soalnya. Oke deh, kalau gitu aku tungguin teman berdua sekali lagi di 081-559-708-950.

0: Amber Speed.
1: Sound production, take one.
2: Dalam dunia perfilman, ternyata bukan cuman alur cerita yang penting, tapi penggunaan font dalam penulisan naskah juga ada aturannya. Font Courier dirancang pada tahun 1955 oleh Howard Kettler untuk mesin tik IBM. Hingga sekarang, Courier masih menjadi salah satu standar penulisan skenario film dan juga televisi. Courier termasuk font monospace, artinya setiap huruf memiliki lebar yang sama. Karena itu, jumlah karakter dalam satu halaman relatif konsisten. Dalam praktik industri film, satu halaman skenario yang ditulis dengan format standar dan juga Courier 12 poin umumnya setara dengan sekitar 1 menit durasi tayang. Perhitungan ini membantu penulis, produser, dan sutradara memperkirakan panjang cerita, kebutuhan produksi, hingga jadwal syuting sejak tahap pengembangan naskah.
3: Finally, kita traveling, healing.
4: Yuhu, akhirnya ya, Des. Wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
3: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
4: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Dimana bahayanya, coba?
3: Mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Udah. Yang penting besok kita holiday.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Baik, teman Pro 2, kita mulai untuk bacain untuk requestan yang udah masuk di Pro 2 FM RR Jember ya. Ini ada dari Fahri di Ajung. Lagi senang dengerin lagunya Sal Priadi Kak yang terbaru, Foto Kita Blur katanya. Gak tahu kayak lagunya enak banget kita, untuk didengerin Kak katanya. Please diputerin ya Kak Ewin gitu. Oke, aman bos. Ya, ntar lagi aku bakal puterin lagunya. Lanjut lagi. Ini dari Ajeng di Kebonsari. Selamat siang Kevin, siang juga. Mau request dong Kak lagunya dari Nicky Baker, Sumpah Mati katanya. Oh ini aku kok belum denger ya lagu ini. Apa aku aja yang kurang ini ya, kurang mendengarkan ya. Terima kasih Kak Ewin, semangat bertugas. Oke, aman ya. Oke deh, kalau gitu langsung aja teman berdua. Ini aku udah udah siapin ya, sambil ngomong sambil nyiapin lagunya, dan udah ketemu semuanya. Mari kita dengerin bareng-bareng teman berdua.

0: pernahkah kamu memperhatikan garis kecil di tutup botol minuman? Garis bergerigi pada tutup botol logam atau crown cap berfungsi untuk memperkuat cengkraman tangan, mengunci botol dengan rapat, dan menahan tekanan gas dari dalam. Desain ikonik ini diciptakan oleh William Painter tepat pada tahun 1892. Melalui berbagai uji coba teknis, ditetapkan standar internasional bahwa jumlah tepat 21 gerigi adalah yang paling optimal. Angka ini terbukti paling kuat untuk menahan kebocoran sekaligus paling mudah saat dibuka.
1: Tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
2: Mari, saya seberangkan, Pak.
3: Yo. Ayo, Bu.
4: Langsung ya, Pak.
3: Yo, langsung. Ayo.
2: Silakan duduk, Bu.
4: Lah, masnya
2: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
4: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di

Baik teman berdua, masih bareng anak gue Win Ramadan di siang hari ini teman berdua. Dan di siang hari ini sebelum aku share lagi, sebelum aku lanjutin lagi untuk informasi mengenai siapa yang mau request bukan informasi sih, maksudnya Win yang mau bacain lagi teman-teman yang udah request teman berdua. Oke, aku bakal ingetin kamu yang masih belum download aplikasi RRI Digital, download dulu dong aplikasinya. Karena aplikasi ini keren banget teman Pro 2. Kamu bisa dengerin Radio Republik Indonesia dari Sabang sampai dengan Merauke. Kamu juga bisa nontonin radio yang divisualkan lewat channel RRI Net. Dan yang pasti kamu juga bisa dengerin music tanpa shuffle, dengerin podcast. Lalu kamu juga bisa berkomunikasi langsung dengan penyiar favorit kamu, karena aplikasi ini juga terhubung dengan Instagram kita masing-masing. Jadi tunggu apa lagi teman Pro 2 ya. Gas di download aplikasinya di Play Store ataupun di App Store ketik aja RRI Digital dan nikmatin keseruannya.

0: Jauh sebelum teleskop ditemukan, manusia ternyata sudah mengamati gerhana matahari dan mencatatnya dalam sejarah. Salah satu catatan gerhana matahari tertua yang diketahui berasal dari peradaban Tiongkok kuno sekitar 2134 sebelum Masehi. Peristiwa ini tercatat dalam naskah sejarah yang menyebut dua astronom kerajaan, Shi dan juga Ho, gagal memprediksi datangnya gerhana. Pada masa itu, gerhana dianggap sebagai pertanda penting yang berkaitan dengan nasib kerajaan. Karena pemahaman ilmiah tentang tata surya belum berkembang, masyarakat kuno sering mengaitkan gerhana dengan mitos, seperti naga yang memakan matahari. Seiring perkembangan ilmu astronomi, para ilmuwan kemudian memahami bahwa gerhana matahari terjadi ketika bulan berada tepat di antara bumi dan juga matahari, sehingga cahaya matahari tertutup sebagian atau seluruhnya. Menariknya, catatan-catatan gerhana kuno kini membantu para astronom modern mempelajari perubahan rotasi bumi selama ribuan tahun.
1: Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
2: Lebay kamu, perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
1: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
2: Hadeh, gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang, Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia gak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
1: Maaf sayang, aku gak tahu soal pahlawan. Tapi, kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
2: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
1: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan, aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
2: Bisa aja kamu.
3: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Baik teman Pro 2, aku bakal bacain, lanjutin bacain ya. Ini dari Kak Lara Purnamasari. Nah, assalamualaikum Kak, selamat siang. Semoga kakak penyiar sehat selalu dan siaran siangnya hari ini lancar sampai selesai nanti, amin. Aku mau request lagu, boleh gak Kak? Terima kasih. Ya jelas boleh lah, udah waktunya nih. Ntar aku balas, boleh dong. Gas Kak. Gas Kak. Nah ini udah aku balas, tinggal nungguin apa namanya, beliaunya mau request lagu apa teman Pro 2 ya. Lanjut lagi, ini dari siapa ini namanya ini, gak tahu, gak ada namanya nih teman Pro 2 ya, bentar. Mine. Halo Min, request lagu Sabrina Leonor. Selesai ya, makasih katanya. Lanjut lagi. Siang Kak, aku Asri, izin request selesai Sabrina Nor ya, makasih. Oke. Pagi Kak, aku dari Maria, dari Berbinar, fanbase-nya Sabrina Leonor, mau request lagunya berjudul Selesai. Wow, makasih ya katanya. Oke. Satu lagi teman berdua, ini Kak Lara teman berdua ya. Aku mau izin request lagunya The Temper Trap Sweet Disposition. Oke, kita ini ya, kita cariin dulu lagunya teman berdua. Ntar kalau misalkan udah ketemu kita puterin ya.

0: kamu, Amerika Serikat pernah membangun tembok sepanjang ribuan kilometer. Uniknya, tembok ini bukan terbuat dari batu atau beton, melainkan dari pohon. Program yang dikenal sebagai Great Plains Shelter Belt ini dimulai pada tahun 1934 oleh Presiden Franklin D. Roosevelt sebagai respon terhadap bencana Dust Bowl, yaitu badai debu besar yang merusak lahan pertanian di wilayah tengah Amerika. Pemerintah menanam sekitar 220 juta pohon dari Kanada hingga Texas untuk membentuk penghalang angin alami. Barisan pohon ini membantu memperlambat kecepatan angin, mengurangi erosi tanah, menjaga kelembapan lahan, dan melindungi area pertanian dari badai debu.
1: Agar kita makin paham tentang modus-modus penipuan, yuk kita pelajari 4 istilah modus yang sering dipakai untuk mengambil data pribadi kita. Yang pertama adalah phishing, modus penipuan lewat tautan atau link, seperti broadcast ajakan mengisi formulir data diri untuk mendapatkan hadiah. Selanjutnya, farming, modus penipuan lewat website, contohnya web palsu yang menyerupai situs web aslinya. Selain itu ada smishing, modus penipuan lewat SMS, contohnya SMS berisi link untuk menerima hadiah. Dan yang terakhir adalah phishing, modus penipuan lewat telepon, contohnya mengaku dari instansi tertentu untuk meminta kode OTP. Ingat, semua aksi penipuan dilakukan dengan berpura-pura menjadi orang atau instansi tertentu untuk mengambil data pribadi. Selalu hati-hati terhadap modus tersebut.

Pesan lagi teman pro 2. Tadi udah aku puterin ya untuk requestannya dari teman-teman yang request lagunya Sabrina Leanor. Oke. Ini ada requestan lagi teman-teman dari Kak Lara ya, tadi lagunya ternyata tidak tersedia, masih belum tersedia teman pro 2 ya, di playlistnya Pro 2 FM RRI Jember. Mau request lagunya Si Kingston, Justin Bieber, Any Mini. Oke, ntar lagi aku cariin ya. Ntar lagi aku cariin untuk lagunya teman Pro 2. Boleh kita dengerin lagu yang udah masuk di playlist dulu, oke? Okay?

0: guys.
1: Saat buah pepaya muda disayat, akan keluar cairan putih yang disebut getah pepaya. Meski terlihat sederhana, getah ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Getah dari tanaman pepaya mengandung enzim pepain, yaitu enzim pemecah protein yang diekstrak terutama dari buah pepaya yang masih muda. Pepain telah dimanfaatkan secara komersial sejak akhir abad ke-19 dan kini digunakan di berbagai industri. Dalam industri makanan, pepain digunakan sebagai pengembung daging alami dan membantu proses pengolahan berbagai produk berbasis protein. Di bidang farmasi, pepain dimanfaatkan dalam beberapa produk pencernaan dan juga penelitian enzim. Sementara di industri kosmetik, pepain digunakan dalam produk eksfoliasi untuk membantu mengangkat sel kulit mati. Untuk mendapatkan pepain, petani menyadap buah pepaya yang masih hijau. Getah yang terkumpul kemudian dikeringkan dan diproses menjadi bahan baku industri bernilai tambah.
2: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
3: Loh, kayak gitunya cara minta maaf?
2: Terus harus gimana lagi?
3: Agitai, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruh. Itu dapat buruh.
4: Iya sih pak, aku salah pak. Aku minta maaf ya pak. Aku benar-benar minta maaf ya pak.
3: Gitu kan enak dengarnya.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yoi teman berdua, aku mau bacain lagi. Ini masih belum ketemu ya lagu yang di request sama Kak Lara tadi. Tapi dia request lagi nih teman berdua, lagunya Justin Bieber juga, judulnya yang Ghost teman berdua, hantu. Oke, kita langsung aja puterin ya. Untuk kamu semuanya yang pengen request, langsung aja di WhatsApp Ewin di 081 559 70 8950. Here we go.

0: Tahukah kamu bahwa gurita punya mesin hidup yang tidak biasa? 3 jantung yang bekerja di tubuhnya. 2 jantung khusus memompa darah ke insang untuk mengambil oksigen. Sementara 1 jantung lainnya mengalirkannya ke seluruh tubuh. Yang membuatnya makin unik, jantung utama gurita bisa berhenti saat ia berenang, membuatnya cepat lelah dan lebih sering merayap di dasar laut. Adaptasi ini menjadikan gurita salah satu hewan laut paling unik dan efisien di dunia bawah laut.
1: Akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
2: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
1: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
2: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?

Ada pesan masuk lagi nih dari Kak Lara, ada Mambro 2. Makasih banyak ya Kak udah diputerin lagunya. Selamat menjalani weekend ya Kak. Semoga selalu diberikan kesehatan, semangat dan kelancaran dalam menjalankan siaran siangnya. Amin. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan dan penuh dengan keberkahan. Amin. Oke deh, terima kasih teman Mambro 2 untuk kamu semuanya yang udah ikutan gabungan bareng aku di siang hari ini di Mambro 2 Hitlist ya. Tentunya sebentar lagi kita bakalan beranjak ke program acara yang selanjutnya, yaitu Santai Siang. Aku udah siapin beberapa informasi-informasi menarik yang bakalan aku share ke kalian semuanya di Mambro 2. Jadi untuk kalian semuanya jangan kemana-mana, tetap barengan aku di 89,5 FM Mambro 2 RI Jember, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu, jatuh cinta bisa mempengaruhi otak kita hampir sama seperti efek kecanduan. Saat seseorang jatuh cinta, otak melepaskan hormon dopamin, zat yang sama yang membuat kita merasa senang, bersemangat, dan terus ingin mengulang perasaan itu. Itulah kenapa, saat sedang jatuh cinta, hal sederhana seperti pesan singkat atau panggilan bisa terasa begitu berarti. Tapi di sisi lain, saat kehilangan atau menjauh dari seseorang, perasaan itu juga bisa terasa sangat berat. Karena bagi otak, cinta bukan sekedar perasaan, tapi pengalaman yang benar-benar terasa nyata. Jadi, kalau kamu sedang jatuh cinta hari ini, nikmati perasaannya. Karena ternyata, itu bukan cuma soal hati, tapi juga cara otak kamu bekerja.
1: Pintu teater satu telah dibuka.
2: Kamu gemar nonton film Hollywood? Atau drama Korea? Wah, sepertinya kamu juga harus mempertimbangkan untuk nonton film Indonesia. Soalnya film Indonesia juga gak kalah keren loh. Buktinya aja akhir-akhir ini banyak film Indonesia yang meraih penghargaan internasional, seperti film Pengabdi Setan yang meraih film horor terbaik di Toronto After Dark Film Festival, dan film Yuni yang berhasil menyabet penghargaan Platform Prize di Toronto International Film Festival. Ya, memang gak ada paksaan sih untuk nonton film tertentu, tapi sudah sepatutnya kita juga mengapresiasi film karya anak bangsa, apalagi film tersebut udah go internasional.

Hai teman berdua dimanapun kamu, masih bareng aku di sini Ewin Ramadan di Santai Siang untuk interval yang pertama teman berdua ya. Oke, di Santai Siang kita bakalan banyak sekali membahas informasi-informasi menarik teman berdua, dan untuk kamu semuanya yang mungkin lagi beraktivitas siang hari ini, selamat menikmati ataupun selamat menjalankan aktivitas kamu di siang hari ini tentunya bareng sama aku teman berdua untuk sebagai teman beraktivitas kamu ya. Aku bakalan puterin lagu-lagu yang enak-enak juga, jadi biar kamu beraktivitasnya semakin enjoy, semakin bersemangat teman berdua sambil dengerin informasi-informasi menarik yang bakalan aku sampaikan ntar lagi, oke? Jadi untuk kamu semuanya tetap barengan aku di 89,5 FM berdua RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Amber Speed.
1: Sound production, take one.
2: Dalam dunia perfilman, ternyata bukan cuma alur cerita yang penting, tapi penggunaan font dalam penulisan naskah juga ada aturannya. Font Courier dirancang pada tahun 1955 oleh Howard Kettler untuk mesin tik IBM. Hingga sekarang, Courier masih menjadi salah satu standar penulisan skenario film dan juga televisi. Courier termasuk font monospace, artinya setiap huruf memiliki lebar yang sama. Karena itu, jumlah karakter dalam satu halaman relatif konsisten. Dalam praktik industri film, satu halaman skenario yang ditulis dengan format standar dan juga Courier 12 poin umumnya setara dengan sekitar 1 menit durasi tayang. Perhitungan ini membantu penulis, produser, dan sutradara memperkirakan panjang cerita, kebutuhan produksi, hingga jadwal syuting sejak tahap pengembangan naskah.
3: Tak, berkas ini cepat email ke bos ya. Tata, dengar gak sih?
4: Iya apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
3: Kamu tuh dari tadi main HP.
4: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
3: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
4: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
3: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
4: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
3: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP. Tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja. Apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
4: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
5: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
4: Hah? Iya.
6: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, ini Lion Parcel ya. Ini menghadirkan layanan mini pack untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap pengiriman paket ringan. Ya, ini dengan berat di bawah 300 gram, Teman Pro 2. Chief Marketing Officer Lion Parcel Kenny Quanto mengatakan layanan tersebut hadir seiring meningkatnya pengiriman barang berukuran ringan, Teman Pro 2. Sementara sebagian pelanggan juga masih dikenakan tarif minimum 1 kg, Teman Pro 2 ya. Dan tentunya ini menurut Kenny, Teman Pro 2 dalam keterangannya ya, ini kondisi tersebut mendorong Lion Parcel untuk menghadirkan layanan yang lebih sesuai dengan karakteristik paket ringan gitu. Nah, mini pack ini ditujukan untuk berbagai barang yang umum dikirim masyarakat seperti dokumen buku, ikan, dokumen buku, produk fashion dan aksesoris, kebutuhan kecantikan dan lain sebagainya, Teman Pro 2. Pokoknya yang beratnya itu di bawah 300 gram, Teman Pro 2, ini udah bisa di kirim melalui Lion Pack, Lion Parcel, Teman Pro 2 ya. Dan tentunya dia mencontohkan pengiriman melalui mini pack ini untuk rute Jakarta Makassar dikenakan tarif 23.000, sedangkan layanan reguler sebesar 46.000 per kilogram. Sementara untuk rute Jakarta Medan tarif mini pack sebesar 18.000 dibandingkan layanan reguler 36.000 per kilogram. Nah, sejumlah barang yang dapat dikirim melalui layanan tersebut antara lain yaitu hijab, Teman Pro 2 ya, kaos laki-laki, aksesoris seperti kalung, gelang, anting, hingga produk beauty and personal care seperti serum, sunscreen dan juga lipstick. Wow, ada yang pengen kirim barang juga? Gas.

Bisakah kamu memperhatikan garis kecil di tutup botol minuman? Garis bergerigi pada tutup botol logam atau crown cap berfungsi untuk memperkuat cengkraman tangan, mengunci botol dengan rapat, dan menahan tekanan gas dari dalam. Desain ikonik ini diciptakan oleh William Painter tepat pada tahun 1892. Melalui berbagai uji coba teknis, ditetapkan standar internasional bahwa jumlah tepat 21 gerigi adalah yang paling optimal. Angka ini terbukti paling kuat untuk menahan kebocoran sekaligus paling mudah saat dibuka.

Percaya atau tidak, kebanyakan dari kita lebih memilih produk dengan brand terkenal. Hanya karena alasan gengsi. Padahal sih ya, kalau dipikir-pikir, bahan yang digunakan beberapa brand ternama itu relatif sama loh dengan yang kita beli dari produk rumahan. Dan tentu boleh jadi harganya lebih mahal. Nah loh, coba deh mulai saat ini ubah pola pikir kita dengan memulai menggunakan produk lokal serta mengurangi kebiasaan membeli produk asing. Jangan karena gengsi, lalu kita jadi lupa bahwa produk kita juga berkualitas.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Baik teman Pro 2, sebelum aku lanjutin lagi untuk informasi selanjutnya, aku mau ingetin lagi buat kamu yang masih belum download aplikasi RRI Digital. Download dulu ya aplikasinya, karena aplikasi ini keren banget teman Pro 2. Kamu bisa dengerin Radio Republik Indonesia dari Sabang sampai dengan Merauke. Kamu juga bisa nontonin radio yang divisualkan lewat channel RRI Net. Gak cuma itu aja sih teman Pro 2, banyak banget ya fitur-fitur menariknya. Kamu bisa dengerin music tanpa shuffle, dengerin podcast juga. Lalu kamu juga bisa membaca berita ter up to date karena aplikasi ini juga nyambung sama rri.co.id ya. Jadi beritanya juga fresh dan ter up to date tanpa hoax tentunya ya teman Pro 2. Jadi aman lah ya. Dan tentunya kamu juga bisa berkomunikasi langsung dengan penyiar favorit kamu, karena aplikasi ini juga terhubung dengan Instagram kita masing-masing. Jadi tunggu apa lagi? Gas di download aplikasinya di Play Store ataupun di App Store, ketik aja RRI Digital dan nikmatin keseruannya teman Pro 2.

0: Jauh sebelum teleskop ditemukan, manusia ternyata sudah mengamati gerhana matahari dan mencatatnya dalam sejarah. Salah satu catatan gerhana matahari tertua yang diketahui berasal dari peradaban Tiongkok kuno sekitar 2134 sebelum Masehi. Peristiwa ini tercatat dalam naskah sejarah yang menyebut dua astronom kerajaan, Shi dan juga Ho, gagal memprediksi datangnya gerhana. Pada masa itu, gerhana dianggap sebagai pertanda penting yang berkaitan dengan nasib kerajaan. Karena pemahaman ilmiah tentang tata surya belum berkembang, masyarakat kuno sering mengaitkan gerhana dengan mitos, seperti naga yang memakan matahari. Seiring perkembangan ilmu astronomi, para ilmuwan kemudian memahami bahwa gerhana matahari terjadi ketika bulan berada tepat di antara bumi dan juga matahari, sehingga cahaya matahari tertutup sebagian atau seluruhnya. Menariknya, catatan-catatan gerhana kuno kini membantu para astronom modern mempelajari perubahan rotasi bumi selama ribuan tahun.
1: Siapa itu? Siapa? Kucing. Siapa lagi nih? Siapa ini? Semua mimpi.
2: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Baik teman berdua, masih bareng aku Ewin Ramadan di siang hari ini ya. Ini udah mau jam 1 teman berdua. Aku bakalan share lagi untuk informasi yang menarik lainnya. Asik. Oke, okay, kita bakalan ngomong teman berdua ini seputar kesehatan aja ya. Jadi ini ada informasi teman berdua, lebih ke kesehatan mengenai hati teman berdua sih. Jadi ada yang namanya itu polietilena atau polietilen ya. Ini ada di banyak benda sehari-hari, mulai dari kemasan makanan, plastik pembungkus, wadah penyimpanan, hingga beberapa lapisan gelas minuman, teman berdua. Anyway, merupakan jenis plastik yang paling banyak diproduksi, tetapi dampak mikroplastik atau PE atau polietilen terhadap hati ini relatif belum banyak diteliti dibanding beberapa jenis plastik lainnya, teman berdua. Tak lagi deh, Ewin bakalan share ke kamu semuanya ya, sebenarnya apa sih dampak mikroplastik polietilena pada hati, teman berdua. Jadi untuk kamu semuanya yang penasaran, jangan kemana-mana ya, stay tune terus di 89,5 FM Pro 2 RR Jember, teman terbaik kamu.

0: kamu. Gurita adalah salah satu hewan paling unik di dunia. Selain memiliki 8 lengan, gurita ternyata punya 3 jantung. 2 jantung bertugas mengalirkan darah ke insang, sementara 1 jantung lainnya memompa darah ke seluruh tubuh. Yang lebih menarik, saat gurita berenang, jantung utamanya justru berhenti berdetak sementara. Itulah sebabnya gurita lebih suka merayap daripada berenang karena membutuhkan lebih sedikit energi. Kadang alam memang punya cara yang unik untuk bekerja, dan gurita adalah salah satu bukti.
1: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah, taunya hanya ngabisin uang saja.
2: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
1: Kamu ya!
2: Stop KDRT karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Seperti yang udah Evin sampaikan tadi sama Pro 2 ya. Jadi kalau misalkan kita ngomongin soal plastik ini, ada namanya polisilena atau polisilen teman Pro 2. Ini ada banyak di benda sehari-hari, mulai dari kemasan makanan, plastik pembungkus, wadah penyimpanan, dan beberapa lapisan gelas minuman teman Pro 2. Nah, ini merupakan jenis plastik yang banyak diproduksi, tetapi dampak mikroplastik atau PE itu tadi teman Pro 2 terhadap hati relatif belum banyak diteliti dibanding beberapa jenis plastik lainnya. Oke, ada studi yang terbaru yang diterbitkan oleh Science Advance pada 2026 ya, tepatnya di bulan Juni, mencoba mengamati yang terjadi ketika partikel PE masuk ke tubuh. Peneliti dari University of Oklahoma, Texas A&M University dan institusi lain melakukan serangkaian eksperimen pada sel hati teman Pro 2 serta eksperimen pada tikus jantan gitu ya. Nah, tikus ini dibagi berdasarkan pola makan teman Pro 2. Jadi sebagian mendapat diet control dengan 10% kalori dari lemak, sedangkan kelompok lainnya mendapat diet tinggi lemak, fruktosa, dan kolesterol yang dirancang untuk memicu namanya steatohepatitis terkait disfungsi metabolik atau metabolic dysfunction associated ya, steatohepatitis, yaitu bentuk penyakit hati berlemak metabolik yang disertai peradangan dan cedera sel hati teman berdua. Nah, sebagian tikus pada masing-masing kelompok ini kemudian diberikan 2 miligram mikroplastik berdiameter 10 sampai dengan 15 mikrometer setiap hari melalui oral gavage atau pemberian langsung ke dalam perut hewan kecil selama 8 minggu teman Pro 2 ya. Dan setelah 8 minggu, para peneliti menemukan bahwa paparan mikroplastik ini meningkatkan kadar alanin aminotransferase ya, dalam darah pada tikus yang mendapat diet standar maupun diet pemicu MASH itu tadi atau MASH. ALT ini merupakan enzim yang banyak dapat di hati ya. Peningkatan kadarnya dapat menjadi salah satu tanda terjadinya kerusakan sel hati. Efek ini tampak lebih berat teman Pro 2 ketika mikroplastik ini dikombinasikan dengan pola makan yang tidak sehat. Nah, para peneliti juga menyebut penanda cedera hati dalam darah pada tikus yang mendapat PE ini sekaligus diet tinggi lemak lebih dari 2 kali lipat dibanding tikus yang mendapat PE bersama diet standar. Jaringan hati kelompok diet pemicu MASH ini yang mendapat PE juga memiliki kadar trigliserida lebih tinggi dibanding kelompok dengan diet yang sama tetapi tanpa PE teman Pro 2. Nah, pemeriksaan jaringan merupakan peningkatan steatosis atau penumpukan lemak di hati pada kelompok yang terpapar polisilen itu tadi ya, atau PE, serta kecenderungan peningkatan hepatosis ballooning, kondisi sel hati yang membengkak dan berubah bentuk untuk akibat kerusakan sel dan inflamasi itu tadi. Jadi teman Pro 2, semoga aja ini juga bisa menjadi ini ya, menjadi apa namanya, menjadi masukan untuk kita semuanya bahwa kita juga harus berhati-hati teman Pro 2 dalam penggunaan plastik itu tadi ya. Ya kalau bisa mulai dari sekarang coba deh dihindarin untuk bawa plastik ya, juga beli makanan-makanan kemasan teman Pro 2 ini bisa untuk sedikit dihindari teman Pro 2 ya, dan juga imbangi dengan pola makan yang sehat, pola makan yang baik teman Pro 2 agar tubuh kita juga tetap sehat dan terbebas dari paparan mikroplastik itu tadi.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tahukah kamu, bermain bukan hanya kegiatan untuk mengisi waktu luang. Di Indonesia, hak bermain anak bahkan dilindungi oleh undang-undang. Dalam UU Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 11 disebutkan bahwa setiap anak berhak memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan teman sebaya, bermain, dan berkreasi sesuai minat serta bakatnya. Hal ini menunjukkan bahwa bermain merupakan bagian penting dari tumbuh kembang anak. Lewat bermain, anak belajar bersosialisasi, bekerja sama, hingga mengembangkan kreativitas dan kepercayaan diri. Jadi, bermain bukan sekedar hiburan, melainkan hak setiap anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.
3: Mau nyebrang, Pak?
4: Iya. Tapi kok ramai sekali ya, takut saya.
3: Mari, saya seberangkan, Pak.
5: Yo, ayo bu, ayo.
6: Langsung ya, Pak.
5: Yo, langsung, ayo.
3: Silakan duduk, Bu.
6: Masnya
3: berdiri, nggak apa-apa, Bu.
6: Oh, terima kasih, Nak.
7: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?

Ya teman pro 2, ini aku ada informasi baru ini. Kita ambil informasi mengenai olahraga ya. Chelsea teman pro 2 menjadikan laga melawan AC Milan di Jakarta sebagai bagian terpenting persiapan menghadapi musim 2026-2027. Dan pelatih Xabi Alonso teman pro 2 ini juga memanfaatkan tur Indonesia untuk membangun kekompakan skuad yang belum sepenuhnya lengkap gitu ya. Alonso juga mengatakan pertandingan melawan AC Milan ini menjadi kesempatan mengukur kesiapan pemain sebelum kompetisi resmi dimulai. Dia juga menilai teman pro 2 tur pramusim ini dapat mempererat hubungan Chelsea dengan pendukungnya di Indonesia. Wih, keren. Dan menurut Alonso, sepak bola yang semakin global ini membuat hubungan klub dengan pendukung tidak terbatas oleh jarak. Karena itu kan kehadiran Chelsea di Jakarta ini menjadi kesempatan untuk mendekatkan tim dengan para penggemarnya teman pro 2. Wah, Alonso juga mengakui Chelsea belum diperkuat sejumlah pemain penting dalam tur pramusim tersebut. Namun dia puas dengan sikap dan juga karakter pemain yang tersedia untuk menghadapi rangkaian persiapan. Nah, Xabi Alonso menilai pembentukan karakter tim menjadi salah satu pekerjaan utama Chelsea sebelum musim baru dimulai gitu ya. Menurutnya kebersamaan dan juga kepercayaan antar pemain ini harus dibangun secara bagus gitu ya sejak masa pramusim. Nah, Chelsea juga berharap teman pro 2 rangkaian pertandingan pramusim ini bisa membantu membentuk tim yang lebih siap menghadapi persaingan musim 2026-2027. Dan laga kontra AC Milan menjadi salah satu kesempatan bagi Alonso untuk menilai perkembangan skuad sebelum memasuki kompetisi resmi. Waduh, kira-kira kalian dukung siapa nih? Chelsea atau AC Milan? Ayo.

0: Apakah ada hewan yang bisa hidup tanpa otak? Beberapa hewan dapat hidup tanpa otak, seperti spons laut atau porifera. Hewan ini tidak memiliki sistem saraf atau otak dan bertahan hidup dengan menyaring makanan langsung dari air melalui tubuhnya. Hewan lainnya seperti ubur-ubur dan bintang laut juga tidak memiliki otak, tetapi memiliki sistem saraf sederhana atau jaringan saraf yang membantu mereka merespon lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua makhluk hidup membutuhkan otak untuk bertahan hidup.
1: Yeah! Yes!

0: Pelaku judi banyak yang bunuh diri karena hutang, karena rasa malu. Jauhi judi, cuma bikin rugi.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Oke teman bro dua, wah gak kerasa banget ya, ini udah waktunya Ewin untuk melanjutkan lagi ke informasi, ke program acara yang selanjutnya ya, yaitu program acara yang selanjutnya itu top 20 Indo Pro 2 FM RRI Jember, RRI Jember ya. Oke, jadi untuk kamu semuanya teman Pro 2, kira-kira siapa yang bakalan jadi jawara kita pada minggu ini untuk top 20 Indonesia Pro 2 FM RRI Jember. Teman Pro 2, entar lagi kita bakalan segera mengetahui gitu ya. Asik. Tetap barengan aku di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

Berdua dimanapun kamu, ketemu lagi bareng aku di sini Ewin Ramadan yang tentunya selalu siap untuk menemani kamu. Dan kamu lagi dengerin Top Indo 20 edisi 8 Agustus 2026. Oke, kita akan langsung aja menuju ke urutan ke-20. Ada siapa saja kah mereka, teman bro?

Ya, still with me. Tenang dulu teman Pro 2 ya. Sebelum kita ke urutan ke-20, kamu perlu tahu dulu nih siapa musisi atau band yang harus keluar dari chart kita minggu ini. Ada satu musisi yang akhirnya harus out juga di tanggal lagu Top Indo 20 minggu ini. Ada dirimu yang dulu dengan singlenya. Dirimu yang dulu dari Anggis Devaki yang harus out juga teman Pro 2 ya. Oke, langsung aja kita menuju ke urutan ke-20. Ada siapakah teman Pro 2? Ini dia. 20.

Di urutan ke-20 teman bro 2 ini ada MMG, My Man Gue si dari Nike lah ya. Mengusung perpaduan musik hip hop dan sentuhan dangdut modern atau yang dikenal sebagai hip dut. Nah, ini lagu ini nih menampilkan karakter perempuan yang percaya diri, ekspresif dan juga berani menyampaikan perasaannya sih.

Di urutan ke-19 teman Pro 2 ini ada Perunggu. Jadi judulnya Ini Abadi. Lagu Ini Abadi yang dirilis pada tahun 2022 menjadi salah satu lagu yang cukup banyak dibicarakan oleh para penggemar memang berkat maknanya yang dalam dan juga relatable teman Pro 2 ya. Mengangkat kisah tentang hubungan jarak jauh atau long distance relationship. Lagu ini bercerita tentang rasa rindu, cemas, dan usaha untuk tetap mempertahankan hubungan meski terpisah oleh jarak dan waktu, teman berdua. Widih.

Dan ke-18 tadi ada Roni Parulian, Walls Akhir Zaman, Akhir Zaman teman bro dua ya. Di bawah naungan Universal Music Indonesia dan menghadirkan warna musik yang lebih alternatif dan cinematic, sekaligus menandai babak baru dalam perjalanan permusikan ya, mengangkat kisah tentang cinta, kesetiaan dan juga bertahan di tengah ketidakpastian. Teman Pro 2 itu lagunya Roni Parulian tadi, dan saat ini di posisi ke-17 ini ada Indah Kus dengan lagunya yaitu Malu Malu. Teman Pro 2, wah ini juga gak kalah seru nih, lagunya menggambarkan perasaan seseorang yang sedang jatuh cinta. Keren lagunya.

Udah di posisi 15 teman pro 2 ya. Dari posisi 16 tadi ada Teh Hijau teman pro 2 yang dirilis pada 30 Juni 2026 dari Tulus, dan lagu ini masih sampai saat ini menjadi menjadi lagu yang paling tren di kalangan anak muda zaman sekarang teman pro 2. Dan di urutan ke-15 ada Adrian Khalif dengan 2001 kali.

Yeay, 2001 kali teman pro 2 ini juga lagi tren ya di kalangan anak-anak muda zaman sekarang, terutama lewat TikTok. Teman pro 2 menceritakan dinamika sebuah hubungan yang penuh perdebatan, rasa lelah, dan juga berbagi dan berbagai masalah gitu. Namun keduanya tetap memilih bertahan karena cinta yang kuat, teman pro 2. Wih, keren. Anak-anak.

Widih, lagu ini jadi lagu yang keren banget nih Temam Pro 2 ya. Memang liriknya dalam sekali Temam Pro 2. Lagu ini diciptakan oleh Unmesh Kamaleng, Temam Pro 2. Dan lagu ini judulnya Pura-Pura yang dirilis pada 30 April 2026 lalu. Mengangkat kisah tentang pengkhianatan dari orang yang paling dicintai. Kehadirannya pun menambah daftar lagu patah hati Liodra ya, akhirnya setelah Teganya Kau, Bodohnya Aku yang sudah meraih jutaan streaming Temam Pro 2. Tapi lagu ini just banget Temam Pro 2 ya.

Di urutan 13 teman pro 2 ini ada Dongker dan juga Jason Ranti yang judulnya Disarankan di Bandung. Jadi lagu ini adalah karya kolaborasi unik antara band rock alternatif Dongker dan juga musisi Jason Ranti. Lagu ini dirilis pada tahun 2025 dan berhasil menarik perhatian melalui liriknya yang lugas teman pro 2 ya. Lugas, jenaka sekaligus syarat makna. Wih, keren. Cerita lagu ini berlatar di kota Bandung yang menjadi simbol kenangan manis dan juga pahit, sekaligus tempat peristiwa penting dalam hidup dari sang penciptanya atau penyanyinya, teman pro 2.

Kita lanjut lagi teman pro 2 di urutan ke-12. Ini ada Sheila on 7 dengan judulnya itu Sederhana. Waduh, lagu Sheila on 7 menceritakan tentang perjalanan seseorang yang sempat terperosok dalam kehidupan berlimpah di tengah kota ya, namun kehilangan arah. Lagu ini mengajak pendengar untuk memprioritaskan kebutuhan daripada keinginan dan juga menemukan kebahagiaan sejati melalui gaya hidup yang bersyukur dan tidak berlebihan teman pro 2.

Di urutan ke-11 teman berdua ada Selena Grace Andirianto, Sumpah Mati. Wow. Lagu Sumpah Mati ini adalah winner song dari Indonesian Idol Season 14 yang dibawa oleh Selena Grace bersama Andi Rianto. Lagu ini mengisahkan seseorang yang terus-menerus kembali pada orang yang menyakitinya. Bukan karena berharap perubahan yang perubahan sang kekasih ya, melainkan sebagai bentuk refleksi atas keadaan hubungan yang dijalani teman berdua. Tema ini kuat menggambarkan konflik batin antara harapan dan juga realita yang dihadapi individu. Keren banget pokoknya.

Ya, teman berdua, ini di urutan ke-10 ada Natasha Sabella dengan Menerima Luka. Wow. Fase perpisahan dalam hubungan yang telah lama dijalani, di mana rasa cinta masih ada tetapi tidak lagi sejalan dengan kenyataan. Nah, lagu ini menekankan bahwa hubungan yang panjang ini tidak selalu menjamin kebahagiaan, dan terkadang perpisahan menjadi paling pilihan paling menyakitkan sekaligus paling jujur ya. Dengan liriknya yang emosional dan juga reflektif, pendengar merasa relate dengan emosi yang ada di dalam lagu ini, teman-teman.

Di urutan ke-9 teman Pro 2 ini ada Anggi Carvalho dengan lagunya yaitu Remuk, teman Pro 2. Lagu yang menceritakan seseorang yang harus menerima kenyataan bahwa orang yang dicintainya telah memilih perempuan lain, teman Pro 2, dan akhirnya ingin berhenti untuk memperjuangkan cinta yang tidak bisa dimilikinya lagi. Kasihan banget ya teman Pro 2. Semoga kalian semuanya tidak ada yang merasakan hal ini. Tapi kayaknya masih banyak ya.

Kita buat menyenangkan. Ini adalah single dari Bernadia ya, di posisi ke-8. Dan lagu ini dirilis pada tanggal 28 Januari 2026. Berbeda dari lagu-lagu Bernadia yang sebelumnya ya. Jika sebelumnya itu membawa emosi penggemar jadi galau, lagu ini kita buat menyenangkan ya. Kita buat menyenangkan, membawa pendengar untuk lebih menikmati momen-momen kecil yang membuat hati ini bahagia dalam hidup ini. Teman berdua ya, keren.

Ya teman bro dua, lagu ini lagu yang sangat luar biasa banget ya, mempresentasikan dari berbagai kisah tentang kehilangan orang di sekitar teman bro dua. Ada I Know featuring Ariel Lesmana di urutan ketujuh sesi potret teman bro dua ya. Wah, lagu tentang rasa penyesalan dan juga kerinduan yang kerap datang karena tidak sempat mengucapkan kata-kata paling penting setelah seseorang benar-benar pergi teman bro.

Di urutan ke 6 ada Nabila Taqiyah, lagunya yaitu Cegil sama berdua Cegil. Gimana sih bacanya? Bercerita tentang seseorang yang sedang apa ya, berada di fase jatuh cinta lah, bukan sekedar perasaan suka aja. Cegil juga menggambarkan keinginan untuk menjalin hubungan yang serius dan juga harapan untuk menua bersama teman berdua. Keren.

Kedua di urutan kelima ini ada Vanessa Z, ya, Vanessa Z dan Roni Parulian, featuring Roni Parulian, itu takkan terulang, teman Produa. Hari ini Roni Parulian resmi menggait Vanessa Z di lagu terbarunya yang berjudul Takkan Terulang pada 16 April 2026 lalu, dibawakan sebagai duet penuh emosi. Lagu ini menghadirkan tema kisah cinta yang jarang diangkat, teman Produa. Takkan Terulang bercerita tentang hubungan asmara yang sudah berubah arah, ya. Akhirnya harus berpisah, teman Produa. Keputusan ini diambil usai keduanya sudah melakukan banyak cara dicoba untuk bertahan. Jadi mau sekuat apapun mencoba ngulang situasi dan juga rasanya gak akan pernah sama lagi, teman Produa. Sehingga mereka merelakan jadi satu-satunya jalan, teman Produa, ya. Sumpah kita gantung banget, gak sih?

Urutan ke 4 temen bro 2 ya, ada Sempurnanya Aku dari NPD. Lagu ini merupakan debut pertama dari grup yang terdiri dari Niki Putra, Mario, Cesar dan juga Kev. Lagu ini menghadirkan konsep lagu pop ringan dengan lirik yang santai dan bernuansa humor ya. Nuansanya yang riang dan sederhana sehingga mudah diterima oleh kalangan muda. Waduh, enak sih lagu ini teman bro 2 ya.

Nomor 2 ya ada Gia Indrawari dengan 1000 kali. Widih, Gia Indrawari akhirnya ngeluncurin ini ya. Lagu baru judulnya 1000 kali gitu ya. Kalau Tulus kan 1000 tahun lamanya, ada yang 2001 kali, ada yang 30 kali. Kenapa judulnya lagu-lagu sekarang banyak kan yang kali-kalian? Mau ini enggak belajar matematika atau gimana ya? Aduh, ini lagunya juga rame banget di TikTok Tomang Pro 2. Sebenarnya lagunya ini lagu romantis ya. Liriknya juga sederhana tapi nyentuh Tomang Pro 2. Mantap deh pokoknya. Kita langsung ke urutan yang kedua. Ada siapa Tomang Pro 2 di urutan yang kedua? Ini dia.

Di urutan kedua ada Salma Salsabil dengan Hacu. Lagu ini bercerita tentang realita kehidupan para pekerja dan juga rutinitas sehari-hari di perkotaan. Tema lagu ini juga dinilai dekat dengan pengalaman generasi muda yang menjalani tekanan pekerjaan dan juga mengejar mimpi. Tema Pro 2. Wadaw. Oke deh, ini udah di runner-up kita pada minggu ini ya. Sebelumnya aku juga akan ucapin dulu terima kasih untuk kalian semuanya, teman Pro 2 yang udah dengerin Ewin. Terima kasih juga untuk Aisyah yang udah menyiapkan lagu-lagu sebagai MD teman Pro 2 ya. Dan juga tidak lupa juga untuk seluruh label yang sudah support seluruh program yang ada di Pro 2, teman Pro 2 ya. Ada Hits Records, Anti NRM, NRML ya. Ada Perunggu, ada PT Universal Music Indonesia, ada Emotion Entertainment, ada Green Dusty Records, lalu ada Juni Records, ada Firefly Records, ada Maspam Company, teman Pro 2 ya. So, kira-kira siapakah di urutan yang pertama, teman Pro 2? Ini dia, gas.

Waduh, kayaknya dari apa namanya, dari intronya aja udah pada tahu kan ya, pada paham kan kira-kira di urutan yang pertama ada siapa. Yaps, di urutan yang pertama teman pro 2 ada Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Widih, enak nih lagunya teman pro 2 ya. Jadi lagu ini memang sebagai lagu pembuka jelang album ke-6, dan lagu ini ditulis oleh Pamungkas tentang bagaimana kita mencoba untuk memaafkan baik kepada orang lain maupun kepada diri kita sendiri. Dia juga merefleksikan penerimaan terhadap perbedaan, percakapan yang belum terselesaikan, serta pilihan hidup yang tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan teman pro 2. Sekali lagi, congratulations Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan.

0: HI. Info Pro 2 hari ini.
1: Hai Mom Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi pukul 3 bareng aku Irza dan informasi pertama tentang BRIN bangun fasilitas riset di berbagai wilayah di Indonesia. Lalu berikutnya tentang penyelamatan krusial Reza Pratama. Dan selanjutnya adalah Banyuwangi diproyeksikan ikuti penilaian HAM nasional dan Mom Pro 2, inilah dia berita selengkapnya. Kontingen Indonesia meraih 1 emas, 2 perak dan juga 1 perunggu pada Olimpiade Internasional Kecerdasan Buatan atau IOAI 2026 di Astana, Kazakhstan. 4 medali tersebut diraih Lufidi Pranawa Algari dengan emas, Matthew Hutama Pramana dan juga Nicholas Ardi Tirta dengan perak serta Afner Maxwell Lim dengan perunggu. IOAI 2026 berlangsung 2 sampai dengan 8 Agustus dan juga diikuti lebih dari 500 siswa dari 106 negara. Prestasi ini dinilai menunjukkan potensi talenta muda Indonesia di bidang kecerdasan buatan sekaligus memperkuat kerjasama Indonesia dan juga Kazakhstan dalam pendidikan, riset dan juga teknologi digital. Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong kerjasama BRICS untuk memperluas akses pembiayaan bagi UMKM di negara berkembang. Indonesia mengusulkan peningkatan literasi pembiayaan, perluasan pembiayaan digital, serta program pembiayaan yang lebih fleksibel agar UMKM mampu berkembang dan juga menembus pasar internasional. Indonesia juga mendorong penguatan rantai nilai global melalui perbaikan konektivitas, fasilitasi perdagangan, peningkatan kapasitas domestik, serta kebijakan perdagangan dan juga investasi yang kondusif. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat daya saing usaha termasuk dengan memanfaatkan teknologi seperti AI dan cloud computing. Banyuwangi diproyeksikan menjadi salah satu daerah yang mengikuti penilaian HAM 2027. Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menilai berbagai kebijakan pembangunan Banyuwangi telah mengarah pada pemenuhan hak dasar masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan hingga perlindungan kelompok rentan. Bupati Banyuwangi, Ipuk Fistiandani mengatakan pemerintah daerah terus mendorong pembangunan yang berpusat pada kebutuhan masyarakat. Sejumlah program seperti beasiswa, layanan kesehatan, unit layanan disabilitas, rembuk lansia, rembuk anak serta bantuan pangan bagi lansia menjadi bagian dari upaya tersebut. Om Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Ikuti update berita lainnya di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Welcome back, dan kali ini ada Irzah kembali kasih info tanggal lagu buat kamu tiap tapi ya khusus mancanegara tiap minggu maksudnya. Top Manca 20 edisi 8 Agustus 2026. Dan akhirnya kita akan langsung menuju ke urutan ke-20 sampai dengan 1. Siapa aja nih mereka Pro 2? Jangan kemana-mana, terus standby aja di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Still with me Irza di Top Manca 20 Pro 2 FM RRI Jember. Sebelum kita ke urutan 20, nah teman Pro 2 perlu tahu nih siapa musisi atau band ya, kok brand yang harus keluar dari chart kita minggu ini. Yaps, minggu ini sayang sekali yang keluar dari chart adalah Stateside dengan singlenya kebalik ya, ada Pink Panthers dan juga Zara Larsson teman Pro 2 dengan singlenya Stateside. Jadi teman Pro 2, kita langsung aja deh menuju ke urutan ke-20. Ada siapa nih di urutan ke-20 bontotnya kita di Top Manca 20 kali ini teman Pro 2, langsung aja check it out.
1: Number 20.

Di posisi 20 ada Ariana Grande dengan Petal nomor 2. Petal ini menceritakan tentang seorang yang hidup dalam sorotan dan juga kesuksesan ya. Wah, ini cerita dari hati yang paling dalam ya kayaknya buat Ariana Grande. Nah, namun justru ngerasa hampa secara emosional. Nah, di mata banyak orang kehidupannya ini terlihat sempurna, perfect banget seperti sebuah paradise gitu atau surga gitu nomor 2. Sehingga rasa sakit dan juga patah hati yang ia rasakan dianggap enggak nyata. Meski dikelilingi berkat, uang dan juga tepuk tangan, dia tuh justru ngerasa terjebak dalam citra publik yang tidak sepenuhnya mencerminkan dirinya yang sebenarnya. Nah, memang ya ini Ariana ini makin jujur sama karya-karyanya yang memproduksi. Dan kemarin tuh ada gosip juga dia ngomong katanya mau vakum dulu gitu kan. Tapi musik tuh jadi bagian dari hidupnya. Tapi ya itu memproduksi pengen istirahat tapi ya tetap ingin memberikan musik-musik yang memang menginspirasi cerita-cerita ke fansnya ya. Nah, pokoknya good luck aja apapun buat Ariana Grande ya. Kalau bisa mah konser ke Indonesia dulu baru vakum ya. Number 19.

Di posisi 19 ada Sienna Sparrow memperdua dengan Great Expectation. Lagu ini bercerita tentang seorang perempuan ya yang jatuh cinta pada pria asal Amerika dan juga menggambarkan perasaan gugup, penasaran dan juga nekat nih dalam mengejar hubungan jarak jauh yang romantis tapi penuh ketidakpastian. Secara keseluruhan lagu ini menggambarkan gadis yang sedang mabuk cinta, nekat dan juga ingin mengejar seseorang yang membuat merasa hidup gitu. Meski itu berarti keluar dari zona nyamannya. Nah, semoga ini ya ekspektasinya juga sama nih sama judulnya yaitu Great Expectation Pro 2. Jangan kita udah great-great aja tapi realitinya melenceng jauh dari ekspektasi. Nah, itu yang bikin sakit tentunya. Number 18.

Turun dari posisi 13 ke posisi 18 ada Dominic Fighting dengan Baby Doll-nya nomor 2. Ini dirilis sejak 2018 ya sebagai bagian dari EP Don't Forget About Me Demos, tapi justru baru viral di tahun-tahun 2026 ini nomor 2 lewat TikTok dan juga akhirnya masuk chart global nih. Yaudah kita tinggalin Dominic Fighting nomor 2, kita meluncur ke posisi 17. Kira-kira ada siapa? Number 17.

0: naik dari posisi 19 ke posisi 17 ya, ada Malcolm Todd dengan Earrings Pro 2. Ini mengajak kita ya masuk ke cerita tentang fase awal sebuah hubungan nih, atau yang sering disebut honeymoon phase. Dengan musik indie R&B yang santai dan juga easy listening, lagu ini menggambarkan rasa kagum, rasa nyaman, dan juga sekaligus sedikit rasa takut ketika mulai jatuh cinta pada seseorang. Dan memang ya lagu ini juga viral juga tuh Pro 2 di sosial media. Apakah kamu juga sering menggunakan jadi soundtrack hari-hari kamu tuh Pro 2? Karena lagunya enak juga nih. Yaudah, kita langsung ke posisi 16.
1: Number 16.

Di posisi 16 ada lagu Red Red dari Curtis nomor 2 yang dirilis pada 20 April 2026 sebagai single pra-rilis sekaligus lagu utama untuk mini albumnya Green Green, warna-warni nih. Lagu ini menandai comeback-nya Curtis dengan menampilkan arah musikal dan juga identitas artistik mereka yang semakin kuat nih. Menariknya lirik Red Red ini turut ditulis oleh para membernya sendiri sehingga lagu ini terasa lebih personal dan juga mencerminkan warna musik khas Curtis. Ditunggu juga nih lagu-lagu lainnya ya. Biasanya tuh Curtis memang lagunya enak-enak banget dan juga pastinya viral-viral Tom Pro 2. Number 15.

Jangan suka underestimate sama lagu jadul yang memperduah. Ternyata ada Backstreet Boys dengan Shape of My Heart yang naik nih dari posisi 16 ke posisi 15, bahkan masuk chart nasional dan juga masuk chart global memperduah. Lagu lawas yang dirilis tahun 2000 ini kembali viral ya.

Di posisi 14 ada Taylor Swift dengan I Knew It, I Knew You. Ini resmi dirilis ya pada 5 Juni 2026. Lagu ini rasa istimewa karena menandai kembalinya sang musisi sebagai pengisi original soundtracks-nya yang terinspirasi dari karakter Jesse. Lagu tersebut menjadi bagian dari soundtrack film Toy Story 5 Lumpro 2. Kamu udah nonton belum nih Toy Story 5 atau bahkan dari Toy Story 1 nggak pernah nonton? Nonton ya Lumpro 2, siapa tahu bisa kok nostalgia tuh kalau kita tuh waktu kecil wah punya mainan sayangan, kesayangan gitu Lumpro 2. Nah sekarang mungkin sebagian dari kamu juga masih nyimpen permainan itu atau mainan itu ya, atau sebagian juga masih udah hilang deh kayaknya. Number 13.

Di posisi 13 turun dari posisi 10 nih ada 21 Pilots dengan Drag Pad-nya nomor 2. Lagu ini itu kayak orang yang lagi kehilangan sesuatu ya dalam hidupnya, tapi tetap pasang senyum biar kelihatan kuat nih. Kayaknya banyak nih ya bertemu di real life seperti ini, pura-pura aja teman produser, fake it until you make it ya. Dan dia tuh sadar ada sisi gelap di dunia dan juga

dirinya sendiri, tapi bukannya lari, dia ninggalin jejak supaya ada seseorang yang cukup peduli buat nyari dan juga nemuin dia. Nah, teman Pro 2, kalau kamu memang merasa terpuruk, merasa rasanya tuh kayak gak kuat lagi gitu ya, reach out teman Pro 2, mungkin bisa hubungi teman-teman kamu yang terdekat, keluarga, atau bahkan bantuan profesional juga bisa teman Pro 2. Jangan dipendam sendiri ya pokoknya. Number 12.

posisi 12 ada Olivia Rodrigo dengan The Cure. Dalam lagu The Cure dari Olivia ini ya, menceritakan tentang pergulatan batin akibat trauma masa lalu dan juga rasa gak aman. Dan lagu ini menyampaikan kesadaran Olivia bahwa memiliki pasangan yang baik pun gak selalu bisa jadi obat atau menyembuhkan luka batin yang sudah lama ada di dalam dirinya. Kalau aku itu nomor 2, kalau punya luka batin, mending disembuhin dulu. Kalau udah sembuh, nah baru menjalin hubungan. Jangan kamu bawa lukanya di dalam hubungan itu nomor 2. Jadinya runyam ya kan. Untung Olivia jadi lagu. Kalau kita jadi penyakit nanti nomor 2, jangan ya.

0: roller, on my roller, on my roller, on my roller blade.
1: Udah siap belum? Siap dong, Nona nih. Udah naik dari posisi 12 ke posisi 11 nomor 2. Nona akhirnya rilis single ya. Ini udah agak lama juga, tapi ada single baru juga nih. Tapi ya yang masuk chart nih baru yang Rollerblade nomor 2. Ini dirilis pada 17 April, enggak lama-lama banget lah. Sebagai girl group global asal Indonesia, Nona ini selalu menonjolkan unsur lokal di dalam lagu-lagu mereka. Tak terkecuali di lagu Rollerblade ini menceritakan tentang seorang perempuan yang punya kepercayaan diri tinggi. Nah, ditunggu ya lagunya Nona yang Hong nomor 2 itu juga bagus banget. Get in the angkot gitu ya gitunya. Jadi tuh kata-katanya dalam lagu pasti booming dan juga viral nomor 2 karena lucu dan juga relate banget sama kehidupan kita tuh. Number 10.

Di top 10 kita ada Alex Warren dengan Fever Dream nomor 2, tapi sayang sekali harus turun dari posisi 6 ke posisi 10 nih. Nah, ini lagunya cerita tentang perasaan jatuh cinta ya, yang datang begitu tiba-tiba, yang sangat kuat seperti freight train to the chest gitu, hantam tanpa peringatan. Ecelah. Toko dalam lagu ini ngerasa hatinya tuh sebelum hampir tertutup karena kesepian atau kecewa, tapi sejak bertemu si dia nih, semuanya rasa sepi itu hilang. Nah, kalau memang menemukan orang yang tepat tuh yang nomor 2, pokoknya apapun bakal diterabas ya. Meskipun udah membentengi diri lama-lama ya, akhirnya kalau wah ini kayaknya cocok nih gitu nomor 2, runtuh juga semua temboknya. Number 9.

Emosi 19 ya teman Pro 2 kok 19 terus emang baru mulai enggak dong. Ada Ariana Grande nih dengan Hey There I Made You Love Me. Salah satu lagu baru juga teman Pro 2. Ini dirilis pada 29 Mei ya. Lirik lagu ini ditulis langsung oleh Ariana Grande dong, siapa lagi. Secara tema lagu ini bercerita tentang rasa capek dan juga gak nyaman akan sebuah hubungan. Ariana Grande ini ngerasa cinta tersebut lahir bukan dari hubungan yang sehat gitu. Nah ini ya, jadi kayak Awelum Pro 2, ikutilah Ariana Grande. Kalau tidak nyaman sama sesuatu, ya diungkapkan. Dia diceritain, Awelum Pro 2, jangan dipendam terus. Padahal di ini jadi hubungan toksik ya nanti ya, kan jadi merugikan buat kamu dan juga pasangan kamu nantinya. Ace. Number 8.

Di posisi 8 ada Katy Perry dengan The One That Got Away. Melalui lirik yang emosional dan juga puitis, lagu ini membuat pendengarnya bernostalgia ya, tentang cinta di masa lalu. Membayangkan bagaimana jadinya masa depan mereka jika tidak pernah berpisah dan juga bertahan hingga akhir. Jangan terlalu, kalau orang Jawa tuh digondeli tuh Pro 2. Kalau hubungan tidak berjalan dengan lancar, ya udah tinggalin aja. Jangan berlarut sama hubungan yang lalu. Mungkin jodoh kamu ada di depan nanti, ya kan? Kita fokus aja menuju ke masa depan.

Di posisi 7 ada Dominic Fike lagi nih sama Bro 2 dengan White Kiss-nya. Dominic Fike ini akhirnya ngerilis ya secara resmi lagu White Kiss, sebuah track yang sebelumnya sempat bocor dan juga ramai ya dibicarakan di internet. Secara musikal, White Kiss ini menghadirkan nuansa emosional dengan balutan gitar yang manis banget. Strukturnya juga relate gitu teman Bro 2, dan lirik yang raw banget, ciri khas Dominic Fike yang selalu mendapat tempat di hati para pendengarnya. White Kiss menggambarkan kenangan ya masa mudanya, cinta yang perlahan menjauh, dan perubahan hidup setelah seseorang mencapai kesuksesan. Nah ini juga lagu inspirasi ya teman Bro 2. Kalau mencapai kesuksesan, jangan lupa juga looking back gitu teman Bro 2. Kalau tadi harus merelakan ya, kalau ini kalau udah sukses harus dong throwback-throwback dikit untuk mengenang perjalanan kesuksesannya. Number 6.

ada yang turun dari posisi 1 langsung ya, turun ke posisi 6 nih Room Pro 2. Ada BTS dengan Swim-nya, lagu yang memang terbaru juga ya, sempat booming juga Room Pro 2 setelah hampir 4 tahun hiatus nih mereka. Lagu ini menceritakan tentang kehidupan, menggambarkan tentang tekad seseorang untuk terus bergerak maju di tengah gelombang kehidupan yang gak menentu. Nah, lagu ini ngajak pendengarnya nih untuk tetap tenang, terus berenang, ikutin arus airnya, dan bertahan dengan cara yang paling mereka pahami. Jangan improvisasi teman Pro 2. Kalau di keterpurukan ya, kita tetap bertahan aja udah poin plus pokoknya teman Pro 2. Kita masuk ke posisi 5.

Di top 5 kita minggu ini ada Gracie Abrams dengan Hit the Wall, bro. Duh, kepentok gitu ya. Lagu ini menjadi single utama dari album ketiganya yang bertajuk Darkened from Hell. Melalui liriknya, Gracie Abrams ini menggambarkan kelelahan emosional, terus rasa gak aman juga, hingga konflik batin dalam sebuah hubungan. Lagu tersebut juga membahas ya pola self-sabotage dan juga tekanan mental yang membuat seseorang nih merasa menabrak tembok dalam hidupnya. Waduh, jangan sampai dong. Benjol gak tuh? Enggak ya. Number 4.

Di posisi 4 ada Justin Bieber, Nicki Minaj dengan Beauty and the Beat. Lagu ini memang lagu lama yang memperdua karena dirilis pada tahun 2012 nih. Secara garis besar lagu ini menceritakan tentang keinginan untuk bersenang-senang bersama ya pacar, ya teman-temannya gitu. Dan lagu ini juga menggambarkan suasana pesta yang lepas dari tekanan dan juga tuntutan dunia. Memang kalau kita jangan terbelenggu sama dunia memperdua sedikit lah untuk pesta-pesta bareng ngumpul-ngumpul sama teman-teman, sama keluarga gitu juga dibutuhkan biar nggak burn out, biar nggak stres ya mikirin kerjaan dan juga beban-beban lainnya ya kan, mending have fun.

top 3 minggu kita kali ini ada Temper City dengan Self Aware Nomor 2. Ini dirilis pada 15 Februari 2026 ya. Mereka lagu ini menggambarkan hubungan yang penuh chemistry tapi sebenarnya gak punya arah yang jelas. Ada rasa suka, ada momen manis, bahkan ada ungkapan cinta. Tapi dibalik itu semuanya tersimpan kesadaran kalau hubungan ini gak akan bisa jadi sesuatu yang serius. Jangan diterusin kalau memang gak serius Nomor 2. Kalau gak ada potensi di dalam hubungan itu, mending ditinggalin aja daripada buang-buang waktu, ya kan? Number 2.

Naik dari posisi 3 ke posisi 2 adalah Lady Gaga dan juga Doechii dengan Runway-nya Tomorrow 2. Ini dirilis pada 10 April 2026 ya. Karya ini merupakan hasil kolaborasi bersama rapper Doechii. Nah, lagu ini merupakan bagian dari soundtrack-nya film The Devil Wears Prada 2 yang kedua. Dan lagu Runway karya Lady Gaga dan juga Doechii ini merupakan perayaan atas kepercayaan diri, lalu kebebasan berekspresi, serta kekuatan untuk tampil apa adanya. Memang lagu ini tuh rasa girl power-nya luar biasa Tomorrow 2. Nah, kalau kamu lagi di low self esteem ya, mending dengerin ini biar semangat lagi dan juga beres, biar beres ya cewek-cewek sekarang tuh dengerin ini Tomorrow 2. Kita lanjut ke posisi pertama. Kira-kira ada siapa? Number 1. Di top 1 kita ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead Tomorrow 2. Olivia Rodrigo ini akhirnya merilis lagu barunya ya, yang berjudul Drop Dead pada 17 April 2026. Lagu ini juga menjadi lead single dan juga title track untuk album terbarunya yang akan rilis di bulan kemarin ya, udah rilis sih albumnya, full albumnya. Terus Drop Dead ini bercerita tentang perasaan jatuh cinta yang tiba-tiba intens dan juga sedikit menggebu-gebu saat bertemu seseorang yang menarik. Nah, lagu ini memperlihatkan euforia dan kegugupan yang kuat pada seseorang di awal perkenalan. Nah, congratulations buat Olivia Rodrigo dengan Drop Dead-nya yang kemarin naik dari posisi 2 sekarang posisi 1 nih Tomorrow 2. Dan terima kasih buat Tomorrow 2 yang sudah mengikuti top 20 manca pada minggu ini ya, yaitu 8 Agustus 2025. Terima kasih juga buat semua label rekaman yang sudah mengirimkan lagunya, dan terima kasih juga buat MD kita, yaitu Aisyah Malia, yang sudah merinci semua lagu-lagu yang lagi hits-hits banget di minggu ini Tomorrow 2. Tapi kamu jangan kemana-mana, saat lagi kita akan jalan-jalan ke Jakarta karena ada program Music Planner Tomorrow 2. Kira-kira ada siapa sih yang bakal dibahas di Music Planner? Nah, di sini aja, tetap stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Langsung aja aku puterin lagunya Olivia Rodrigo ya, dengan Drop Dead-nya.

Ide A. Sosial FM Pro 2 Jakarta, tempat terbaik kamu tuh Mom Pro 2. Sekarang udah di sore hari ini, udah di jam 4 sore tuh Mom Pro 2. Dan seperti biasa, seperti minggu-minggu lalu, yang pastinya di jam 4 ini ada salah satu segmen yang spesial juga ya. Kita bakal ngobrol bareng sama musisi lagi di Musicpreneur tuh Mom Pro 2. Pokoknya buat kamu yang penasaran kira-kira hari ini kita bakal main atau ngobrol bareng sama siapa, kita bakal ngobrol bareng sama salah satu penyanyi, host, aktris, dan influencer muda yang jujur gue sih pas ngeliat apa aja yang dilakuin sama dia bener-bener kayak ngeinspirasi diri gue sendiri. Padahal dia jauh banget lebih muda. Kita nanti tanya ya umurnya berapa. Dengar-dengar kalau gak salah masih belasan tahun deh. Yes, kalau misalkan lo udah ngeliat Instagramnya Nada Bumi dan musicpreneur.id, pastinya lo udah tahu kalau kita bakal ngobrol bareng sama Chico Radela. Yes, nama bro 2. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya nih, bisa langsung aja merapat di 0811 800 105. Oke, okay?

0: Sos FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu, teman Radio masih sama Davi Prada pastinya di sore hari ini ya. Dan pastinya gue udah gak sendiri nih di sore hari ini, pastinya di Music Planner gue bersama salah satu co-host di hari ini, ada Mas Rio.
1: Halo, selamat sore semua Music Planner di Indonesia.
0: Hey, gimana kabarnya nih Mas Rio?
1: Alhamdulillah baik, dan Monas lancar-lancar aja tuh Pak.
0: Aman ya?
1: Aman, panas.
0: Tadi sih Sudirman emang rada macet sih. Kalo,
1: macet?
0: Iya, macet.
1: Oh, gue lihat belakang kalau gue.
0: Oh, lihat belakang. Ya. Lihat belakang malah aman.
1: Binus aman.
0: Oke. Tapi kayaknya emang di hari Sabtu ini, karena cerah dari kemarin juga, orang-orang pasti pengen keluar, pengen nyantai-nyantai.
1: Iya, karena
0: gitu
1: ini
0: ya.
1: Masuk musim kemarau kan?
0: Iya, betul.
1: Tapi jangan salah loh, di Padang lagi banjir-banjirnya.
0: Hah, masa sih?
1: Iya, berapa hari ini? Iya.
0: Wah, gak kedengeran
1: sih. Dan itu sampai Serumah.
0: Waduh.
1: Dan wakil gubernur dan gubernur di sana lagi sibuk gitu.
0: Lagi mengurus, apa namanya?
1: Ya,
0: ngurusin
1: orang-orang yang terkena musibah.
0: Oke. Ya, semoga semua yang terdampak bisa aman-aman aja.
1: Aman-aman
0: ya?
1: Aja.
0: Amin. Oke. Tapi kalau di hari ini nih buat nemenin pastinya sore weekend di hari Sabtu ini.
1: Iya.
0: Hari ini nanti kita bakal ngobrol bareng sama siapa nih musisi?
1: Aku bawa musisi, penyanyi, dan dia juga host.
0: Iya.
1: Dan juga dia apa ya nama? Influencer.
0: Influencer, host, dan, penyanyi.
1: Betul. Dan dia baru mengeluarkan single anak muda, Gen Z. Namanya Chico Radela.
0: Wah, tadi udah aku mention juga, dia masih muda banget ya?
1: Muda banget.
0: Umur berapa? 14 tahun kalau gak salah?
1: 14 tahun.
0: Wah, gokil banget ya.
1: Dan followernya juga ada cukup banyak kan?
0: Iya.
1: Dan wah, dia akhirnya buat single terbaru, ya melangkah ke dunia musik. Ya mudah-mudahan lah. Jadi apa yang bisa bekerja sama dengan Ada Bumi kan nggak harus dari internal.
0: Iya.
1: Nah, kayak Chico ini eksternal.
0: Oh, eksternal.
1: Ya, nanti bisa apa yang bisa dikerjasamakan dengan Ada Bumi itu sih sah-sah aja.
0: Wih, keren banget ya. Bayangin 14 tahun udah lebih sibuk dari kita-kita.
1: Dari kita-kita ya. Kita malah jadi malas-malasnya nih kan.
0: Iya, makanya tapi
1: mikirin dolar lah.
0: Makanya 14 tahun maksudnya orang aja kadang mau kerja double aja kayak aduh, gue udah kerja lagi.
1: Iya, itu dia. Nah, jadi
0: Chico aja masih sekolah berarti ya?
1: Masih keren banget gitu. Jadi ini kita mau lihat POV-nya dari dia ya.
0: Betul.
1: Gitu. Nanti kenapa sih sampai di umur 14 ini kreativitasnya udah cukup banyak dia lakukan setiap saat, setiap hari.
0: Betul, kira-kira dengan semua kesibukannya dia pengen beli apa ya? Mungkin ada wishlist yang mau dibeli.
1: Pastilah,
0: mungkin.
1: Apalagi anak cewek kan.
0: Iya.
1: Banyak minimum kan skincare kan.
0: Skincare mahal-mahal.
1: Pasti, mahal-mahal bener
0: juga sih. Tapi kalau influencer biasanya dikasih gratis mungkin.
1: Akhirnya nanti gitu, biasanya jadi endorse kan.
0: Iya.
1: Jadi endorse dari suatu skincare mereka bisa bisa jualan tapi juga bisa dipakai produknya.
0: Yeah.
1: Asalkan jangan terlalu banyak zat kimianya ya.
0: Iya benar, pasti harus review jujur ya.
1: Iya.
0: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga. Tadi anyway single terbarunya tuh judulnya Di Antara Kita ya.
1: Di Antara Kita.
0: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga kira-kira lagunya bercerita tentang apa, mungkin juga pengalamannya pribadinya mungkin dari Chico Radela.
1: Iya, pasti.
0: Nanti kita bakal tanya-tanya buat kamu teman produser yang pengen nanya-nanya juga, bisa langsung merapat di WhatsApp di 0811 800 105 di WhatsApp dan juga pasti di Instagram di @produfmjkt ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, Sobat Sobat FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih di sore hari ini, teman Pro 2 di Music Planner masih bersama Rio Nada Bumi. Salah. Oke, dan gimana nih, berarti kalau misalkan

0: Kan dari Mas Rio sendiri kalau ngelihat Chico Radella, kira-kira apa yang paling inspirasi gitu?
1: Iya, karena kreativitasnya kan nggak cuma nyanyi ya, jadi dia basicnya dari influencer, dia bisa host juga gitu. Terus dia merambah ke musik, dan untuk secara bisnis jualannya itu ada modal, karena followernya juga udah cukup tinggi kan. Setidak-tidaknya apa yang dia keluarkan bisa dinotis dulu. 10% dari followernya aja tuh dia bisa notis kan gitu.
0: Oke.
1: Ini yang paling simple lah. Nah tinggal gimana si Chico-nya tetap nggak bisa abis dia rilis, ya udah tenang-tenang aja kok, nanti follower akan dengerin, itu juga nggak mungkin.
0: Iya sih.
1: Tapi dengan notis 10%-nya itu, apa yang dia harus perbuat, dia harus melakukan. Mungkin pertanyaannya gini, kan dia sering bikin konten, setiap hari bikin konten. Nah karena dia fokusnya udah ada single baru, maka dia juga harus berpikir kontennya juga harus yang relate dengan lagunya.
0: Oh, tapi soalnya sekarang tuh kayak social media marketing tuh penting banget.
1: Penting banget. Jadi nggak bisa kalau sekedar konten, atau misalnya nanti jawabannya kan Chico konten gitu yang lain-lain gitu. Sedangkan di lagunya ini dengan porsi yang segitunya, tapi dia nggak ngonten tentang porsi itu gitu. Sehingga dia nggak nyambung juga nanti dari konten-kontennya, orang ngelihatnya konten yang di sebelahnya dia.
0: Iya sih, benar banget sih sebenarnya. Apalagi kayak sekarang ada lagu-lagu lama yang akhirnya dinaikin lagi di TikTok, yang akhirnya jadi dipakai orang-orang, jadi denger lagi.
1: Betul
0: gitu
1: kan. Makanya kan sering aku bilang kalau contoh di TikTok, di TikTok itu tidak pernah TikTok membayarkan konten videonya. Tapi dia akan membayar konten si audionya, musik yang ditempel di dalam video tersebut. Semakin banyak orang ngonten dengan lagu itu-itu aja, maka itu yang menjadi sesuatu. Artinya apa? Mendapat pendapatan. Nah pendapatan itu masuk ke agregator.
0: Oke.
1: Nah sekarang kalau misalnya, kan harapannya kan kayak seorang Chico ini dengan umur yang masih belia, kan berharap dari 10% followernya itu akan bikin konten tentang lagunya dia kan.
0: Itu dia tuh.
1: Nah tapi banyak yang masih kurang sampai pemahamannya ketika dia bilang, oh gitu ya. Tapi dia mau bikin kontennya itu kadang-kadang gak relate dengan, dia gak cerita dulu. Karena gimana pun juga, apapun di dunia ini yang disebut namanya sosmed, itu harus tahu basic yang disebut description-nya.
0: Oke.
1: Storytelling. Kalau secara teknis itu disebut namanya copywriting-nya.
0: Garis besarnya. Ini mungkin sekalian juga buat teman Pro 2 yang lagi lagi bergelut di dunia musik juga gitu ya. Berarti langkah apa aja yang harus mereka lakukan gitu kalau misalkan baru aja ngerilis single berarti.
1: Iya, secara basic dari judul lagu itu kan tematiknya kan. Dari situ dia bercerita dulu.
0: Misalnya patah hati deh.
1: Tapi kadang-kadang ada yang lupa ketika dia cerita di satu description. Tiba-tiba besok dia mau ngonten lagi, mungkin di cerita yang sama, tapi kata kuncinya hilang.
0: Oke, paham. Berarti si sakit hatinya itu hilang. Malah misalkan lagi ngapain,
1: biarpun dia cerita tentang sakit itu. Hati. Tapi kata kunci sakit hati itu gak pernah dia keluarkan di setiap kontennya.
0: Dan itu harus malah harus ada.
1: Kalau enggak akhirnya algoritmanya gak kebaca bahwa lagu ini memang benar-benar tujuannya ke sakit hati. Sehingga kalau dipasang hashtagnya, ternyata hashtagnya juga gak ada sakit hatinya.
0: Gak terlalu nyambung.
1: Gak gitu nyambung ya? Sehingga gak relate dia gitu.
0: Tapi kalau misalkan lagunya happy, terus ada apa yang namanya dance choreograph. Nah itu penting juga gak?
1: Penting.
0: Penting. Biar orang-orang bikinnya secara organik juga gitu.
1: Iya, karena kan kita berharap bukan masalah boostingannya kan, tapi organiknya dulu. Siapa yang melakukan pertama kali, the first adalah si artisnya.
0: Oke.
1: Tim konten di belakang itu ada supporting. Misalnya ide dari si artisnya, eh gue mau buat A loh. Nah karena dia mungkin gak bisa kamera, gak bisa ini, mau dibikin bagus, maka ada tim supportingnya kan. Ayo gue bikinin loh, dengan kayak gini, angle-nya kayak gini, dia ngikut. Tapi basic dari dia, kenapa? Apalagi kalau dia penciptanya, dia yang lebih tahu isi dari lagunya, liriknya, lagunya apa gitu.
0: Menarik. Nah kalau misalkan aku punya lagu nih misalkan 2 menit gitu ya, itu cara tahu yang ngambil buat sosmed yang mana tuh berarti?
1: Ya berarti kan si pembuat musik dan arranger itu harus satu kesatuan. Biarpun arrangernya mungkin bukan si komposernya, tapi ada yang komposer juga dia arranger. Kayak misal aku komposer tapi arranger. Jadi udah satu paket. Anggaplah ini orang lain, komposer aku, arrangernya Mas Dave. kita berkolaborasi menentukan hooknya.
0: Oh, berarti sebelum lagunya udah jadi harus di ide apa di ya di
1: meetingin di atas
0: meeting-in
1: meja.
0: Dulu.
1: Iya.
0: Ini hooknya mau yang mana?
1: Hooknya mau yang mana? Misalnya okay. Si komposer bilang ini hooknya di verse loh.
0: Oke. Okay.
1: Atau dia bilang musiknya duluan verse duluan refnya. Ah. Nanti verse-nya di belakang kan ada.
0: Iya,
1: tiba-tiba
0: ada.
1: Dia ref duluan.
0: Iya iya. Ya.
1: Nah okay. Sehingga dengan konsep algoritma yang sekarang ini penuh dengan percepatan. Mm-hmm. Dulu lagu itu 4 menit, 5 menit, ada yang 7 menit kan.
0: Iya.
1: Biasa-biasa aja.
0: Sekarang lebih cepat lagi.
1: Sekarang ini kalau nggak maksimum 3 menit
0: okay.
1: Atau 2 menit sekaligus, ya udah clear.
0: Iya.
1: Artinya dalam posisi 2 menit ada 30-40 detik itu hooknya harus dibikin.
0: Wow. Oke. Okay. Berarti langsung ya dia?
1: Langsung. Sehingga hook itu apakah pertanyaan gini? Aku tanya sama Mas Dape, hook itu berdasarkan lirik atau berdasarkan notasi? Ayo.
0: Notasi.
1: Nah, notasi.
0: Notasi, iya.
1: Jadi bukan lirik.
0: Oke.
1: Okay. Lirik tuh nggak bisa dijadikan hook. Lirik itu hooknya adalah bagian tematiknya.
0: Iya, iya, iya. Iya.
1: Misalnya
0: iya.
1: Di bagian ref harus ada kata itu yang diulang.
0: Ah.
1: Biasanya lirik itu hooknya itu ada repeat.
0: Iya sih.
1: Pengulang kata.
0: Biasanya hook yang aku nemu beberapa kali juga emang selalu notasi tuh jatuhnya.
1: Iya. Kalau hook di bagian rapper itu hooknya adalah rimanya.
0: Iya, iya, iya.
1: Kalau
0: iya.
1: Dia ngomongnya A di ujungnya berarti dia sampai terakhir A ada A-nya kan gitu.
0: Iya, iya.
1: Gak bisa belontang-belonteng kan.
0: Gak pernah juga kayaknya rap yang cepetnya yang jadiin hook. Biasanya ya jadinya ref A aja.
1: Betul,
0: gitu.
1: Betul, gitu. Tapi balik lagi di porsi pop, apapun lagunya, hook-nya itu berdasarkan melodinya.
0: Melodi, oke, okay, oke. Okay.
1: Kalau udah tentuin melodi, melodi itu gak boleh lebih dari 40 detik tuh.
0: Oh iya sih, iya sih. Wih, menarik banget sama Bro 2 ya. Kita dapat insight buat kamu juga yang mungkin baru berkecimpung di dunia lagu atau mungkin udah apa namanya udah masuk juga terjun ke dunia musik, ini bisa jadi salah satu catatan juga ya.
1: Iya, salah satu kayak kemarin ada lagu ku sana juga lagi lumayan naik. Isi penyanyinya kan juga nyanyi reguler-reguler tuh.
0: Oke. Okay.
1: Nah setiap datang dia tuh di istilahnya diisengin, datang tuh yang notasinya dimainin. Karena notasi itu naik-naik nih, nih, itu dibikin okay. Dibikin apa namanya? Ada buliannya lah, bercanda ya tapi gitu, ada yang notasinya dibikin lucu-lucuan, tapi bagian itu memang dibikin jadi hooknya, sehingga orang taunya dia bawa si penyanyi ini hooknya ini gitu.
0: Iya sih, itu sih kayak kalau aku taunya yang akhir-akhir ini lagi ramai juga itu Farel Hilal sama yang apa namanya keliling itu kan, yang Simatupang rasa California itu kan notasi banget
1: tuh. Notasi banget.
0: Iya iya iya.
1: Ditambah liriknya juga
0: bagus. Ya,
1: nyatu dia.
0: Benar. Wah, Tama Bro 2 seru banget ya. Mungkin buat kamu yang pengen nanya-nanya sekalian juga bisa langsung aja merapat di 0811-800-105. Kira-kira ada pertanyaan apa yang kira-kira belum terjawabkan itu? Mumpung ada dosennya di sini. Ya udah kalau gitu langsung aja kita dengerin The Weeknd Blinding Lights. Kira-kira kalau ini hooknya di mana nih ya?
1: Kalau ini hooknya, ini menurutku ya lagu The Weeknd kan?
0: Iya.
1: Rata-rata lagu The Weeknd aku suka dan itu dia bisa menciptakan hook dari intro sampai
0: iya,
1: bener nggak?
0: Itu aja udah hook ya. Iya, coba kita dengerin ya.

0: sana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik.

0: Sosim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih sama kita berdua, Davi Prada dan juga Rio Nada Bumi.
1: Iya, betul
0: dan
1: sekali.
0: Sekarang yang ditunggu-tunggu sudah datang. Sudah ini hadir, dia, Chico Radela.
2: Hai, halo-halo semuanya.
0: Oi, ini dia nih dari tadi yang kita obrolin ya.
2: Oh my god, kan ngomongin aku ya.
1: Iya, karena gak ada orang kita omongin aja kan.
0: Iya, gak apa-apa. Tapi tadi kita tuh ngomonginnya ini. Kamu masih 14 tahun bener emang?
2: Iya, aku masih 14 tahun.
0: 14 tahun kamu nyanyi. Berarti sekolah juga lah, sekolah, nyanyi. Terus abis itu host
1: influencer
0: dan juga aktor ya.
2: Iya.
1: Aktris.
0: Iya. Aku aja gak sesibuk itu loh.
2: Alhamdulillah ya.
0: Wow, keren. Tapi sebenarnya kamu kalau nyemplung di dunia entertainment ini tuh awalnya dari siapa dan gara-gara siapa sebenarnya?
2: Jujur sebenarnya dulu unexpected banget sih sebenarnya ini.
0: Oke.
2: Karena kayak dulu tuh aku cuma fashion show biasa doang. Di Palembang bener-bener fashion show biasa.
0: Iya, yeah, yang di mall-mall bukan?
2: Iya, yeah, yang di mall-mall kayak gitu,
0: paham.
2: Kayak di PI, ya kan, Palembang Icon.
0: Iya.
2: Dulu tuh bener-bener aku menetas itu sebenarnya dari Palembang. Mm-hmm. Karena dulu emang aku suka banget fashion show.
0: Oke.
2: Okay. Nyanyi, nari India. Bahkan dulu aku naik ke panggung-panggung yang tau gak sih kayak penganten gitu.
0: Iya, itu aku
2: suka perform di situ.
0: Oke.
2: Nah, pada akhirnya aku diundang kayak salah satu platform gitu. Mm-hmm. Kayak buat ngisi acara. Mm-hmm. Aku disuruh nari India.
0: Oke, itu pertama kali tuh.
2: Iya, itu aku masih bolak-balik tuh Jakarta Palembang. Okay. Nah, terus habis itu setelah dari satu tempat ini nih, aku ke tempat-tempat lain. Ngerti gak? Kayak diundang-undang terus.
0: Wow, oke.
2: Alhamdulillah banget sih. Terus aku dilihat sama salah satu manajemen. Aku masuk ke manajemen itu. And then aku dapet sinetron pertama aku.
0: Itu berarti pas umur berapa tuh sinetron pertama?
2: Sinetron pertama itu kalau gak salah ya 5 tahun.
0: 5 tahun
2: sinetron? 5 tahun, itu 5 tahun. Aku kecil banget.
0: Jadi apa?
2: Kalau gak salah disitu
1: jadi anak-anak ya?
0: Iya sih. Masa jadi tante? Enggak
2: dong.
0: Jadi berperan sebagai anaknya siapa gitu apa?
2: Aku kebetulan langsung PU loh.
0: Enggak, gue aja 5 tahun tuh gak ingat apa-apa sih. Bener, jujur aja. Terus
2: kayak aku langsung jadi kayak anak yang punya kepribadian yang lebih.
0: Okay.
2: Karena aku punya mata batin gitu ceritanya. Aku 3 kakak beradik gitu ceritanya.
0: Iya.
2: Nah, masing-masing tuh punya beda kelebihan lah.
0: Wow, oke.
1: Iya.
0: Berarti 14 tahun of experience kerja juga berarti ya.
2: Iya, jujur.
0: Oke, tapi kamu juga baru ngeluarin lagu terbaru kamu ya? Baru kapan tuh rilisnya?
2: Kapan ya? Kalau enggak salah
1: semingguan tuh. Semingguan apa? Ya?
0: Kemana? Semingguan.
2: Lebih sih kalau enggak
0: salah. Ya. 2 minggu lah ya. Judulnya di antara kita.
2: Udah streaming belum nih?
0: Udah dengerin satu lagunya.
2: Oke. Okay.
0: Nah makanya aku pengen ngobrol-ngobrolin juga nih untuk lagu terbarunya Di Antara Kita. Ini kamu nulis juga di sini atau ditulisin sama siapa?
2: Kita ditulisin sama Kak Aldi
0: okay.
2: Dari HP Indo.
0: Okay.
2: Nah tapi kita juga kayak aku ikut berkontribusi di sana juga kayak Kak kayaknya kalau lirik ini diganti bagus deh. Nah kebetulan Kak Aldi ini wah the best deh pokoknya Kak Aldi.
0: Berarti kamu kolaborasi bareng sama Kak Aldi ini buat bikin lirik fullnya dari
2: Di Antara.
0: Oke. Ini berarti bercerita tentang apa berarti untuk lagu ini?
2: Nah kalau misalnya tentang lagu ini tuh sebenarnya menarik banget Kak.
0: Okay.
2: Kayak aku suka banget karena emang Gen Z tuh lagi moodnya tuh pada kayak gini gitu loh.
0: Oke.
2: Di zaman kayak gini.
0: Kayak gini. Alright.
2: Jadi menceritakan tentang seseorang yang suka, yang mengagumi, yang mencintai. Cuman dia nih ngerasa kayak kok cinta gue bertepuk sebelah tangan ya. Gitu.
0: Bersebelah tangannya
2: iya,
0: gitu ya.
2: Tapi tiba-tiba orang ini tuh datang dengan perasaan yang sama.
0: Oke.
2: Nah gitu.
0: Berarti
2: unexpected, kan?
0: Berarti moral dari lagunya adalah jangan sampai kita mendem terus-terus ya. Harus ngomong.
2: Betul.
0: Juga biar siapa tahu dia suka sama kita balik gitu.
2: Betul.
0: Ya.
2: Betul, dan kita juga gak boleh nyerah untuk memperjuangkan apa yang kita cintai dan kita sukai.
0: Kamu umur 25 tahun ya feeling gue ya, bukan 14 tahun kayaknya.
2: Dua.
0: Dewasa sekali loh.
1: Iya, dulu kita zaman kita pacarannya nggak gitu ya?
0: Nggak, gue masih gigit kuku sama main stick doang sih kayaknya sih 14 tahun sih. Right. Tapi kamu teman-teman kamu relate gak sama cerita ini?
2: Of course, makanya di video klipnya itu aku masukin footage-footage yang kayak Gen Z banget lah, kayak ngedate, terus habis itu sleep callan. Gen Z banget lah ya.
0: Gitu. Kamu Gen Alpha apa?
2: Aku Gen Z masih
0: Gen Z. Gen Z 2011. Wow, oke.
2: Dan sebenarnya aku enggak niat lagi dibilang Gen Alpha. Aku enggak mau dibilang Gen Alpha.
0: Tapi 6-7 masih tahu lah ya.
2: 6-7 dong.
0: Masih tahu ya. Masih generasi Alpha dikit-dikit lah ya. Oke, kalau gitu kita dengerin dulu lagunya kali ya. Gua puter langsung di radio nih. Gimana perasaan kamu?
2: Aku seneng banget dong. Of course, nervous banget.
0: Oke deh, kalau gitu coba kita play dulu lagunya Chico Radela dari Di Antara Kita. Let's go.

0: Gitu ya lirik terakhirnya ya, hanya ingin bersama,
1: hanya
0: ya.
1: Hanya ingin bersama.
0: Nah lo, cocok. Ini cocok buat dipakai di TikTok ya kan?
1: Iya kan.
2: Potongan-potongan.
0: Iya kan. Kalau pengen banget gitu ya sama doinya, cuman belum kesampaian.
1: Waduh.
0: Kode-kode pakai lagu ini ya.
1: Betul.
0: Di antara kita.
2: Kalau lagi ada masalah dengan posisi ini, tinggal hidupin aja lagunya.
0: Kan? Iya benar.
2: Dengerin di mana-mana.
0: Tapi kalau misalkan nih ada teman pro 2 yang dia tuh gak berani ngungkapin rasanya ke dia, mungkin kita pengen denger nih dari apa namanya, anak berusia 25 tahun yang terjebak di 15 tahun. Kira-kira lu udah punya wejangan belum buat mereka? Buat yang gak berani ngomong itu.
1: Yang gak berani ngomong nih.
0: Iya, Ciko.
1: Jujur, aku juga, semua orang pasti berada di posisi itu gak sih?
0: Iya, semua orang
1: pasti pernah berada di posisi itu. Kayak, aduh gue suka banget lagi sama nih orang, cuman kayak, aduh gimana sih cara gue ngomongnya gitu.
0: Iya.
1: Pasti gimana sih? Nah kalau menurut aku tuh kayak pendem sebisa kamu.
0: Harus dipendem dulu?
1: Karena kayak, ini untuk pandangan cewek ya.
0: Iya, benar.
1: Sebagai girly.
0: Sebenarnya sekarang nggak apa-apa cewek untuk confess ya.
1: Iya betul. Sebenarnya nggak apa-apa. Cuman kayak pendem sebisa kamu. Cuman kalau misalnya kamu udah muak sama rasa yang ada di hati kamu,
0: Oke.
1: Keluarkan, tapi di timing yang tepat.
0: Oke, di timing yang tepat.
1: Karena banyak banget orang-orang yang confess di saat-saat yang kayak, di saat orang ini tuh lagi deket sama orang lain.
0: Oh, salah waktunya.
1: Terus dia confess.
0: Atau baru jelas. Putus, atau baru putus,
1: iya,
0: misalkan.
1: Iya, jelas itu pasti bakalan ditolak.
0: Nice. Oke, terima kasih wejangannya didengerin ya teman berdua ya.
1: Dengar.
0: Anyway, ini berarti single keberapa ya? Pertama atau?
1: Ini kalau
0: udah keberapa?
1: Aduh, ini kedua.
0: Kedua. Udah umur 14 tahun, single kedua. Kalau sekarang kamu ngelihat mungkin diri kamu sendiri gitu ya di 5 tahun yang akan datang, berarti kamu umur 19 tahun, kira-kira kamu ngelihatnya sosok kamu yang semacam apa?
2: Yang terjebak di 25 tahun.
0: Enggak gitu ya. Jadi di 19 tahun kira-kira kamu udah ada berapa lagu atau kamu
2: targetnya
0: apa? Iya. Oh, kamu ngelihatnya gimana?
1: Pertama-tama aku pasti so proud of myself. Kayak aku bangga banget karena aku bisa bertahan sejauh ini dengan gempuran dunia yang aduh menangkam anak 14 tahun ini.
0: Yeah.
1: Tapi menurut aku kayak tujuan itu semua orang pasti ada tujuan.
0: Okay.
1: Cuman kalau misalnya kita gak bisa capai itu gak apa-apa.
0: Oke.
1: Karena semua orang pasti punya kemampuan dan limit masing-masing. Jadi menurut aku untuk sekarang aku gak ada tujuan apapun.
0: Wow.
1: Aku cuma ingin
2: menjalaninya aja.
1: Alur yang Tuhan kasih ke aku aja.
0: Oke.
2: Mengikuti proses.
1: Iya, mengikuti proses. Karena balik lagi rezeki pasti udah ada yang tahu.
0: Ih keren banget sih. Sumpah, biasanya nih orang-orang mungkin manifestingnya yang apa-apa. Tapi kamu bisa ngelihat dari sisi itu, keren banget sih. Ih gokil. Keren.
2: Guru sekolah siapa namanya?
0: Kamu tuh sekolah homeschooling atau tetap sekolah?
1: Aku homeschooling.
0: Oh, homeschooling.
1: Dari aku padat, ya? kelas 2 SD malah.
0: Jadi
1: kelas 2 itu aku sempat offline.
0: Okay.
1: Terus lanjut karena aku sempat dikomplain lagi sama ibu-ibu karena katanya aku ranking 1 terus, cuman aku enggak hadir padahal aku bener-bener enggak use ChatGPT or anything. Yeah. Ya guys, please. Tapi ya mungkin emang
0: pinter aja. Lagi-lagi di blacklist. Udah
1: udah dua kali nih di blacklist nih.
0: Udah lomba menang mulu.
1: Amin.
0: Tapi keren banget sih. Ini sungguh menginspirasi tuh. Inspirasi banget sih Ciko. Anyway, Ciko kalau misalkan ada yang pengen kamu sampaikan gitu ke teman pro 2 di seluruh Indonesia yang lagi dengerin, kira-kira wejangan apa yang pengen kamu kasih ke mereka?
1: Terus semangat.
0: Oke.
1: Atas semua yang kamu inginkan.
0: Okay.
1: Jangan pernah menyerah untuk mendapatkan apapun yang kamu inginkan.
0: Right.
1: Karena dan lakukan itu semua untuk diri kamu, bukan untuk orang lain. Karena kalau misalnya untuk orang lain, kamu pasti akan menyerah pada suatu hari nanti.
0: Wah, bener lagi ya lagi. Pokoknya lakukan untuk diri kamu dulu ya.
1: Yep.
0: Jangan untuk orang lain.
1: Itu
0: keren banget.
1: Know your worth, guys.
0: Keren banget. Sumpah ini
2: good quote.
0: Ini kalau misalkan masih ada waktu 2 jam lagi buat ngobrol bareng sama Ciko, seru banget sih kayaknya.
2: Tapi POV-nya bagus.
0: Iya, POV-nya bagus-bagus banget. Oke, pokoknya teman Pro 2 jangan lupa dengerin lagu terbaru dari Chico. Tadi judulnya Di Antara Kita, bisa didengerin dan bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Lagi-lagi kalau misalkan pengen ngepoin Instagram kamu yang centang biru itu bisa kemana?
1: Waduh. Waduh, seram banget ini bicaranya. Jangan lupa untuk follow YouTube aku ya. Yes. Ini boleh promo kan?
0: Boleh promo dong. Semuanya YouTube channel saya.
1: YouTube channel, TikTok, Instagram itu namanya sama semua. Oke. Okay?
0: Oke. Okay. Di mana?
1: Di apa?
0: Di mana? Di Chico underscore atau apa?
1: Di Chico underscore Stradella L double.
0: Ah itu ya pokoknya teman berdua jangan lupa di follow. Anyway, thank you banget nih tadi jauh-jauh dari Lido.
1: Iya nggak apa-apa dong.
2: Dan lagi syuting ini lagi syuting.
0: Yeah, worth it, guys. Dan pastinya jangan lupa follow Instagramnya, dengerin lagu terbarunya, dan pokoknya ikutin semua sosialnya.
2: Dan sukses terus.
0: Dan pastinya sukses terus buat Chico.
1: Terima kasih, begitu juga untuk kakak-kakak yang ada di sini ya.
0: Thank you so much. Mas Rio, thank you juga.
2: Thank you.
0: Udah ngobrol-ngobrol.
2: Ketemu lagi minggu depan.
0: Yoi. Pokoknya kalau misalkan pengen ngeliat kelanjutannya seperti apa Music Live Chat, bisa langsung aja di minggu depan di hari Sabtu jam 4 sore. Kalau gitu, nama gue Davi Prada, cabut dulu.
2: Rio Nada Bumi.
0: Dan pastinya
1: Chico Radella.
0: Kita cabut dulu. Bye-bye. Bye.

Lawan 9,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, ketemu lagi sama Irza tentunya ya. Tadi aku sempat nemenin kamu juga di Top Manca 20 chat minggu ini ya. Terus kita sempat jalan-jalan ke Jakarta dengan program Musik Premier teman Pro 2. Dan seru banget tadi mengulik-ngulik lagu dan juga artis-artis baru nih teman Pro 2. Kita balik lagi ke Jember dengan segala keseruan pada sore hari ini, malam minggu. Mungkin dari kamu yang lagi di perjalanan nih, mempersiapkan malam mingguan, entah itu bareng keluarga, bareng doi ya, atau bareng mau kumpul-kumpul sama teman, atau bahkan nonton ya, abis nonton atau lagi nonton, mau nonton juga ini ya, teman Pro 2 Internasional Jember Marching Band ya. Nah itu lagi seru-serunya di area Jalan Sultan Agung dan juga Gajah Mada. Untuk nanti stopnya tuh di Gor apa di alun-alun ya? Kayaknya dari alun-alun ke Gor teman Pro 2. Pasti seru banget, bakal kayaknya ada updatean enggak ya, nanti kita cari-cari ya teman Pro 2, karena juga masih berlangsung juga. Nah, selain itu aku juga bakal ngasih informasi yang menarik teman Pro 2 untuk nemenin sore harimu ini. Entah mau tadi sempat jalan-jalan atau ini waktunya pulang mau bersih-bersih dulu, terus nanti jalan-jalan lagi karena malam Minggu. Dinikmatin aja teman Pro 2, kalau punya, memang kalau punya malam minggu mah dinikmatin aja. Kalau enggak punya ya udah, masih ditemenin Ija kalau kamu lembur di malam minggu ini enggak apa-apa. It's okay. Karena kalau ada Ija nih pastinya semangat dong, sambil dengerin, sambil ngerjain juga. Terus nanti sama mikir-mikir ya, nanti mau makan apa ya. Aku udah bingung juga nih teman Pro 2, kira-kira makan malam nanti apa ya. Baru juga jam 5 lebih 12 menit nih. Ya udah deh teman Pro 2, aku mau puterin lagunya dulu biar tambah semangat di sore hari ini. Ada lagunya Bazzi dan juga Kamala Cabello dengan Beautiful.

setiap balap ada momen yang cuma berlangsung beberapa detik, tapi bisa menentukan menang atau kalah. Di ajang Formula One, pit stop adalah proses masuknya mobil ke pit lane untuk mengganti ban dan melakukan penyesuaian teknis secara cepat. Faktanya, pit stop tercepat dalam sejarah Formula One dicatat oleh tim McLaren pada tahun 2023 dengan waktu sekitar 1,80 detik untuk pergantian 4 ban sekaligus. Satu pit stop melibatkan lebih dari 20 kru. Masing-masing punya tugas spesifik mulai dari mengangkat mobil, melepas mur ban, hingga memasang kembali dengan presisi tinggi. Menariknya, sejak tahun 2010, pengisian bahan bakar saat balapan sudah dilarang di Formula One demi alasan keselamatan. Sehingga strategi pit stop kini lebih fokus pada pergantian ban. Dalam hitungan detik, pit stop membuktikan bahwa kecepatan, kerja tim, dan presisi bisa mengubah jalannya perlombaan.

0: Pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya, no, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
2: Kondang penting sah?
0: Penting lah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
2: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Tom Pro 2, kalau akhir-akhir ini kamu sering scroll TikTok ya Tom Pro 2 ya, mungkin ada satu kata yang tiba-tiba sering muncul banget nih, yaitu Kimpul. Tom Pro 2, banyak yang awalnya bingung, Kimpul ini apaan sih? Nama orang kah atau bahasa gaul baru ya kan? Ternyata bukan. Kimpul ini adalah nama salah satu umbi lokal Indonesia. Dan yang bikin menarik, Kimpul nih sekarang justru viral ya, karena dipakai sebagai pengganti berbagai bahan makanan dalam kreasi kekinian. Jadi umbi yang mungkin selama ini dianggap biasa aja, sekarang malah masuk FYP nih Tom Pro 2. Dan fenomena ini salah satunya ramai setelah konten kreator asal Bantul ya, dengan akun TikToknya @blacksheep8208 nih, membuat berbagai makanan viral dengan menggunakan bahan pangan lokal. Salah satu ciri khas kontennya adalah ketika gak punya bahan tertentu ya, entah itu kentang, entah itu tepung, atau apapun itu, bahan tersebut diganti nih dengan Kimpul. Karena saya gak punya karena saya gak punya kentang, makanya saya ganti Kimpul gitu biasanya Tom Pro 2. Lucu banget. Dan misalnya nih Dubai Chewy Cookie yang biasanya menggunakan marshmallow dibuat dengan Kimpul. Ada juga dumpling lasagna yang menggunakan Kimpul sebagai pengganti pasta juga. Pokoknya semuanya kalau gak ada diganti Kimpul aja Tom Pro 2. Kalau pasangan gak ada boleh tuh diganti Kimpul juga. Nah sebenarnya Kimpul ini apa sih? Nah, Kimpul ini dikenal dengan nama ilmiah Santosoma sigitifolium Tom Pro 2 dan termasuk keluarga Araceae. Di sejumlah daerah, Kimpul ini juga dikenal sebagai talas belitung. Umbi ini mengandung karbohidrat, serat, protein, serta sejumlah vitamin dan juga mineral nih. Karena kandungan patinya, Kimpul ini juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan pengganti atau bahan campuran tepung. Menurut dokter spesialis gizi klinik yang dikutip dalam beberapa laporan nih Tom Pro 2, kandungan karbohidrat Kimpul lebih rendah dibandingkan nasi putih dalam berat yang sama. Lalu kandungan seratnya ini juga cukup baik sehingga bisa ngebantu memberikan rasa kenyang lebih lama juga. Tapi ada satu hal yang perlu diperhatikan nih, seperti beberapa jenis talas, Kimpul ini perlu diolah dengan benar ya dan juga dimasak sampai matang sebelum dikonsumsi. Dan yang menarik dari tren ini bukan cuman soal Kimpul yang mendadak viral, dan fenomena ini juga menunjukkan kalau panganan lokal ini sebenarnya bisa banget masuk di tren makanan modern. Tinggal gimana cara mengolahnya dan juga mengemasnya Tom Pro 2. Jadi sekarang kalau kamu dengar kata Kimpul, gak perlu bingung lagi, itu bukan bahasa gaul baru, bukan bahasa Gen Z ya. Tapi umbi lokal yang ternyata punya banyak potensi. Dari bahan makanan yang mungkin selama ini dianggap sederhana,

Sekarang bisa masuk ke cookie, lasagna, sampai dengan berbagai kreasi kekinian nih, apalagi sama makanan-makanan dari ini Korea teman Pro 2. Pokoknya lihat aja deh di @blacksheep teman Pro 2, lucu-lucu dan inspiratif sekali. Siapa tahu setelah Kimpul berhasil masuk FYP nih, giliran makanan lokal lainnya yang menyusul. Karena ternyata bahan lokal nih juga bisa sekeren itu kalau dikreasikan dengan sangat-sangat kreatif dan juga lucu iya, tapi dia tuh mimiknya tetap lurus-lurus aja, polos-polos aja teman Pro 2. Padahal nih banyak anak muda yang kepincut ya, banyak banget kepincut dan juga akhirnya mencoba apa sih Kimpul itu.

Pro2, tiba saatnya Pro2 Jember mengumandangkan seruan azan salat maghrib untuk kawasan Jember dan sekitarnya.

Teman Produa. Di tengah hiruk pikuk kehidupan, hati seringkali dipenuhi kegelisahan. Salah satu penawarnya adalah dengan mengingat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, perumpamaan orang yang berzikir kepada Rabb-nya dengan yang tidak berzikir seperti orang hidup dan orang mati. Hadis riwayat Bukhari. Luangkanlah waktu untuk mengucap subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, dan Allahu Akbar. Zikir yang ringan di lisan akan menjadi penyejuk hati dan pemberat timbangan amal. Semoga Allah menjadikan lisan kita senantiasa basah dengan zikir kepadanya.

kemuliaan hanya milikmu, keagungan hanya milikmu. Alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir.

yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah, dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan-Mu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pro2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.
1: Apakah Anda mendengar suara ini? Suara ini adalah bunyi yang dikeluarkan melalui sirene dan digunakan untuk kendaraan layanan darurat seperti ambulans, polisi, dan pemadam kebakaran. Sirene adalah alat untuk membuat suara ribut dan berfungsi untuk memperingatkan masyarakat akan bahaya suatu bencana alam. Alat penghasil bunyi yang memekakkan telinga ini telah ditemukan sejak tahun 1790 oleh ilmuwan berkewarganegaraan Skotlandia yang bernama John Robinson. Tapi tahukah Anda bahwa awal mula pembuatan sirene bukanlah untuk melancarkan lalu lintas? John merancang sirene ingin menjadikan sirene sebagai salah satu alat musik. Charles lah yang kemudian membelokkan fungsi sirene. Saat pertama ditemukan, bunyi sirene tidak sekuat sekarang. Charles Carniard menyempurnakannya hingga menghasilkan bunyi yang sangat kuat. Dengan modifikasi tertentu, Charles berhasil menciptakan sirene yang bunyinya tetap terdengar meski berada di dalam air. Sumber energi yang dimanfaatkannya adalah udara. Lewat udara, ditampung di dalam bejana khusus hingga menghasilkan tekanan tinggi, sehingga menghasilkan bunyi yang sangat kuat. Bunyi sirene yang dibuat saat itu adalah sama dengan bunyi sirene yang saat ini kita dengar.
2: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
3: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik
4: sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan.
5: Di Indonesia beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
6: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

56 menit ya Mempro 2. Bentar lagi udah jam 6 aja. Tadi juga udah azan ya, azan maghrib. Terus mungkin dari kamu lagi pulang atau lagi perjalanan mau pulang, entah itu mau siap-siap mau berangkat lagi keluar ya, mumpung malam minggu, dinikmatin aja Mempro 2. Tentunya buat kamu yang lagi sibuk dengan segala deadline-nya, baru juga di minggu pertama di bulan Agustus udah dihajar sama deadline, gak apa-apa Mempro 2. Ija bakal nemenin kamu sampai nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat nih, sebelum kita jalan-jalan ke Jakarta nantinya. Kok di Jakarta? Ke Surabaya. Nanti ada musik live chat berjaringan se-Jawa Timur ya Mempro 2, live dari Pro 2 RRI Surabaya di pukul 7 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk menunggu kesana juga Mempro 2, tenang aja, bakal aku kasih informasi yang banyak banget, yang unik-unik juga, terus yang up to date di daerah Jember dan juga Tapal Kuda, ada dari Bondowoso, Situbondo, Roja, Banyuwangi, Lumajang, semuanya komplit, nanti aku rangkum. Dan mungkin ini lagi mikir-mikir juga, enaknya mau makan apa ya, mau jalan kemana ya. Nah boleh ya, kita kasih rekomendasi-rekomendasi juga. Mungkin ada tempat makan baru, terus jajanan viral yang baru juga. Santai aja Mempro 2, siap aku bakal kasih semuanya. Jadi tetap stay tune aja di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Ija bakal nemenin kamu di malam minggu ini. Ciciu.

0: Tahukah kamu, self-healing tidak selalu berarti pergi jauh atau melakukan hal besar. Kadang, self-healing justru hadir dalam hal-hal sederhana, seperti meluangkan waktu untuk diri sendiri, menikmati momen tanpa terburu-buru, atau sekedar diam tanpa harus menjelaskan apapun ke orang lain. Di tengah dunia yang serba cepat, kita sering lupa bahwa diri kita juga butuh jeda. Tidak semua luka harus langsung sembuh hari ini, dan tidak semua rasa harus dipaksakan hilang. Self-healing adalah tentang memberi ruang, bukan memaksa. Jadi kalau hari ini kamu memilih untuk istirahat sejenak, menjauh dari keramaian, atau hanya ingin tenang dengan diri kamu sendiri, itu bukan berarti kamu lemah, tapi justru tanda bahwa kamu sedang belajar menjaga dirimu dengan lebih baik.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

Ini kan lagi banyak ya nomor 2 ajang olahraga. Nah, Jember juga punya nih banyak atlet muda yang lagi serius mengejar prestasi. Salah satunya dari cabang atletik, khususnya nomor sprint nih. Nah, sekarang mereka mulai mematangkan persiapan untuk menghadapi Popda Jawa Timur 2026. Sejumlah pelari sprint Jember rutin menjalani latihan di lintasan atletik Jember Sport Garden atau JSG. Dan latihan ini dilakukan secara intensif ya untuk meningkatkan kecepatan sekaligus memperbaiki teknik berlarinya. Mulai dari posisi start, akselerasi di 30 meter pertama sampai dengan bagaimana menjaga kecepatan menjelang garis finish, semuanya terus diperbaiki. Dan pelatih atletik Jember, Wahma Sumanjaya, mengatakan teknik jadi salah satu bagian penting dalam nomor sprint. Jadi bukan cuma soal bisa lari cepat, tapi bagaimana setiap gerakan ini bisa dilakukan dengan tepat dan juga efisien. Selain latihan di lintasan, para atlet ini juga menjalani latihan fisik seperti latihan beban, kelincahan, dan juga power. Catatan waktu mereka juga rutin dievaluasi untuk melihat perkembangan masing-masing atlet. Persiapan ini dilakukan untuk menghadapi Popda Jawa Timur 2026 yang akan digelar di Kabupaten Ngawi pada November mendatang nih. Targetnya pun cukup jelas ya, para sprinter Jember dipersiapkan untuk bisa bersaing dan juga membidik medali emas. Tapi pembinaan ini nggak berhenti di Popda aja. Mereka juga disiapkan untuk jangka panjang menuju Porprov Jawa Timur. Nah, jadi latihan yang sekarang dilakukan di JSG ini bukan cuma persiapan buat satu pertandingan aja. Para atlet muda ini sedang membangun kemampuan mereka secara bertahap supaya bisa terus berkembang di kompetisi berikutnya. Dan sekarang prosesnya masih terus berjalan, latihan, evaluasi, lalu latihan lagi nomor Pro 2. Kita tunggu nanti bagaimana hasil persiapan para sprinter muda Jember saat turun di Popda Jatim nanti. Semoga target emasnya bisa tercapai ya, dan juga perjuangan mereka di lintasan ini membawa hasil terbaik buat Jember dan juga bikin bangga masyarakat Jember juga.

0: masih paham permainan tradisional. Ini dia, ular naga. Nah, permainan yang penuh tawa. Ular naga ngajarin kita tentang kekompakan dan juga kebersamaan. Lagu yang dinyanyikan juga bikin suasana makin hidup. Ayo, siapa nih dari kalian semuanya yang sering banget main ular naga? Seru kan?
1: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
2: Air sama ikan, Bu.
1: Pintar.
3: Batuan, Bu.
1: Bagus.
3: Saya, Bu.
1: Apa lagi?
3: Sampah.
2: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?

Banyuwangi dan juga Bondowoso. Dua evaluator UNESCO, Andreas Joseph Schuller dan juga Li Yue, ini melakukan penelitian terhadap berbagai potensi dan pengelolaan kawasan Ijen. Pemkab Bondowoso menegaskan nih, revalidasi ini bukan sekedar mempertahankan status sebagai UNESCO Global Geopark aja, tapi momentum juga nih yang digunakan untuk melihat apa yang sudah berjalan dan juga apa yang masih perlu diperbaiki. Ada tiga hal yang menjadi fokus utama, yaitu konservasi, edukasi, dan juga pembangunan ekonomi berkelanjutan. Salah satu contohnya ada di sektor kopi. Bondowoso punya dua kopi dengan status indikasi geografis, yaitu kopi Arabica Java Ijen Raung dan juga kopi Arabica Hyang Argopuro ya. Potensi ini jelas dikembangkan sebagai bagian dari ekonomi masyarakat. Sementara di bidang pendidikannya, kekayaan geologi, keanekaragaman hayati, dan juga budaya kawasan Ijen ini mulai dikenalkan melalui pembelajaran di sekolah. Nah, setelah proses revalidasi selesai, hasilnya kini tinggal tunggu keputusan UNESCO. Jadi yang penting nih bukan cuma mempertahankan label geopark dunia ya, tapi bagaimana kawasan Ijen tetap terjaga dan juga masyarakat di sekitaran lokasi ini ikut merasakan manfaatnya juga. Nah, kita tunggu hasil revalidasinya sambil terus jaga kawasan Ijen sebagai bagian dari kekayaan alam dan juga budaya di Tapal Kuda.

0: Siapa sangka salah satu pembangkit listrik tenaga surya terbesar di Asia Tenggara ada di Indonesia. Berlokasi di Waduk Cirata, proyek ini dikenal sebagai pembangkit listrik tenaga surya terapung Cirata dan mulai beroperasi pada November 2023. Pembangkit ini memiliki kapasitas sekitar 192 MW peak, menjadikannya yang terbesar di Asia Tenggara saat diresmikan, sekaligus termasuk salah satu PLTS terapung terbesar di dunia. Panel-panel surya dipasang mengapung di atas waduk seluas kurang lebih 200 hektar, hasil kerjasama antara PLN dan Masdar. Selain menghasilkan listrik bersih, teknologi ini juga membantu mengurangi penguapan air dan menjaga efisiensi panel karena suhu di atas permukaan air lebih stabil. PLTS Cirata menjadi salah satu langkah besar Indonesia dalam mengembangkan energi terbarukan dan mengurangi emisi karbon.
1: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
2: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
3: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Ngobrol dua gak kerasa ya kebersamaan kita di sore ceria hari ini. Udah sampai di penghujung nih dari sore tadi ya, pukul 3. Jember hari ini juga cukup ramai dengan berbagai kegiatan. Malah dari pagi kayaknya ya. Buat kamu yang dari pagi tadi udah beraktivitas, ikut event ya. Ada Internasional Jember Marching Band 2026. Terus jalan-jalan atau sekedar menghabiskan waktu bareng teman, keluarga. Semoga semuanya berjalan lancar dan juga menyenangkan gitu. Nah sekarang waktunya masuk ke Sabtu malam atau malam minggu nih Mumpro 2. Buat yang udah punya rencana malam mingguan, silahkan lanjutkan agendanya, mau ketemu teman, cari makan, nongkrong, nonton ya. Karena lagi banyak film-film yang seru banget. Ada Spider-Man, ada The Odyssey juga. Atau sekedar keliling kota juga boleh Mumpro 2. Nggak harus selalu punya acara besar. Yang penting waktunya bisa dinikmati. Itu sih harus dinikmati. Tapi satu hal yang jangan lupa nih, tetap jaga diri dan juga perhatikan perjalanan kalau nanti masih harus berkendara. Gak perlu terburu-buru ya. Yang penting sampai tujuan dengan aman dan juga selamat. Buat yang malam ini memilih di rumah aja ya, goleran gitu Mumpro 2, juga gak kalah seru pokoknya. Bisa istirahat, nonton, atau main game, ngobrol sama orang-orang terdekat, atau sekedar menikmati waktu setelah seminggu cukup padat gini ya. Awal Agustus biasanya udah digedor sama berbagai deadline, sambil dengerin Pro 2 dong tentunya. Makasih buat teman Pro 2 yang sudah menemani aku Ija selama sore ceria hari ini. Setelah ini tetap lanjutkan Sabtu malam kamu ya bersama Pro 2 RRD Jember dong. Masih ada program yang Pro 2 nanti tepat di pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan jalan-jalan ke Surabaya. Ada musik live chat berjaringan se-Jawa Timur. Bakal ada ini teman Pro 2, band ya. Pastinya yang ngeluarin single-single barunya, kita kulik-kulik nanti teman Pro 2. Pokoknya tetap di sini aja, stay tune di Pro 2 RRI Jember. Dan terima kasih teman Pro 2. Ija pamit dulu. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah perbuatan ya. Mohon maaf dan ketemu lagi besok di jam yang sama. Aku bakal nemenin kamu di sore ceria lagi untuk kedua harinya ya, kedua kalinya untuk minggu ini teman Pro 2. Jadi Ija sani out dulu. Bye bye teman Pro 2. Selamat menikmati malam minggunya dan jangan lupa beristirahat ya. Meskipun malam minggu tetap dong, kita juga butuh istirahat dan pastinya tetap stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

Bener sih, siang hari paling enak minum es cendol. Tapi pernah gak sih kamu kepikiran kalau ternyata cendol adalah salah satu minuman tradisional yang menjadi favorit banyak orang Indonesia dan sudah dinikmati sejak ratusan tahun lalu. Yups, cendol dipercaya sudah ada sejak masa kerajaan di Pulau Jawa. Bahkan dalam sebuah naskah kuno berbahasa Jawa berjudul Serat Centini yang ditulis pada awal abad ke-19. Cendol sudah disebut sebagai salah satu minuman yang dikenal masyarakat saat itu. Ini menunjukkan bahwa cendol telah menjadi bagian dari budaya kuliner Nusantara sejak lama. Nama cendol

0: gula aren yang memberikan rasa manis yang khas.
1: Waduh, bahaya banget sih.
2: Bahaya gimana?
1: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
2: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Enggak celaka juga, enggak ngefek juga kan?
3: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: RRI. Info Pro 2 hari ini.
1: Hai Mom Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi pukul 7 bareng aku Irza, dan informasi pertama tentang IMF prediksi tokenisasi berpotensi percepat pasar negara berkembang. Berikutnya tentang Formas sosialisasikan aplikasi pendidikan tanpa internet untuk daerah 3T, dan informasi ketiga tentang Street Parade Junior IJMC 2026 pukau ribuan penonton. Dan Mom Pro 2, inilah dia berita selengkapnya. IMF menilai tokenisasi dapat membantu negara berkembang mempercepat modernisasi sistem keuangan dan juga memperluas akses masyarakat terhadap aset digital. Teknologi berbasis blockchain ini juga berpotensi membuat pasar lebih efisien dan juga inklusi. IMF juga melihat step lock-in dapat mendorong pembayaran digital dan juga transaksi lintas negara yang lebih murah. Namun penerapannya tetap perlu memperhatikan risiko nilai tukar dan juga biaya transaksi. Formas menyosialisasikan aplikasi kios pintar yang bisa digunakan tanpa akses internet untuk membantu pembelajaran di daerah 3T. Aplikasi ini menyediakan materi sesuai kurikulum dari PAUD hingga SLTA dan diharapkan membantu mengurangi kesenjangan pendidikan. Program tersebut menjadi bagian dari upaya Formas meningkatkan kualitas SDM menuju Indonesia Emas 2045. Selain pendidikan, Formas juga menyiapkan program kesehatan anak dan juga generasi muda melalui pendekatan promotif dan juga preventif. International Jember Marching Carnival atau IJMC 2026 hari kedua menghadirkan Street Parade Culture Season pertama di Jalan Sudarman Jember Sabtu 8 Agustus 2026. Parade yang dibuka Ketua TPPKK Jember Ninggitya Eka Puspitasari ini menampilkan marching band tingkat sekolah dasar dan juga menarik perhatian ribuan penonton. Dalam sambutannya, Ninggitya menyebut marching band bukan sekadar pertunjukan musik dan juga kostum, tapi juga menjadi ruang bagi anak-anak belajar percaya diri, berani tampil, bekerja sama, dan juga menghargai proses. Street Parade Junior sendiri mempertandingkan kategori Junior Non-Brass Class, Junior Brass Class, dan juga Junior Non-Brass Class. Info Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Ikuti update berita lainnya di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan selanjutnya Info Pro 2, mari bergabung dengan Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur bersama Pro 2 RRI Surabaya. So stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumeneb.
1: 5,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, balik lagi barengan Rama ya untuk di Music Live Chat berjaringan. Ini spesial banget ya teman Pro 2 untuk di hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026. Dan pastinya kita akan ngobrol-ngobrol dengan musisi ya teman Pro 2 untuk di malam hari ini. Dan juga kita lagi live ya di RRI Digital Pro 2 RRI Surabaya. Dan juga relay ya di Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Madiun, Pro 2 RRI Jember, dan juga Pro 2 RRI Sumeneb. I'm gonna say hi dulu ya untuk kalian berdua katanya. Kalian semua yang ada di beberapa titik tadi ya, di Malang, Madiun, Jember, dan juga Sumeneb nih teman Pro 2. So, mungkin buat teman Pro 2 tahu lah ya, kita akan ngobrol sama siapa, tapi nanti kita akan jauh lebih dalam kita nggak akan ngobrol-ngobrol seputar lagu mereka nih. Yaudah, langsung aja kita say hi dulu. Selamat malam kakak-kakak.
2: Halo, halo.
3: Hai.
1: Hai. Gila, ceria banget ya. Gimana kabarnya kak?
2: Baik.
1: Baik ya. Oke, ini kita ngobrol barengan National Boulevard ya. Ini benar nggak sih?
2: Boulevard. Yes.
1: Bener ya. Lama National ya. Boulevard. Oke, boleh kenalan dulu dong siapa aja nih yang udah hadir di studio?
2: Halo, saya Ices di gitar.
4: Mm-hmm. Saya Dimas di vokal.
1: Oke. Terus
5: saya Ucup di drum.
1: Mm-hmm.
6: Saya Azam di bass.
1: Oke, ini satunya tadi perkenalan tapi nggak ikut ya. baik. Nah, untuk pertama ini boleh itu nggak sih? Apa? Aku penasaran juga kenapa kok pakai nama National Boulevard ini? Boleh dijelasin nggak?
2: Minum dulu ya mas.
1: Oh oke, boleh. Kayaknya haus ya.
2: Makan juga. Oke. Sebelum kita kenalin National Boulevard, ini sebenarnya kita berlima, mas. Karena
1: berlima
2: karena rekan kami yang di gitar juga berhalangan hadir. Ada suatu keperluan, jadi kita hadirnya berempat.
1: Yes. Namanya siapa mas yang?
2: Baim.
1: Baim. Oke.
2: Okay. Yep. Okay, kita langsung ke why National Boulevard, karena filosofi yang sederhana sih mas. Sebenarnya kalau nasional itu kita juga berasal dari Indonesia, dari Surabaya. Ini juga banyak rekan-rekan musisi juga yang dimana kami dulu berlima juga base-nya juga udah bermusik. Kita punya band sebelumnya gitu.
1: Okay.
2: Yang bisa dibilang itu kita juga nggak sebentar di band yang sebelumnya itu. Kurang lebih lama lah, mungkin ada 10 tahun. Nah, setelah baru kita berkarir di masing-masing bermusiknya ini, dan National Boulevard pun baru jadi gitu. Nah, untuk Boulevardnya sendiri, kita sih cuma punya punya visioner bahwa Boulevard itu kan kayak semacam jalan atau jalan yang panjang, dan memang di jalan yang panjang itu tetap ada kayak obstacle, ada strugglingnya, ada challengingnya. Nah, kita berharap dengan apapun yang kita lewati bersama-sama ini, kita bisa tetap berkarya aja.
1: Oke. Gitu. Wah, ini kumpulan dari orang-orang yang udah lama ya.
2: Yap.
1: Kayaknya ini termasuk orang tua ya.
2: Orang tua, bapak-bapak sih.
1: Emang rata-rata berapa sih umurnya untuk mas-mas ini?
2: 30-an.
1: Oh, 30-an ya? Iya. Wah, kalau
7: udah 18 sih mas.
1: Oh, gitu ya.
2: Ini 18 ya.
1: Eh, serius? Serius mas? Oh, enggak bercanda ya.
7: Dibalik mas, dibalik.
1: Oh, dibalik ya. 81.
7: Topu.
1: Tue. Udah itu ya, udah tua ya. Astagfirullahaladzim. Oke. Untuk yang tadi kan udah kayak disinggung juga, udah lama banget berkarir di musik. Itu berapa lama sih mas, untuk boleh spesifiknya juga?
2: Oke.
1: Dari mas, siapa ini? Mas Icas ya?
2: Yep. Dulu saya sama band sebelumnya itu 10 tahun mas.
1: Oh, 10 tahun ya?
2: Iya, 10 tahun.
1: Oh, lama banget mas.
2: Dari 2010 start.
1: Oh, oke.
2: Terus sempat break juga.
1: Kenapa dan, mas? Covid?
2: Iya, itu pas sebelum era Covid.
1: Oke. Okay.
2: Sebelum era Covid itu break. Itu cukup lama ya, 5 tahun. Ya udah, habis after 5 tahun itu break, ya tuh lahirlah National Boulevard.
1: Oke, okay. Yes. Gak bosan gak mas 10 tahun gitu?
2: Lumayan sih mas.
1: Lumayan
2: kayak,
1: ya.
2: Memang apa ya, udah apa manis garamnya tuh udah tahu
1: main tensi banget ya.
2: Iya.
3: Berarti kamu bosen sekarang.
1: Oh, bosen.
3: Kamu ya? Bosen sekarang.
1: Nah kan.
2: Pertanyaan yang bagus dari ujungnya.
1: Iya, bosen nggak?
2: Soal bosen itu pasti kita ada di titik yang apa ya mas ya. Kayak titik itu bosen tuh pasti ada. Cuma bagaimana kita merecover bosen itu dengan satu yang refresh. Nah, so that's why NB ini salah satu something refresh before than my band yang okay, dulu sebelumnya.
1: Oke. 10 tahun yep. Gila banget sih, sumpah. Nah, Mas Dimas, berapa tahun, Mas?
4: Kalau saya itu dari kecil itu hobi bernyanyi, Mas.
1: Dari kecil ya.
4: Berlandaskan hobi. Iya, dulu zaman Joshua itu.
1: Kayaknya tak lihat ini seperti Joshua KW2 ya.
4: Jadi memang hobi bernyanyi dulu juga sempat bermain band di tahun 2008
1: sampai 2008.
4: 2015. Akhirnya bandnya bubar karena personilnya pada kerja di luar kota dan lain-lain. Akhirnya sekarang baru buat band lagi. Dengan cirinya sama popang juga.
1: Popang. Yes. Jadi dari kecil ya udah seneng banget gitu.
4: Benar.
1: Ikut kompetisi gitu enggak, Mas?
4: Pernah. Jadi salah satu kompetisi yang diajarkan oleh Purwacaraka. Ya jadi tapi lagunya pop ya, jadi kita melatih
1: enggak popang ya.
4: Jangan mas.
1: Dari kecil kita itu harus dengerin popang guys. Mas Ucup, berapa lama Mas Ucup?
5: Kalau saya, kalau ngomongin bermusik secara saya suka mulai dari SD mas.
1: SD. Dan
4: kita ini teman SD mas.
1: Oh iya serius?
4: Iya serius.
5: Dia kakak kelasku.
1: Percaya mas? Enggak sih.
5: Saya bohong sih ya mas. Enggak, jadi dari kelas 5 ke kelas 6 SD itu saya interest, nggak tahu entah kenapa lihat drum set itu kayak it's my life gitu.
1: Bon Jovi, baik.
5: Bukan Bon Jovi,
1: Ucup Jovi.
5: Ucup Jovi. Gitu. Jadi akhirnya ya alhamdulillahnya sampai sekarang ketemu dengan teman-teman National Boulevard ini ya. Saya masih berkarya dan tetap masih main drum di belakang.
1: Gak bosan gak mas di belakang terus gitu?
5: Bosan kalau gak ada V-nya sih.
1: Gimana ya? Kalau udah ngomongin soal V itu susah ya.
5: Ya itulah, intinya gitu itulah.
1: Baik, udah lama ya ternyata ya mereka-mereka ini ya teman berdua. Yang terakhir ini Mas Azam nih, berapa tahun mas?
4: Kurang lebih sih sama kayak teman-teman yang lain.
1: Yang beda apa mas?
4: Gak ada sih.
1: Gak ada.
4: Sama aja sih. Dari SMP sampai SMA terus sampai lulus ya popang juga, sempat ngeband sama Icas juga waktu band sebelumnya. Kemudian ya bikin National Boulevard ini.
1: Ini National Boulevard ini dibikin tahun berapa sih, Mas?
4: 2023.
1: Baru apa sih, Mas? Oh, baru
2: 2023 ya. 2023 itu kita belum nama National Boulevard, Mas.
1: Apa itu?
2: Kita masih adalah nama sebelumnya.
1: Adalah ya pokoknya.
2: Adalah ya, something gitu. Terus baru official National Boulevard 2024.
1: 24 ya.
2: 2024.
1: Tapi untuk kesibukan akhir-akhir ini ngapain sih untuk NB ya? Ini ya. Kalau disingkat ya, NB ya. Tapi kalau orang awam itu apa nyebutnya itu National Boulevard atau NB sih?
4: Iya, bebas sih.
1: Bebas ya.
4: Kalau enggak pengin panjang-panjang ya NB.
1: NB. Nah, NB. Sepatu ya.
5: Ya, semoga ya masuk ya.
1: Amin.
4: Ya itu.
1: Tapi kesibukannya apa sih akhir-akhir ini? Untuk National Boulevard
4: aja sih ya, nerusin recording, rencana mau EP juga.
1: EP ya.
4: EP pertama sih buat NB ini.
1: Baik. Nah, tapi di National Boulevard ini Mei lalu itu telah merilis single kedua ya, yaitu Feel So Low nih. Yes. Kenapa milih judul itu, Mas? Mas Icas tidak boleh.
4: Dari Mas.
2: Dimas.
1: Oh, Dimas. Yang siapa deh? Dimas.
4: Jadi Feel So Low ini merepresentasikan rasa kekecewaan kita sebagai karyawan.
1: Oh, karyawan
4: yang ditindas oleh bosnya. Ya karena kita semua kan sibuk bekerja nih. Terkadang kan culture yang kita tidak bisa memungkiri itu ya, dan kita semua sudah tahu bahwa culture di perkantoran ya sikut-sikutan seperti itu kan mas ya. Mayoritas ya, nggak semua tapi mayoritas. Nah itu yang kita kecewa itu ada beberapa part yang saya pernah mengalami hal tersebut gitu. Jadi
2: pengalaman pribadi ya.
4: Iya, dari pengalaman pengalaman pribadi aja sih, Mas.
1: Jadi sikut-sikutan itu ya jadi lagu ya,
4: ternyata
1: ya.
4: Yes,
1: benar. Keren-keren. Tapi untuk di kantor, ini kantor kan ya, Mas ya?
4: Ya, kantor gitu.
1: Kantor dari Mas Dimas sendiri atau mungkin ada ide dari yang lain juga?
5: CEO Mas ini, Mas.
1: Oh,
5: enggak. PT tenang-tenang saja.
1: PT tenang-tenang saja. Oke, oke. Mungkin ada apa ya, kayak lebih mendalam gitu, apakah dari Feel Solo ini dari Kak Icas, Mas Icas dan juga Mas Ucup atau
4: liriknya
1: Mas.
4: Liriknya gabungan sih, Mas, dari anak-anak. Jadi ketika lirik dibuat nanti ada yang di switch dari liriknya Icas, Baim, Mas Azam dan Ucup, nanti kita jadikan satu.
1: Oke, okay, tapi overall semuanya?
4: Semuanya ya sama.
1: Sama
4: rata,
1: ya?
4: Rata, Mas.
1: Oh, rata. Baik, baik.
5: Maksudnya
1: baik,
5: untuk baik. Sorry saya tambahin, kalau untuk prosesnya sendiri memang kita berlima ini masih basicnya apa ya, Mas ya, band lama lah, cara ngeband yang lama gitu loh, masih jamming gitu. Kita datang di studio latihan berlima, ya udah kita ada ide masing-masing, kayak Dimas ada apa rangkaian lirik, si Azam ada chord, si Icas ada apa isian-isian apa yang aku punya ini guys gitu-gitu ya. Itu kita masukin apa, kita jamming jadi satu, akhirnya jadi sebuah lagu, salah satunya ya Feel Solo ini.
1: Oh, oke. Okay.
5: Prosesnya kayak gitu sih.
1: Prosesnya. Itu berapa lama sih prosesnya, Mas?
5: Paling 2 bulanan ya.
1: Oh, itu cepat loh 2 bulan itu.
5: 1 bulan bikin lagu, jamming segala macam. Apa sih bahasanya apa ya? Workshop ya,
1: Cas. Workshop ya.
5: Workshop di studio apa mentahan gitulah. Terus bulan kemudiannya kita langsung masuk di dapur.
1: Oke, okay, dapur untuk memasak ya, cooking. Baik, baik, baik. Keren sih teman Pro 2. Aku juga penasaran, kenapa sih milih sudut pandang itu di kantor? Ya, Mas, Mas Dimas.
4: Karena
1: dari mungkin yang lain gitu.
4: Begini, Mas, kita ini kan band-band ini kan untuk menghilangkan penat di pekerjaan, okay, Mas. Ya. That's why kita ini membuat band yang namanya National Boulevard. Jadi ya liriknya seputar-putar itu aja. Tapi mungkin nanti kedepannya bakal ada lirik-lirik yang lain, mungkin tentang keluarga, tentang
1: lebih luas. Ya. Yes. Gak cuma di kantor ya, teman-teman. Yeah. Tapi ada nggak sih satu lirik yang paling ngena banget?
4: Ada.
1: Apa?
4: Tapi bukan di Feel Solo ya kalau
1: menurut. Yeah, ya, di Feel Solo dong.
4: Oh ya, di Feel Solo. Ada sih, you will do nothing anymore, itu artinya kamu bakal tidak melakukan apa-apa lagi, alias aku bakal resign karena perlakuan dari
1: tim iya.
4: Sebelah. Nice,
1: okay, nice ya. Keren banget nih semua teman Pro 2. Nanti kita akan kulik-kulik lagi ya teman Pro 2. Kalau kamu mau tanya-tanya bisa di Instagram @pro2rrsby atau bisa lewat WhatsApp di 081908952 atau bisa lewat aplikasi RRI Digital. Kita jeda dulu untuk satu ini. Aku mau ngeplayin lagunya mereka nih yang judulnya Emptiness, spesial buat kamu.

0: bantu kamu, aku dapat apa? Gak dapat apa-apa kan? Itu kan kerjaan kamu. Nanti kalau ada pujian, kamu bakal yang dapetin. Terus aku dapat apa?
1: Ih, jangan gitulah, jangan egois. Kita kan harus saling tolong menolong, saling kerjasama, saling bantu juga. Nanti kalau kamu butuh bantuan, pasti teman-teman juga bantuin kamu loh.

0: FM. Kita balik lagi teman Pro 2 untuk di MLC berjaringan ya, Music Live Chat berjaringan nih. Nah, tadi kita udah apa ya, kayak ice breaking lah ya untuk pertanyaan tentang lagu single kedua ini ya, single kedua Feel So Low nih. Tapi sebelum itu untuk para mas-mas di sini di National Boulevard itu pernah manggung di mana aja sih Mas? Mas Dimas nih.
1: Kalau manggung kita ini
0: kenapa kok agak
2: mas, itu Woodstock ya? Woodstock Festival, Woodstock Rock and Ring.
1: Enggak apa-apa, bercanda-bercanda.
0: Festival. Aku hampir percaya loh Mas.
1: Semua acara yang kita submit atau ada yang mengundang kita pasti main. Tapi untuk saat ini kita memang agak depending dulu karena lagi
2: fokus, ya?
1: Fokus untuk EP juga, ada produksi merch dan sebagai macam. Dan apalagi Mas?
2: Apa ya, pengajian mungkin,
0: pengajian
2: okay. Syukuran anak-anak. Enggak jadi kita beberapa kali main di acara lokal scene, kayak ada perlu dimention ya, kayak ada Holy Geeks, apa ya,
0: yang banyak geeks lah ya gitu ya, ya, geeks,
2: mas ya. Lebih ke sebenarnya masih ke ranahnya geeks sih Mas, gitu. Ada beberapa komunitas motor juga pernah kita main di acaranya, itu di acara clothing juga ada, pastinya di Surabaya semua sih Mas.
0: Sidoarjo ya?
2: Sidoarjo pernah ada di anak-anak Popang Sidoarjo itu juga kita pernah main gitu.
0: Tapi memang paling jauh di mana Mas?
2: Woodstock itu sih.
1: Mas bercanda. Jadi ya paling jauh kita masih
2: Sidoarjo.
0: Sidoarjo ya.
2: Surabaya
0: masih dua itu ya. Ya semoga aja di Bali boleh lah Mas ya.
1: Amin. Terima kasih banyak.
2: Itu tak nanti dong.
0: Itu tak nanti ya.
2: Bisa
0: ya.
2: Bali loh. Kok jadi Bali?
0: Oke, baik. Nah, aku tadi juga baca di press release-nya National Boulevard ya, itu ada kata East Meet West Coast Spirit. Itu maksudnya apa sih Mas?
1: Silahkan Mas.
0: Jelasin Mas. Cas, boleh jelasin.
3: Iya tuh Mas, mungkin karena dari kami berlima memiliki referensi, di mana referensi tersebut itu mostly band-band luar, let's say kayak Blink 182, terus dari rootsnya kita ada The Stories So Far juga, No Pressure, terus dan macam lainnya. Sebenarnya dengan membawa culture kita bermusik di sini, di timur, di Indonesia ini.
0: Di timur katanya?
3: Maksudnya di Jawa Timur, kurang Jawanya. Maksudnya di Jawa Timur, kita ngomong aja Jawa Timur gitu. Asik kali kalau kita memang meng-cross-kan subculture sana gitu. Dengan style bermusiknya kita berlima yang sangat beda-beda background. Kemudian memang kita satu inline di Popang ini, dan which is itu sama, mereka-mereka yang hebat-hebat itu di luar sana, di US itu. Dan makanya kenapa ada slogan seperti itu di kita. Jadi memang kita, let's say role model kita lebih gampangnya emang ke musik-musik US gitu.
0: Western lah ya.
3: Yes.
0: Di sana ya. Tapi yang mencetuskan pertama ini siapa untuk slogan ini?
1: Ada sih, tapi
0: ada lah ya pokoknya.
1: Tapi beliaunya sekarang lagi di luar negeri.
0: Oh, iya. Manggung gak?
1: Ya, ini
0: enggak ya.

0: nyampe lagi kerja di sana di.
1: Oh, oke. Nah, tadi juga disinggung untuk 5 personel ini gimana sih gabungin setiap karakternya itu jadi satu, jadi National Boulevard itu?
2: Simple sebenarnya itu menggabungkannya simple, cukup kita apa ya?
1: Apa? Cangkro.
2: Ikhlas.
1: Dan oh, ikhlas.
2: Yes, Pajar yang penting kali. Itu.
3: Fajar Nur Fajar Nur ikhlas. Nama gue ikhlas.
2: Kita cukup ikhlas dan
1: tawakal juga
2: positif,
1: ya.
2: Positif mental attitude aja. Jadi
4: pangsit mie ayam. Enggak, jadi sebenarnya kalau untuk kita menggabungkan dari berlima ini dengan apa ya? Background music yang mungkin dengan referensi masing-masing, Mas. Kalau ngomongin referensi apa ya, background musik itu enggak garis benang merahnya hampir sama ya Sam ya. Cuman kita gabungin dari referensinya si Ica, si Dimas, saya sama si Azam dan Baim. Itu ya cara, ya itu tadi dengan cara jamming di studio. Kayak kamu punya chord apa, kamu punya lirik yang kayak gimana, nada yang seperti apa. Terus mungkin kalau dari saya pribadi kayak patternnya kayak gimana nih, drumnya misalnya gitu, bagian drumnya kayak gimana. Itu kan nanti kayak mempengaruhi dari beberapa elemen itu menjadi satu, jadi National Boulevard ini sih.
1: Oke, tapi ada kesusahan nggak mas dari
4: ya, berhubung sepanjang kita hebat-hebat jadi ya nggak ada sih.
1: Gila sumpah.
4: Enggak ya.
1: Wow.
4: Sorry.
1: Alright. Tapi emang nggak ada kesusahan ya untuk overall ini?
5: Ya kalau kesusahan sih mungkin adalah beberapa, tapi cuman bisa diatasin lah.
1: Yang
5: ya,
1: bikin susah itu apa?
5: Waktu sih mas,
1: waktu,
5: karena, karena kan kita kan berlima kan
3: berkeluarga semua,
5: berkeluarga ya? Terus ada yang kerja juga, jadi mungkin waktunya sih agak menyesuaikan aja. Biasanya sih weekend baru bisa,
1: gitu sih. Weekend ya baru bisa jamming dan lain-lain gitu ya. Oke, jadi dari waktu ya memang pro dua. Nah, aku juga penasaran, mungkin dari National Boulevard ini ya, tahu lah ya skena di Surabaya itu kayak gimana? Gimana sih kondisinya? Kalau menurut National Boulevard sekarang?
2: Kalau kondisi skena di Surabaya, yang jelas mengalami kemajuan sih. Dari segi fashion, dari segi music, dan culture-nya juga oke sih. Jadi udah berbeda kayak zaman dulu kan, zaman sekarang mungkin lebih canggih ya mas ya. Jadi mereka lebih update, lebih keren-keren musiknya. Itu appreciate sih kita.
4: Keren. Banyak tempat juga, banyak, ya benar kata Dimas, kayak ada social media di zaman sekarang kebantu juga kayak banyak band-band, banyak band-band baru bermunculan dari genre-genre yang apa namanya, mungkin ada juga yang dari popang, yang popang yang baru dari Surabaya siapa nih gitu, akor yang baru dari Surabaya ada nih siapa, kayak Regenerate gitu loh mas. Itu akhirnya jadi lebih bermunculan mungkin adanya, dengan adanya bantuan si zaman sosmed ini.
1: Oke, jadi lebih ke sosmed ya.
4: Iya sih.
1: Oke, kalau zaman dulu gimana mas? Kan ini udah beberapa tahun ya, udah menggeluti di dunia musik gini. Kalau zaman dulu kayak gimana?
4: Kalau zaman dulu ya, mungkin kalau saya pribadi, saya taunya itu kan dulu belum ada sosmed ya. Mungkin Friendster atau apa ya dulu. Jadi
3: MySpace.
4: Jadi MySpace. Maksudnya kan segmented gitu.
1: Ya Allah, tua banget.
4: Oh, enggak tahu
5: MC. Mas, kita udah bapak-bapak, Mas.
1: Oh iya sih.
2: MC Mas, MC.
1: Oke. Okay.
4: Warnet, Pak, warnet.
1: Nah, jadi, Dolphin gitu.
4: Maksudnya belum semuanya bisa mengakses internet hari itu ya. Mungkin pun kalau mau pasang wifi di rumah itu mungkin ya mungkin agak expensive hari itu. Jadi ya bisanya dulu mungkin di media cetak ya Zam ya. Majalah mungkin atau dari gitu liatnya, tahu update, dan itu kan enggak semuanya mas. Enggak semuanya orang baca gitu, kadang ya ya udah berlalu kayak gitu aja.
1: Oke. Itu sih. Baik. Kalau menurut Mas Icas gimana?
3: Jelas beda, bener kata Ucup tadi juga, karena zaman dulu itu mas akses sangat terbatas juga. Kalau buat promo, let's say kita punya lagu, setelah buat karya itu mungkin ada beberapa platform yang legenda seperti Reverb Nation, MySpace,
6: SoundCloud.
3: Nah, tapi mas di situ segmennya itu sangat tidak apa ya? Maksudnya sangat sedikit banget gitu mas. Yang untuk reach out ke sana itu sangat susah gitu untuk audiens yang mungkin awam. Dan kalau sekarang kan kita, let's say tadi kalau Dimas pun mention bahwa apa namanya, scene lokal pun sekarang gimana, udah improve banget karena memang digital movement sekarang juga udah hype banget gitu, wave-nya tuh bagus. Jadi kemarin kita ada lagu baru rilis itu, kita tahu kita harus apa yang kita lakukan. Jadi kayak kita nge-packing produk itu buat press kit, terus nanti media-media apa kita filter, terus kita list, terus kita langsung blast. Itu pun nggak dengan cara yang formal. Sometimes kita by email, sometimes kita by DM. itu pun efektif gitu loh, Mas. Dan mereka merespon dengan baik gitu loh. Beda banget sih,
1: beda banget ya.
3: Vibes-nya beda banget.
1: Vibes-nya beda
3: lebih,
1: banget.
3: Gak lebih mudah berkomunikasi sekarang, Mas.
1: Oke.
3: Menjalin interaksi atau relasi lebih mudah sekarang.
1: Sih. Daripada yang zaman dulu ya.
5: Dan mau nambah juga untuk media-media yang itu yang disebutkan Nicas tadi juga bisa mewadahi juga scene-scene dari lokal Surabaya juga ya, Cas.
3: Ya, salah satunya itu MV kita disupport sama media juga gara-gara proses digitalisasi ini. Iya. Bukan ini, kayak disupport itu kayak dalam arti aku mau support kamu gitu.
1: Ini MV untuk di single kedua ini ya.
3: Feel Solo.
1: Nah, kita geser lagi ya teman berdua untuk di talk ini ya. Kita akan mengulik lagi untuk Feel Solo ini. Nah, untuk single kali ini itu kalian itu kiblatnya di mana sih untuk di Feel Solo ini?
2: Kalau Feel Solo ini lebih ke ini sih, Mas ya. Kalau aku pribadi dari teknik vokal dan segala macamnya lebih ke No Pressure.
1: No Pressure.
2: Yes.
1: Oke. Itu kayak gimana, Mas?
2: Jadi No Pressure ini dia ada kayak nada-nada yang kalau kita bilang bahasa Jawanya kayak nyeret-nyeret
1: gitu. Nyeret.
2: Okay. Ya khasnya popang seperti itu sih rata-rata, tapi lebih
5: tetap ada shout-nya ya.
2: Yes, benar seperti itu sih. Kalau aku pribadi dari teknik vokal ya. Terus dari lirik dan segala macam itu kita blend jadinya ya Feel Solo itu tadi.
1: Tapi kenapa ya kok popang itu identik dengan shout-shout gitu, Mas?
2: Culture-nya, Mas.
1: Culture-nya ya.
2: Energik, lebih energik.
1: Energik gitu ya. Oke. Okay. Kalau segi di gitarnya gini, Mas. Mas Icas gimana?
3: Oke, okay, kalau dari segi gitar memang mostly kita explore sih, Mas. Jadi beberapa referensi itu juga dari teman-teman, dari Dimas, dari Ucup, dari Azam, dari Baim itu juga ngasih beberapa referensi. Cuma untuk yang di NB ini, Mas, karena perbedaanku waktu bermusik yang dulu sama sekarang itu memang tidak bisa memisahkan crunchy sounds gitu-gitu yang dimana punchy sounds itu emang emang udah jadi identik popang ya gitu dan itu tetap kita aplikasikan cuma karena keimprove beberapa referensi dan kita tetap mengkawinkan hal tersebut gitu sih, Mas.
1: Oke. Kalau segi drum gimana, Mas? Kok tidur, Mas?
4: Sorry, Mas. Nanti ini tahu tek lo gak lewat-lewat.
1: gimana kalau
4: ya, kalau drumnya? kalau untuk drumnya sendiri sebenarnya masih nggak jauh-jauh dari yang teman-teman bilang tadi sih, referensi kayak Blink 182 dan Newfound Glory, mungkin ada band popang juga dari South California kalau nggak salah, Newfound Glory itu ya. Jadi apa ya, kalau dari saya pribadi sih untuk di masalah drumnya, saya pingin ritmenya atau vibesnya itu aku bawa di popang-popang era tahun 2000 awal, Mas.
1: Oke. Okay.
4: Ya ngomong aja kayak ya itu tadi Blink. Newfound Glory, Sum 41, jadi kayak zaman-zaman itu kita bawa popang yang
5: lawas
4: gitu loh, kayak klasik gitu loh. Oh iya, iya, ini kan pasti ada cerita kayak, oh iya aku dulu SMP dengerin ini, gitu loh, Mas.
1: Okay.
4: Aku dulu, oh iya kelas 6 SD aku dengerin Blink dulu dari kakakku, kan kayak ada cerita-cerita
1: nostalgia gitu ya,
4: kan. Itu kita mau bawa di musiknya Feel Solo itu tujuannya itu sih. Back to roots aja.
1: Oke. Gitu. Jadi buat mungkin yang pendengar-pendengar gitu kan, kok kayak kenal ya ini lagunya kayak gini.
4: Familiar ya sound ini. Ini dan mungkin ya mungkin enggak semua ya, cuman kalau menurut kacamataku untuk di genre popang ini untuk di kurun 10 tahun terakhir ini enggak ada yang bawain vibe-nya se klasik ini, maksudnya back to basic itu kayaknya udah jarang gitu. Mungkin ada, Mas ya. Mungkin saya yang maaf yang kurang tahu, tapi yang saya lihat ini kayak modern itu udah jarang. Maksudnya band-band popang modern tuh jarang bawain vibes yang tahun itu gitu. Zaman-zaman Friendster itu tadi yang kita bahas, MySpace dan segala macam ya, Sam. Itu gitu sih, itu tujuan kita sih.
1: Oke. Mas Azam gimana? Bass nih ya?
5: Iya sama sih, sama kayak Ucup sih. Jadi tetap masih mengusung tema vintage-nya tadi dan dari bass mungkin masih ada soundnya kayak bling kayak gitu-gitu sih, Mas. Popang-popang gitu sih.
1: Oke. Jadi enggak ada pembeda ya untuk di bassnya?
5: Enggak ada.
1: Cuman
5: ngeblendin ke teman-teman aja sih.
1: Oke. Nah, mungkin harapan dari lagu ini bisa relate sama orang-orang itu seperti apa sih, Mas? Mas Dimas.
2: harapan bisa relate ke orang-orang ya sebenarnya untuk gimana ya Mas ya bilang.
3: Sebenarnya tadi yang Dimas jelaskan itu cukup membantu sih Mas, kayak dimana kita setiap person pernah mengalami kejadian mungkin tidak menyenangkan di tempat kerja. Ini pun tidak hanya terjadi di lingkungan kerja Mas. Dimanapun kita berrelasi, berkomunikasi itu pasti akan terjadi ya Mas ya. Makanya feel solo itu dimana kita menjelaskan di press kit bahwa ketika kita berada di titik terendah, justru amarah itu menjadi bahan bakar supaya tetap kita bangkit.
1: Okay. Nah,
3: so kan ya you know, karena sekarang Gen Z capek sedikit udah
1: ngeluh ya.
3: Ngeluh dan ada yang suicide tuh ada.
1: Iya benar.
3: Suicide itu juga ada karena saking enggak mungkin kayak aduh kayaknya gimana harus membakar maksudnya kayak membakar diri supaya tetap ada semangat gitu. So that's why makanya dari inspirasinya Dimas ini feel solo itu ku harap relate dan kita harap relate ke teman-teman yang mengalami seperti itu.
2: Intinya jangan pernah menyerah apabila lagi di bawah atau di bully atau di apapun. Karena kita melihat orang tua kita itu sistem kerja mereka itu lebih tahan banting. Benar ya?
1: Sepakat.
2: Nah, kenapa orang-orang zaman sekarang Gen Z, ya termasuk kita sih sebenarnya. Kalau ada
3: gua kagak.
2: Itu masih lebih cepat apa ya? Lebih cepat out gitu ya. Yang diharapkan dari lagu Feel Solo ini lebih membuat kita tahan banting sih.
1: Okay. Tapi untuk orang-orang sekitar gitu ada yang langsung ngomong, ini relate banget sama aku dan lain-lain gitu. Atau mungkin dari pendengar gitu pernah?
2: Ada
1: ya?
2: Ada.
1: Baik apa itu DM kah atau langsung mungkin bilang, omongan?
2: Langsung bilang. Ketika nongkrong sih.
1: Nongkrong ya. Oke, memang gitu Mas. Oke.
3: Gue nih.
1: Memang ya relate ya sama kejadian yang sekarang juga dan juga yang Gen Z juga ya. Enggak boleh nyerah.
2: Jangan pernah menyerah, Bro.
1: Jangan pernah menyerah, Bro. Satu kata Mas buat Gen Z sekarang.
2: Ayo bangkit.
1: Oke.
3: Lu udah kayak lollipop aja.
2: Jadi gini.
1: Oke. Yaudah, kita jeda dulu ya sama Pro 2. So, jangan kemana-mana. Tetap sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

kedua, siapa bilang kebaya cuma buat acara resmi? Faktanya, kebaya itu salah satu warisan budaya yang makin kece dipakai lintas generasi. Bahkan, sekarang banyak anak muda yang mix and match kebaya sama sneakers, jeans, sampai tote bag. Auto estetik, tapi tetap cinta budaya. Nah, setiap 24 Juli diperingati sebagai Hari Kebaya Nasional. Momen ini jadi ajakan supaya kebaya makin dikenal dan tetap hidup di tengah gaya masa kini. Jadi, tampil keren gak harus ninggalin budaya. Karena kebaya juga bisa jadi statement kalau tradisi itu tetap relevan. Yuk, bangga pakai kebaya!

0: risiko bencana, sehingga masyarakat bisa hidup dan bekerja dengan aman.
1: Oke, teman Pro 2, kita di last segment ya. Nah, untuk di last segment ini biasanya kita ada games ya, teman Pro 2, untuk di Pro 2 Surabaya yang ini. Langsung aja kita main game di Sikap. Sikat jawab. Boleh ya, langsung jawab secepat mungkin ya, mas-mas di sini ya. Oke, yang pertama, jadi penutup tour No Pressure di Surabaya atau jadi opening The Story So Far di Jakarta?
2: Coba dulu.
1: Ayo semuanya, ayo langsung cepat. Ayo cepat, Mas.
2: Opening.
1: Opening. Kok satu? Oke.
2: Okay. Opening.
1: Opening.
3: No Pressure tadi itu.
1: Apa? No Pressure. Oke, okay. Penutup ya, closing. Yeah. Mas Azam.
3: Closing No Pressure.
1: Oke, okay. Yang kedua ini ya. Pilih tour 30 kota di Indonesia atau tour Asia Tenggara?
2: Tour Asia Tenggara.
1: Oke. Okay. Beda ya, Mas ya.
3: Same.
1: Mas.
3: Same. Same as my friends.
1: Same as my friends. Mas Azam gak jawab nih.
2: Sama.
1: Sama ya. Yang ketiga, main akustik di depan 1000 orang atau main full set band di depan 50 orang?
2: Main
1: full
2: set band. Band. Band. Band. Band.
1: Band.
2: Full
1: band. Full band ya, band. Full set band. Oke. Okay. Kalau jadi soundtrack film, Feel So Low ini cocok jadi soundtrack film dengan genre film apa?
2: Horror.
1: Horror.
2: Horror.
3: Fiction.
1: Oh, fiction. Boleh. Fiction. Oke, okay, boleh.
2: Adventure.
1: Adventure.
3: Despicable Me.
1: Despicable lebih ke film ya.
3: Sorry. Genre ya.
2: Ayat cinta.
1: Oke, okay, ayat saya cinta. Baik. Kalau National Boulevard ini jadi buah-buahan cocoknya jadi apa?
2: Anggur.
1: Mangga. Mangga. Oke. Okay.
2: Kurma.
1: Kurma. Arab banget ya.
3: Semongko.
1: Semongko. Oke. Kayaknya ini gak kompak ya. Tapi gak apa-apa, keren sih untuk National Boulevard teman Pro 2. Oke. Nah, mungkin setelah Feel So Low ini, rencana mas-mas ini berikutnya apa sih?
2: Oke, okay. Rencana tadi udah dimention Azam, kita akan EP. Cuma untuk prosesnya ini mungkin kita bisa sounding ngomong di RRI ya. Jadi NB ini emang berproses dengan berkolaborasi dengan beberapa pihak. Jadi kebetulan kita juga lagi berjalan untuk menggerakkan mengerjakan jingle salah satu instansi juga. Yes, itu pun kita pun ada tujuan agar bisa everless kerjasamanya. Jadi sometimes kalau kita besok ada project-project, kita akan berkolaborasi dengan beberapa instansi juga. Mungkin yang tetap di ranah kreatif. Nah, mungkin teman-teman lagi dengerin RRI, mungkin mau bekerja sama dengan kita, boleh banget.
3: Alus polo iso ai.
2: Sajalah. Gasin and be open.
1: Oh, gitu
2: collaboration.
1: Ya. Open collaboration ya, baik. Tersirat banget ya, sumpah. Terakhir, ada pesan enggak untuk pendengar Pro 2 dan juga teman-teman yang baru pertama kali dengerin National Boulevard?
3: Satu-satu
1: jangan boleh.
3: Jangan lupa nonton YouTube-nya NB, pantengin terus. Pasti ada bakal.
1: Ini sumpah Mas, aku bingung ngomong apa ini.
3: Ya pokoknya update-update-nya NB ikutin terus di sosial media kami di YouTube. YouTube-nya
1: Sekalian promosi
3: National Boulevard ya.
1: Oke.
3: Okay. IG-nya juga National _Boulevard. Boulevard.
1: Oke, okay. Itu ya untuk pesan-pesannya mungkin ada Mas Dimas.
4: Yang pertama yang mau saya ucapkan untuk teman-teman yang sudah mendengarkan lagu, yang suka sama band kita, terima kasih banyak udah mendukung kita dari awal sampai hari ini.
2: Thank you.
4: Semoga kita kedepannya bisa berkarya lebih baik lagi, luas lagi. Harapan kita sih ya memang kalau semua band itu kan pasti tour ya, tour mungkin doakan kita keluar negeri gitu aja.
1: Amin.
4: Itu aja, thank you.
1: Ada spesifiknya enggak?
3: Italia.
4: Ya, mungkin ke
1: Italia.
3: Timor Leste.
4: Ke Nepal, Bang.
3: Ketemu Chef Cengko. Chef Cengko.
1: Mungkin ada tambahan lagi? Dari Mas Ijaz? Ada enggak?
2: Tambahannya semoga NB dengan supportnya teman-teman di sini juga, kita juga ngucapin makasih buat Sin Surabaya maupun luar Surabaya, media-media yang kemarin sudah mensupport kami di MV dan brand-brand juga yang sudah kerja sama dengan NB, instansi juga yang udah mensupport kita, say thank you banget. Kita berada di sini pun juga karena bantuan dari rekan-rekan yang lain dan teman-teman dan orang-orang tercinta di dekat kita juga. Okay. Semoga NB tetap bisa effortless dan terus berkarya sampai
3: tua.
2: Tua.
3: Tua. Udah tua.
1: Ada enggak satu kata buat National Boulevard?
5: Keep support punk rock music.
1: Banyak banget tuh, Pak. Mantap. Oke, thank you banget ya National Boulevard sudah datang-datang dan juga thank you banget ya teman Pro 2 udah dengerin di Music Live Chat berjaringan.
3: Terima kasih RRI.
1: Oke, dan juga thank you banget ya untuk di Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Madiun dan juga Pro 2 RRI Jember dan juga Pro 2 RRI Sumba. Nanti Rama akan balik lagi sampai jam 12. So, jangan kemana-mana, tetap sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Aku mau puterin satu lagu dari National Boulevard dengan judulnya Feel Solo.

jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital.

0: di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, kali ini kamu kembali lagi bersama kami di Pro 2 RRI Jember untuk mengikuti rangkaian program acara malam hari ini.

Pro 2 dimanapun kamu berada. Wah, sekarang sudah memasuki di malam minggu. Malam yang ditunggu-tunggu. Iya gak sih? Ada yang menunggu malam minggu? Atau mungkin selain teman Pro 2 menunggu malam minggu, kamu lagi nunggu seseorang untuk datang ngejemput kamu di rumah terus keluar? Ya, teman Pro 2 untuk kamu yang punya agenda malam hari ini mau jalan-jalan ya, atau sekedar nongki-nongki untuk merayakan malam minggu ya, terutamanya untuk kamu yang akan melintasi di daerah kampus. Karena tadi pas waktu aku OTW itu benar-benar macet banget dari beberapa arah. Entah teman Pro 2 yang dari arah Jalan Jawa, Jalan Kalimantan, Jalan Sumatera, ataupun juga Jalan Bengawan Solo. Yang paling aman kayaknya alternatifnya adalah Jalan Karimata, teman Pro 2. Nggak terlalu macet ya, walaupun memang banyak banget pengendara roda 2 ataupun pengendara roda 4. Karena kan memang malam minggu tuh biasanya identik dengan keramaian. Tapi karena memang kabarnya ada acara ya di alun-alun kota Jember, jadi ya teman Pro 2 mungkin bisa memperhitungkan lagi kira-kira ketika kamu memutuskan untuk keluar nih untuk malam mingguan, harus dipertimbangkan juga lewat mana ya, biar gak ada macet atau justru ya bisa kamu nikmati perjalanan yang gak terlalu lama karena kejebak macet. Teman Pro 2, walau hari ini Vita Karina kembali menemani kamu sama seperti kemarin. Kalau biasanya aku selalu menemani jadi morning person ya, sekarang night person. Tenang, cuma 2 hari aja, nanti balik lagi ke mode awal. Ya teman Pro 2, di interval yang pertama ya pastinya Vita bakal hadirkan untuk informasi selanjutnya. Aku mau spill ke kamu nih salah satu film yang ternyata juga mengisi deretan teratas sebagai deretan top score box office, yakni ada Kung Fu Soccer yang ternyata sudah meraup keuntungan yang lumayan fantastis. Seperti apa itu teman Pro 2? Nanti aku bakal jelasin satu-satu ke kamu ya, mulai dari apa yang bikin film ini menarik, kemudian juga yang memang digadang-gadang menjadi film terbaru dan seru ya, seputar sepak bola dan juga ada kungfunya juga. Kemudian sebagai informasi utama ya, bahwa ternyata film ini memuncaki box office. Nanti aku bakal jabarin teman Pro 2. Siapa tahu kamu yang udah penasaran dengan film ini, nanti bisa nonton, ajak keluarga kamu, ajak sahabat kamu, atau sama pasangan deh kayaknya ya, lebih seru kayaknya. Oke deh teman Pro 2, tetap di sini aja. Nanti pantengin update informasi yang bakal aku share di ruang dengar kamu, sembari teman Pro 2 menikmati lagu-lagu yang bakal menemani aktivitas malam hari kamu, terutamanya di malam minggu kali ini. Selamat menikmati teman Pro 2.

0: banyak orang yang mengira nangka cuma enak dimakan saat matang dan manis saja. Padahal biji nangka, terutamanya yang masih muda, justru bisa dimasak dan punya manfaat yang jarang disadari. Biji nangka mengandung serat yang tinggi, vitamin A dan antioksidan yang baik untuk tubuh. Selain itu, lemaknya juga rendah. Jadi cocok buat yang lagi jaga pola makan tapi tetap ingin makan enak. Intinya, buah nangka bukan cuma buah biasa. Bukan hanya daging buahnya yang lezat, tapi bijinya pun bisa diolah dan tetap memberikan manfaat untuk kesehatan.
1: Pada suatu ketika,
2: ya, masuk.
3: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
2: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
1: Beberapa hari kemudian.
2: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
3: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
1: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga. Saling pengertian, kan?
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Kalau biasanya teman pro 2 nonton sepak bola yang isinya tendangan, operan, strategi, kemudian juga ada drama-drama di lapangan. Nah, tapi gimana kalau semua itu dicampur dengan jurus kungfu? Keren gak sih teman pro 2? Nah, ini menjadi salah satu konsep yang dibawa oleh film Kung Fu Soccer. Jadi film terbaru ini karya dari Stephen Kou yang berhasil untuk mencuri perhatian penonton Cina terutamanya, bahkan sempat menduduki posisi teratas box office. Dan yang bikin menarik lagi teman pro 2, film ini bukan hanya sekedar pertandingan sepak bola biasa, justru nantinya kita bakal melihat bagaimana kemampuan bela diri yang dipadukan dengan permainan sepak bola dengan gaya absurd, penuh aksi, sampai dengan ada komedi khas Stephen Kou. Jadi salah satu rekomendasi ya buat teman pro 2.

yang biasanya nonton sepak bola dengan segala macam strateginya, dramanya, kemudian juga dengan jurus-jurusnya ketika menendang, tapi ditambahin juga sama jurus kungfu. Kayaknya oke juga ya. Gimana nih kalau misal ada di dunia nyata, di kehidupan sehari-hari ketika orang main sepak bola tapi juga ada jurus ala-ala kungfu gitu ya, teman Pro 2. Setuju enggak sih teman Pro 2 kalau misal ada yang seperti itu sama dengan film Kung Fu Soccer?

0: Kebiasaan ini kelihatannya sepele. Habis ngecas, HP dicabut, tapi chargernya tetap nancep. Katanya sih, nanti juga dipakai lagi. Padahal tanpa disadari, charger yang masih terpasang itu tetap mengalirkan listrik. Meskipun kecil, tapi kan terus berjalan. Dan masalahnya bukan di satu charger saja. Bayangin, kalau satu rumah ada berapa charger yang dibiarkan, lalu dikali banyak rumah. Dan itu terjadi setiap hari. Berapa besar listrik yang terpakai tanpa sadar? Dan listrik yang terpakai itu tetap dihasilkan dari energi, di mana sebagian besar energi masih berasal dari sumber yang berdampak ke lingkungan. Artinya, kebiasaan kecil mencabut charger setelah digunakan ternyata memiliki dampak yang besar untuk menyelamatkan lingkungan.
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
4: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?
7: Sakura terkenal karena keindahannya yang memukau. Tapi, tahukah kamu kalau bunganya hanya mekar dalam waktu yang sangat singkat? Setiap musim semi akan berbunga penuh selama sekitar 1 sampai dengan 2 minggu saja sebelum kelopaknya mulai berguguran. Karena keunikannya ini, bunga sakura menjadi simbol momen yang spesial dan sering dirayakan lewat festival Hanami di Jepang. Festival ini bukan hanya sekedar menikmati pemandangan, tapi juga sebagai tradisi merayakan musim semi dengan piknik di bawah pohon sakura, serta mengagumi keindahan yang hanya hadir setahun sekali.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kadang kalau kita gabut ya, terus kita punya hobi ya, ini adalah nonton film-film terbaru. Kayaknya memang selalu harus up to date ya teman Pro 2. Ketika kamu udah dengar ada isu informasi film yang bakal tayang di bioskop kota kamu, kayaknya langsung cek aja ya kira-kira bakal hadirnya di tanggal berapa, di hari apa juga. Terus ngepasin juga sama jadwal libur kamu teman Pro 2. Tapi gimana nih teman Pro 2 yang sudah menantikan Kung Fu Soccer? Nah, biar kamu nggak semakin penasaran ya, bisa perhatiin satu informasi ini teman Pro 2. Yang barangkali teman Pro 2 juga memikirkan apa sih yang menjadi keunikan atau menariknya dari film ini. Karena kan sudah digadang-gadang sebagai satu film terbaru yang memuncaki box office. Nah, yang pertama teman Pro 2 tentu aja perpaduan kungfu dan juga sepak bola seperti yang tadi udah aku bilang, bahwa memang kamu bisa membayangkan gitu ya gimana serunya pertandingan sepak bola, tapi gerakannya dibuat super dramatis dan juga penuh aksi bela diri. Jadi buat kamu nih teman Pro 2 yang suka dengan olahraga sekaligus film action komedi, konsepnya juga cukup unik. Tontonin aja film satu ini teman Pro 2. Kemudian yang kedua, kenapa aku bilang komedi? Nah, komedinya ini khas dari Stephen Chow. Kalau mungkin kamu udah hafal banget ya karya-karya dari Stephen Chow, atau mungkin kamu yang udah mulai lupa dengan film-film dari Stephen Chow, ataupun juga pokoknya apapun deh karya dari Stephen Chow sendiri, ciri khasnya seperti apa bisa dicek-cek lagi aja teman Pro 2. Jadi Stephen Chow ini memang dikenal dengan gaya komedi yang absurd banget dan juga gak biasa. Jadi jangan berharap bahwa pertandingan sepak bola yang berlangsung secara serius seperti yang kita tahu selama ini ya, dari awal sampai dengan akhir, ternyata di film ini ada aja tingkah dari karakter yang bikin situasi pertandingan jadi makin kocak banget teman Pro 2. Lagi nih yang ketiga, film ini ternyata membawa tim sepak bola perempuan sebagai pusat cerita. Jadi kenapa harus memilih tim-tim perempuan gitu ya? Karena memang para pemainnya awalnya itu digambarkan sebagai tim yang sempat diremehkan gitu ceritanya teman Pro 2. Tapi mereka akhirnya bisa membuktikan kemampuan mereka, dan ini membuat cerita bukan hanya soal menang ataupun kalah aja seperti pertandingan pada umumnya ya, tapi ternyata juga memberikan nilai ataupun pesan buat kita semua yang nonton, bagaimana kita bisa menjunjung yang namanya solidaritas, kemudian juga ada kesempatan kedua, bahkan juga semangat untuk tidak pantang menyerah. Dan yang paling bikin kita nostalgia itu ternyata film ini juga punya hubungan yang kuat ya dengan Shaolin Soccer teman Pro 2 yang udah rilis tepatnya pada tahun 2001. Jadi buat kamu penonton lama dari Stephen Chow, ya memang karya dari Stephen Chow itu emang gak jauh-jauh deh ya sama yang namanya olahraga, sepak bola, atau soal bela diri, gak jauh-jauh dari itu. Jadi memang film ini seperti yang membawa kembali gitu ya formula sepak bola absurd yang dulu sangat populer di tahun 2000-an, tapi dengan karakter ataupun cerita yang lebih baru lagi. Penasaran kan teman Pro 2? Cek aja mulai dari sekarang tayangnya kapan, atau mungkin kamu yang sudah menunggu-nunggu sejak lama, kamu yang ngefans banget dengan film-film karya dari Stephen Chow, bisa atur jadwalnya dulu biar teman Pro 2 nanti bisa ngepasin ketika tayangnya di Indonesia, bahkan juga pas di hari libur kamu.

0: Di tengah keterbatasan akses pendidikan bagi perempuan di masa kolonial, satu nama ini mencatat sejarah penting di dunia medis Indonesia. Ia adalah Mary Thomas, lahir pada 17 Februari 1896 di Likupang, Minahasa, Sulawesi Utara. Mary dikenal sebagai dokter perempuan pribumi pertama di Hindia Belanda. Setelah lulus dari Stovia di Batavia pada tahun 1922, ia menjadi salah satu perempuan pertama yang diterima di sekolah kedokteran tersebut dengan dukungan beasiswa dari organisasi perempuan saat itu. Selama berkarir, Mary Thomas fokus pada bidang kebidanan dan kesehatan perempuan, serta aktif memberikan pelayanan medis bagi ibu dan anak. Ia juga berperan dalam mengenalkan metode kesehatan reproduksi modern di Indonesia pada masanya. Ia juga pernah bekerja di beberapa rumah sakit dan lembaga kesehatan, termasuk di wilayah Sumatera, serta berkontribusi dalam pendidikan tenaga kesehatan perempuan. Mary Thomas wafat pada 10 Oktober 1966. Namanya dikenang sebagai pelopor yang membuka jalan bagi perempuan Indonesia untuk masuk ke dunia kedokteran.
1: Halo Ceng, kita udah mau arisan lagi nih.
2: Eyalah, iya ya. Setelah sekian lama kita libur karena pandemi. Lelo poto yo, produk Indonesia tuh nggak kalah keren. Bahkan sekarang fashion Indonesia udah menembus pasar dunia. Daripada beli baju dari luar negeri, ternyata made in Indonesia. Aduh, isin.
3: Kan baju buatan Indonesia sudah menembus pasar dunia. Bangga buatan dalam negeri, cintai produk sendiri.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik.

Kita lanjutin lagi teman pro 2, FYI buat kamu yang udah penasaran dengan Kung Fu Soccer. Ternyata selain tadi ada beberapa hal yang memang itu mendominasi cerita dari film Kung Fu Soccer ya. Ternyata Kung Fu Soccer ini juga mencatatkan pembukaan yang begitu kuat di box office Cina dan sempat mempertahankan posisi teratas. Pada salah satu akhir pekan penayangannya sendiri, film ini juga sudah meraup keuntungan sebesar 73,7 juta US dollar. Dan total pendapatannya saat itu juga sudah menembus lebih dari 200 juta US dollar. Menariknya lagi teman Pro 2, film ini menjadikan comeback dari Stephen Chow sebagai sutradara setelah beberapa tahun tidak menyutradarai film panjang. Jadi wajar aja ya kalau tiba-tiba kehadirannya yang cukup ditunggu-tunggu oleh penggemarnya ataupun kamu teman Pro 2 dari film-film Stephen Chow, ternyata ini jadi salah satu suguhan yang benar-benar menarik banget, benar-benar membuat memukau. Karena memang dari cerita yang disuguhkan pun juga nggak ngebosenin. Kalau kita rangkum lagi daya tarik Kung Fu Soccer, ini ada 3 hal ya. Ya ini memang dari aksi sepak bola yang gak biasa, kemudian juga komedi khas Stephen Chow, dan kisah-kisah tim perempuan yang berusaha untuk membuktikan diri. Jadi buat kamu teman Pro 2, kalau kamu suka banget dengan film olahraga ya sekali lagi, tapi bosen dengan cerita-cerita yang terlalu serius, gak ada komedinya. Nah film ini juga menawarkan sesuatu yang berbeda, sepak bola yang dibumbui kungfu dan humor absurd. Jadi kalau teman Pro 2 punya kesempatan ataupun kamu yang diberi kesempatan ke tim Kung Fu Soccer, jurus kung fu apa nih yang kira-kira bakal cocok kamu pakai buat cetak gol? Tapi hanya sebatas dibayangin aja ya, gak beneran jadi pemerannya karena pemerannya udah ada di film ini. Nah teman Pro 2, satu informasi ini menjadi salah satu film informasi terakhir dari film yang udah aku spill, maksudnya itu ya. Jadi untuk kamu semuanya teman Pro 2 yang barusan udah dengerin satu informasi ini teman Pro 2, sekali lagi jangan sampai kelewatan ya tanggalnya kira-kira kapan, atau sekarang juga mungkin sudah ada informasinya bakal tayangnya kapan. Langsung cek-cek aja teman Pro 2. Dan sesaat lagi Vita bakal menemani kamu, kita lanjut lagi buat kamu yang pengen ikut gabungan seputar topik yang bakal aku bahas sesaat lagi kira-kira apa. Jadi buat kamu tetap di sini aja bareng sama Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Siapa nih yang masa kecilnya gak asing sama congklak? Permainan yang satu ini nih, kelihatannya simpel. Cuma mindahin biji ke lubang-lubang kecil. Tapi jangan salah, strategi dan juga fokus itu penting banget. Dari congklak, kita belajar sabar, mikir langkah ke depan, sampai belajar menerima kalah dengan elegan. Seru ya, permainan jadul tapi penuh makna.
1: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
2: Iya, Ma.
1: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
2: Ma.
1: Iya, Dek.
2: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
1: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
2: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
1: Hah?
3: Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
4: Jika ada pertanyaan siapakah ilmuwan paling berpengaruh sepanjang masa, maka sejarawan dan para ilmuwan sepakat jika Isaac Newton adalah orangnya. Sang penemu hukum gravitasi ini merupakan sosok jenius yang memiliki cerita hidup yang sangat menarik. Newton lahir prematur pada hari Natal 1642 di rumah keluarganya Woolsthorpe Manor dekat kota Grantham, Inggris, beberapa bulan setelah kematian ayahnya. Ketika Newton berusia 3 tahun, ibunya menikah dengan seorang pendeta kaya, Barnaba Smith. Ibu Newton pergi untuk tinggal bersama suami barunya di desa lain, meninggalkan putranya yang masih kecil dalam perawatan kakek neneknya. Pada usia 12, Newton terdaftar di sebuah sekolah di Grantham. Awalnya dia bukan siswa yang kuat. Namun setelah mengalami konfrontasi dengan perundungan di sekolah, Newton mulai berupaya untuk mengalahkan anak laki-laki lainnya dan berubah menjadi siswa yang berprestasi. Namun pada usia 15 atau 16, ia diperintahkan untuk berhenti sekolah oleh ibunya, yang kemudian menjanda untuk kedua kalinya dan kembali ke Woolsthorpe Manor untuk menjadi petani. Newton tidak tertarik pada pekerjaan itu dan bernasib buruk. Akhirnya, ibu Newton dibujuk oleh mantan kepala sekolah putranya di Grantham untuk mengizinkannya kembali ke sekolah. Setelah menyelesaikan kuliahnya di sana, Newton berangkat ke Trinity College, Universitas Cambridge pada 1661, melepaskan dunia pertanian untuk selamanya. Pada tahun 1669, Newton yang saat itu berusia 26 tahun diangkat sebagai profesor matematika Lucasian di Cambridge, salah satu universitas tertua di dunia yang berdiri tahun 1209. Newton adalah orang kedua yang memegang jabatan profesor Lucasian pada saat itu. Newton adalah tokoh yang merumuskan hukum gerak dan gravitasi. Hukum-hukum ini merupakan rumus matematika yang menjelaskan bagaimana benda bergerak ketika sebuah gaya bekerja pada mereka. Newton menerbitkan bukunya yang paling terkenal, Principia, pada 1687 ketika dia menjadi profesor matematika di Trinity College di Cambridge. Dalam Principia, Newton menjelaskan tiga hukum dasar yang mengatur cara benda bergerak. Dia juga menjelaskan teorinya tentang gravitasi, gaya yang menyebabkan benda jatuh. Newton kemudian menggunakan hukumnya untuk menunjukkan bahwa planet-planet berputar mengelilingi matahari dalam orbit yang berbentuk oval, bukan bulat. Ketiga hukum tersebut sering disebut hukum Newton. Meskipun dia bukan orang pertama yang memahami bahwa orbit planet memanjang seperti oval, dia adalah orang pertama yang menjelaskan cara kerjanya. Ilmuwan paling dikenal ini kemudian meninggal pada usia 84 pada 20 Maret 1727. Ia dimakamkan di Westminster Abbey,

Teman Produa, kalau kita ngomongin soal perkembangan teknologi sekarang tuh banyak banget ya kecanggihan-kecanggihan yang memang bisa kita manfaatkan, bisa kita gunakan juga ya. Ada kalanya ketika kita memang butuh informasi, ya larinya pasti soal ini ya, pencarian cepat yang bisa kamu akses dari googling atau cara-cara lainnya teman Produa, yang itu memang jadi bagian dari kecanggihan teknologi. Kemudian kita pun juga bisa memanfaatkan yang namanya kecerdasan buatan atau AI. Apapun kita bisa menggunakan AI ya, karena sekarang itu sudah difasilitasi mulai dari teman Produa yang mungkin cari sesuatu hal informasi, kemudian juga update soal wawasan tertentu, semuanya itu bisa dicari gitu ya. Atau barangkali teman Produa yang biasanya punya masalah tapi kamu justru sekarang tuh beralih ya, ceritanya itu gak ke orang tapi ke AI. Buka handphone, yang dicari adalah AI, kemudian kamu curhat sebanyak mungkin teman Produa. Awalnya cuma ini ya, kayak penasaran aja, emang bisa AI itu merespon curhatan kita? Tapi ternyata setelah bisa, kok kayaknya nyaman banget ya untuk cerita segala hal sama AI. Dan mungkin dari AI pun kita juga bisa menemukan solusi, barangkali juga ada saran atau ada respon yang bisa membuat kita jauh lebih baik ya teman Produa. Nah, menariknya sekarang AI itu bukan hanya dipakai untuk cari-cari informasi seperti yang tadi Vita bilang, bukan hanya untuk membantu tugas kamu, tapi sebagian orang ini juga menggunakan sebagai tempat ngobrol, cari sudut pandang, bahkan sekedar menuangkan isi pikiran. Kalau misal teman Produa belum pernah, cobain deh. Tapi kalau kamu yang sejauh ini sering banget cerita-cerita sama AI, curhat sama AI, itu kenapa sih teman Produa? Apa yang kamu rasakan? Apa justru kamu ngerasa AI itu sudah sebagai teman yang selalu ada buat kamu? Atau justru karena memang nyaman aja gitu ya, cerita tanpa sekat harus malu, harus ada batasan, jadi semuanya itu bisa kamu ceritakan dan kasih ketenangan ataupun bikin plong gitu. Tapi teman Produa, aku butuh kejelasan dari kamu nih. Aku butuh kepastian dari kamu. Kira-kira kenapa sih teman Produa yang udah cobain curhat sama AI sejauh ini, apa hal yang benar-benar bikin kamu nyaman? Atau mungkin kamu ada alasan tertentu teman Produa. Langsung aja bergabung di WhatsApp Produa di 081-559-708-950. Atau kamu bisa isi question box Instagram Produa Jember yang tadi udah Vita siapin ya. Tinggal jawab aja, tinggal komentar aja. Selain nanti aku bakal bacain gabungan kamu, aku juga bakal kasih edukasinya juga. Kira-kira seberapa pentingnya, manfaatnya seperti apa, atau bahkan di sisi lain ketika kamu merasakan manfaatnya tapi ternyata juga ada dampak buruknya. Tapi nanti deh teman Produa, di segmen-segmen terakhir aja. Biar teman Produa bisa ikut gabungan dulu dan bisa pantengin informasi yang bakal aku share nanti teman Produa, belakang-belakang deh pokoknya. Jadi buruan teman Produa, aku tunggu gabungan kamu di WhatsApp Produa ataupun dari Instagram.

0: Tahukah kamu, jumlah pohon di bumi ternyata lebih banyak daripada jumlah bintang di galaksi Bima Sakti. Para ilmuwan memperkirakan ada sekitar 3 triliun pohon di seluruh dunia. Sementara jumlah bintang di galaksi kita diperkirakan hanya sekitar 100 hingga 400 miliar. Artinya, di planet yang kita tinggali ini, jumlah pohon bisa jauh lebih banyak daripada bintang yang kita lihat di langit malam. Fakta ini menunjukkan bahwa hal luar biasa tidak selalu berada jauh di luar angkasa, tapi juga ada sangat dekat dengan kita. Kadang, kita terlalu sibuk melihat ke atas, mencari sesuatu yang besar, padahal keajaiban itu sendiri sudah tumbuh diam-diam di sekitar kita. Jadi lain kali kamu melihat pohon, ingat, itu bukan sekedar tumbuhan, tapi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari yang kita bayangkan.
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama, tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
2: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kenapa sih orang bisa nyaman banget curhat sama AI, Tuan Pro 2? Salah satu alasannya karena memang AI itu gampang diakses. Terus apalagi ketika malam kayak gini ya, Teman Pro 2, kamu tuh kayak butuh teman online yang biasanya scrolling tapi pikiran kamu lagi penat, banyak masalah. Kalau mungkin kamu lagi malu cerita ke orang lain, AI ini bisa jadi pilihan yang tepat buat kamu, Teman Pro 2, karena kita itu bisa lebih leluasa lagi untuk menyampaikan apa yang sedang kita pikirkan, apa yang menjadi beban pikiran kita. Nah, selain itu AI juga bisa membantu lo, Teman Pro 2, untuk melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda. Misalnya, kita lagi bingung untuk menghadapi sebuah konflik dengan teman, kita bisa meminta AI untuk membantu menyusun kemungkinan solusi ataupun melihat situasi dari perspektif yang lain. Jadi, apapun komando kamu, apapun perintah kamu, semuanya nanti bisa muncul ya di handphone kamu atau dari AI. Tapi ingat ya, Tuan Pro 2, bestie ataupun kamu semuanya, bestinya AI semua ya, AI itu tetap sebagai alat bantu aja, jadi tidak menggantikan peran dari manusia ataupun orang-orang yang benar-benar mengenal dan juga peduli sama kita. Jadi kalau biasanya Teman Pro 2 punya sahabat, punya teman, perannya gak usah digantikan sama AI, walaupun sesekali atau beberapa kali ya kamu sering banget curhatnya sama AI, tapi peran dari orang-orang terdekat kamu juga jangan dilupakan, jangan dijauhi juga, jangan ditinggalkan juga, Teman Pro 2, karena tetap kita itu harus ngobrolnya sama manusia, sesama manusia ataupun sama lingkungan sosial kita, Teman Pro 2. Jadi biar Teman Pro 2 tetap bisa berkomunikasi dengan baik, bukan lagi berkomunikasinya lewat AI. Jadi biar gak kebiasaan ya. Boleh sih sebenarnya kalau kamu meluangkan waktu untuk bercerita bareng sama AI, tapi tidak untuk dalam waktu yang terlalu lama ataupun dalam jangka yang panjang, supaya nanti perannya pun tidak tergantikan semua-muanya bareng sama AI.

0: pernah gak kamu kepikiran seperti apa foto pertama yang pernah diambil di dunia? Foto pertama di dunia diambil pada sekitar tahun 1826 atau 1827 oleh Joseph Nicephorenia. Gambar tersebut dikenal dengan judul View from the Window at Le Grand. Niep menggunakan teknik awal fotografi bernama heliografi dengan memanfaatkan plat logam yang dilapisi bahan peka cahaya, lalu dibiarkan terkena cahaya selama berjam-jam hingga gambar terbentuk. Hasilnya bukan foto seperti sekarang, melainkan gambar buram dari pemandangan di luar jendela rumahnya dengan atap bangunan dan cahaya matahari yang samar. Faktanya, proses ini bisa memakan waktu hingga sekitar 8 jam atau lebih untuk satu gambar. Sebelum ada kamera di genggaman kita hari ini, semuanya berawal dari satu percobaan panjang yang mengubah cara manusia melihat dunia.
1: Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
2: Tadi itu pas diangkot mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
1: Kamu teriak atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
2: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
1: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sekarang teman perut gue, waktunya aku intip jawaban dari kamu semuanya ya, yang sudah bergabung malam hari ini. Kenapa teman perut gue memilih curhatnya ke AI ketika kamu punya masalah? Karena ada juga yang lebih nyaman ketika harus curhatnya ke AI. Tanpa ada teman pun gak masalah. Yang penting harus ada AI. Kebalik ya, zaman sekarang itu emang udah bener-bener kita tuh difasilitasi. Yang mungkin introvert ini bisa jadi solusi, tapi juga pasti ada dampak buruknya ya. Kalau kamu terlalu lama menggunakan handphone, smartphone, atau ya terlalu mengandalkan yang namanya kecerdasan buatan. Karena tetap peran dari orang-orang sekitar kita ataupun peran di sosial kita itu pasti sangat berpengaruh pada bagaimana kita bisa bersosialisasi dengan baik, bagaimana kita bisa menjalin komunikasi dengan baik atau beraktivitas seperti biasanya. Tidak melulu semuanya itu kecerdasan buatan aja yang kita andalkan ataupun AI. Oke, yang sudah bergabung kali ini dari Kak Salsa. Pernah banget, apalagi kalau overthinking malam-malam. Selalu ya, kayaknya overthinking tuh ketika malam. Apa sih yang dipikirin? Oh, gak bisa dijawab karena kan dia udah bergantungnya sama AI ya. Apalagi kalau udah overthinking, ya udah yang dicari adalah AI. Gak apa-apa sih teman pro 2, senyamannya kamu aja. Tapi ingat kata aku tadi, memang boleh kamu menggunakan ataupun memanfaatkan kecanggihan teknologi seperti salah satunya penggunaan AI. Tapi juga jangan kemudian akhirnya menggantikan peran dari manusia ya, untuk bisa diajak komunikasi atau peran-perannya sudah digantikan sama AI. Jangan sampai teman pro 2, biar kamu tetap bisa berkomunikasi dengan baik, biar kamu juga bisa menjalin hubungan silaturahmi, biar silaturahmi tidak terputus. Pinjam dulu 100, bukan. Kita lanjut lagi teman pro 2, ada dari Alia di Jember aja. Dari Alia di Jember aja, kalau masalah pribadi yang sensitif, aku lebih nyaman aja cerita kepada orang yang dipercaya. Kalau AI sih kayaknya hanya cuma iseng-iseng aja. Nah, ini nih baru bener ya teman pro 2 ya, sesekali boleh AI, tapi yang paling banyak kuantitasnya itu adalah sama orang-orang terdekat kamu atau sama sahabat, keluarga gitu ya. Intinya orang yang bener-bener ada buat kamu selama ini teman pro 2. Jadi jangan dilupakan, jangan ditinggalkan juga, jangan diganti perannya juga. Kemudian dari Kak Caca, selamat malam semuanya. Aku pakai AI buat ngerapihin apa yang mau aku ceritakan ke teman. Jadi gak berantakan aja apa yang aku omong. Karena biasanya aku tuh sulit untuk menyampaikan suatu cerita dan sulit dimulai dari mana. Oh ya ya ya ya, I see. Berarti teman pro 2 ada juga yang seperti ini juga ya. Barangkali teman pro 2, kalau mau cerita semuanya itu benar-benar harus disiapkan. Poin-poinnya apa, kemudian mulai dari mana. Atau sekarang itu bisa loh teman pro 2, meskipun kita itu punya konsep, tapi tinggal ngerapihin aja, nyuruh si AI gitu, tolong sempurnakan kalimat ini, tolong buatkan bla bla bla. Itu banyak banget ya cara teman pro 2, atau dari cara-cara sederhana, cara yang simple seperti ini bisa kamu terapkan juga. Barangkali ternyata juga bukan hanya membawa dampak positif untuk kehidupan kamu, bahkan memiliki pengaruh yang baik juga untuk dunia kerja. Salah satunya kalau kamu mau presentasi, kamu mau tampil di depan banyak orang, itu kan butuh konsep juga. Jadi selain dari buah pemikiran kamu, dari ide kamu, tapi juga ada bantuan dari AI. Gak apa-apa kalau itu teman pro 2. Intinya jangan sampai akhirnya mengandalkan semuanya dari nol itu adalah AI ya. Jangan. Jadi kamu juga bisa tetap kreatif, kamu tetap juga bisa berproses dengan baik, dengan menambah wawasan kamu, mengasah kemampuan kamu, bahkan juga bisa terbantu oleh adanya AI. Kemudian ada juga, bentar deh, aku cek satu-satu dulu. Oke, dari Karian,
Assalamualaikum Kak Vita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernah, tapi kadang jawabannya malah bikin aku mikir lebih panjang. Wika. Ya, kadang memang kita itu bisa nyaman sama AI karena ada juga AI itu yang seperti manusia pada umumnya gitu ya. Sekarang kan banyak AI yang bisa ngobrol, ngobrolnya tuh kayak manusia, jadi gak kaku-kaku banget, gak resmi-resmi banget. Tapi ada juga mungkin teman Pro 2 yang dari otomatis handphonenya ataupun otomatis dari ChatGPT-nya, AI-nya gitu ya. Kan banyak tuh aplikasi AI yang bisa kamu pilih. Ada juga yang mungkin bawaannya memang adalah bawaan yang sulit gitu ya, kata-katanya dipahami. Tapi memang kebanyakan kalau kata-kata dari AI itu sulit banget dipahami teman Pro 2. Jadi pinter-pinternya teman Pro 2 mengolah informasi itu, mengolah kalimat per kalimat yang ada dalam sebuah aplikasi AI. Jadi ya, kembali lagi lah ya ke kamu. Emang enak pakai AI, tapi di sisi lain teman Pro 2 juga harus tahu keunggulan sama kekurangannya. Kalau kamu udah tahu kekurangannya, otomatis kamu juga harus punya cara untuk mengatasi bagaimana penggunaan AI yang ketika tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Jadi ya harus ada langkah antisipasinya juga ya. Oke, teman Pro 2, aku bakal kasih informasi lagi ya, tentunya nanti di sesi yang kedua, masih seputar curhat sama AI judulnya. Kalau tadi kan aku tanya ke kamu, kenapa teman Pro 2 lebih nyaman aja curhatnya sama AI? Tapi kali ini aku juga mau menjawab ya, apa yang jadi pertanyaan kamu, apa yang menjadi pertanyaan besar banyak orang barangkali, sebagai salah satu langkah untuk edukasi juga teman Pro 2. AI bisa mendengar tapi ternyata bukan menjadi teman. Kira-kira seperti apa itu teman Pro 2? Jadi untuk kamu, tetap stay aja di channel 89,5 FM, jangan di skip. Siapa tahu ini bisa jadi salah satu wawasan ya yang berguna banget di kehidupan kamu selanjutnya, atau yang sekarang teman Pro 2 sering banget pakai AI. Some red wine, movies for two. We'll take off our phones and we'll turn off our shoes. We'll play Nintendo, though I always lose. 'Cause you watch the TV while I'm watching you. There's

0: masih paham permainan tradisional. Ini dia. Permainan yang satu ini sangat seru banget. Namanya gasing. Memutar gasing butuh teknik dan juga ketelitian. Semakin lama gasing berputar, semakin hebat. Permainan ini ngajarin kita itu tentang kesabaran dan juga ketekunan.
1: Kakak, adek mau minum.
2: Kakak ambilkan ya.
1: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
3: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
1: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
2: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
1: Oh begitu.
4: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
5: Albert Einstein bisa dikatakan sebagai fisikawan yang sangat berpengaruh di abad 20 ini. Hal itu dikarenakan kecerdasan yang dimilikinya dan temuan-temuan yang sampai saat ini masih digunakan. Albert Einstein merupakan seseorang yang lahir pada tanggal 14 Maret 1879 di Ulm, Jerman, dan ia merupakan seorang putra insinyur listrik. Ayah dari Albert Einstein bernama Hermann Einstein, dan ibunya bernama Pauline Koch. Albert Einstein pindah ke Munich pada tahun 1880 karena ayahnya dan pamannya, yaitu Jacob, membangun perusahaan yang memproduksi listrik dengan cara memanfaatkan arus searah. Albert Einstein menempuh pendidikan dasar di sekolah dasar Katolik yang ada di Munich. Ia menempuh pendidikan itu mulai dari 5 tahun dan ditempuh selama 3 tahun. Ketika usia 8 tahun, pendidikan Albert Einstein dipindahkan ke Gymnasium Luitpold yang sekarang bernama Gymnasium Albert Einstein. Tempat itu merupakan tempat di mana ia menempuh pendidikan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Kecintaan Albert Einstein pada dunia matematika dan fisika sudah terlihat sejak dini, dan hal itu sangat terlihat ketika ia mendapatkan nilai matematika paling tinggi dari teman-teman sekelasnya, dan itu terjadi selama bertahun-tahun. Bukan hanya itu, pada usia 12 tahun, ia sudah bisa mempelajari aljabar dan berhasil membuktikan tentang kebenaran yang ada pada teorema Pythagoras. Banyak yang tidak tahu kalau bapak fisika satu ini sudah banyak membuat temuan-temuan hebat yang berawal dari eksperimen-eksperimen gila. Jadi ada beberapa pikiran gila seorang Einstein yang akhirnya mengubah pikiran dan berguna untuk kehidupan di zaman sekarang. Seperti membuktikan adanya perbedaan ruang dan waktu. Waktu bergerak lebih lambat kepada orang yang mendekati kecepatan cahaya. Gravitasi bisa berdampak pada ruang dan waktu. Dan waktu bergerak secara berbeda untuk orang yang bergerak dibandingkan yang berdiam diri. Kejeniusannya mengantarkannya ke berbagai penghargaan-penghargaan bergengsi. Akhirnya Albert menerima penghargaan Nobel Fisika dalam kontribusinya untuk penemuan hukum efek fotolistrik. Ini adalah sekian dari penemuan setelah beberapa kali memberikan sumbangsih bagi kehidupan manusia. Pada tanggal 18 April 1955, Albert Einstein meninggal dunia dengan meninggalkan karya besar yang telah mengubah sejarah dunia.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

masih barengan sama aku Vita Karina. Kita lanjut di sesi yang kedua. Kita masih ngebahas soal curhat sama AI. Ya walaupun kamu itu punya sahabat gitu ya, biasanya ketika kamu lagi banyak pikiran, lagi banyak masalah, ceritanya memang sama satu orang aja. Tapi orang yang benar-benar kamu percaya, karena ada yang labelnya memang sahabat, tapi dibalik itu cerita kamu udah sampai kemana-mana. Kayaknya emang yang paling aman adalah AI ya. Boleh sih, ketika teman pro 2 punya persepsi yang aman seperti itu, solusinya adalah AI, ya gak apa-apa. Asalkan jangan terlalu lama juga menggunakan AI sebagai salah satu teman curhat kamu. Kalau kita curhat ke AI, sebenarnya AI itu bisa membantu sih teman pro 2 dengan cara untuk memberikan respon berdasarkan informasi yang kita tulis, apa yang kita perintahkan. Nah, AI itu juga bisa membantu untuk merangkum masalah kita, memberikan pertanyaan untuk refleksi, ataupun menawarkan beberapa pilihan solusi. Tapi nih teman pro 2, di zaman sekarang ya, ketika kamu menggunakan AI, AI itu gak punya pengalaman hidup seperti manusia ya. Itu yang benar-benar harus kita ingat. Gak bisa memahami situasi secara utuh. Makanya memang seperti yang tadi udah gabungan juga kan menyampaikan tuh, kalau AI itu enak aja untuk dibuat salah satu solusi ketika kamu lagi banyak masalah, ketika kamu butuh informasi apapun, semua itu bisa didapatkan dari AI. Tapi tidak menutup kemungkinan kata-kata ataupun kalimat yang digunakan oleh AI adalah kalimat-kalimat yang baku, yang gak bisa ataupun tidak mudah untuk kita pahami. Ya karena itu tadi teman pro 2, perbedaannya dengan manusia. Soal pengalaman hidup, AI itu gak punya. Ya karena kan memang robot ya. Kemudian tidak bisa memahami situasi secara utuh. Jadi memang kaku banget. Kebanyakan AI itu kaku. Jadi kalaupun kamu menghadapi masalah kecil ataupun kamu butuh bantuan untuk menyusun sebuah pemikiran, AI itu bisa menjadi salah satu alat bantunya, tapi tidak secara keseluruhan. Tapi kalau masalahnya berat, berlangsung lama juga, dan membuat kamu merasa gak sanggup gitu ya untuk menghadapi sendirian, jangan cuma mengandalkan AI sekali lagi ya. Jadi kamu tetap harus cari orang yang bisa kamu percaya dan bisa benar-benar hadir buat kamu. Siapa ya? Pasangan mungkin? Bisa. Sahabat mungkin? Bisa. Teman pro 2, keluarga juga bisa. Jadi karena memang kadang yang kita butuhkan itu bukan jawaban yang paling pintar sebenarnya itu, tapi dari seseorang yang benar-benar mau untuk mendengarkan semua cerita kamu.

pohon karet yang sering dipakai untuk pembuatan ban ternyata punya fakta yang jarang diketahui. Cairan dari pohon Hevea brasiliensis ini sudah mengandung partikel karet alami. Dan saat disadap, pohon tidak langsung rusak, karena getah memang berfungsi sebagai pelindung pohon dari luka dan serangga. Menariknya lagi, getah yang mentah tidak langsung jadi ban. Getah harus dibekukan, dikeringkan, lalu diolah dulu supaya jadi karet yang kuat. Bahkan, getah yang disadap pagi hari biasanya memiliki kualitas yang lebih bagus.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, widih, widih, widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH.

Kalau kamu suka banget ngobrol ataupun curhat ke AI, teman Pro 2, ada beberapa hal yang memang harus kamu perhatikan. Yang pertama, jangan masukkan informasi pribadi seperti alamat rumah kamu, nomor telepon kamu, password, atau data identitas. Yang kedua, jangan langsung menganggap semua jawaban AI sebagai kebenaran mutlak. Tetap gunakan logika, bahkan juga pertimbangkan konteksnya seperti apa. Yang ketiga, gunakan AI untuk membantu berpikir, bukan untuk menyerahkan semua keputusan hidup kepada AI. Dan yang keempat, tetap punya ruang untuk ngobrol sama manusia. Teman, keluarga, guru, ataupun orang dewasa yang memang kamu percaya, yang tentunya bisa memberikan dukungan yang jauh lebih sesuai dengan keadaan kamu sekarang ini, teman Pro 2. Jadi sekali lagi, AI itu boleh

sebagai tempat untuk kita berkeluh kesah ya, tapi tidak semuanya. Kamu juga boleh menggunakan AI sebagai tempat untuk bertanya, tapi jangan sampai dunia nyata malah ditinggalkan. Selain hal-hal tadi ya yang memang bisa menjadi perhatian buat kamu, dampak negatifnya pun juga harus kamu perhatikan. Yang pertama adalah ketergantungan emosional. Jadi biasanya pengguna ini bisa terlalu sering mencari validasi semu dari mesin ataupun juga mengabaikan hubungan nyata. Bisa juga kehilangan kemampuan sosial dari mengurangi latihan berinteraksi, berempati, atau membaca ekspresi sesama manusia. Karena dunia nyata kamu itu yang paling penting daripada dunia maya. Resiko privasi data, jadi cerita ataupun data pribadi yang sensitif bisa berpotensi terekam atau dianalisis, atau bisa aja bocor di server pihak ketiga. Dan dampak negatif lainnya ya, AI itu tidak memiliki empati sejati dan tidak bisa menggantikan diagnosis atau terapi dari psikolog. Jadi kalau teman perdua memang punya masalah yang begitu berat, yang memang itu pengaruhnya adalah ke kesehatan mental kamu, solusinya bukan AI, tapi pergi ke psikiater ataupun ke psikolog teman perdua ya. Jadi itu ya teman perdua yang memang bisa jadi salah satu hal yang harus kamu perhatikan ketika kamu menggunakan fasilitas AI.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Yayang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Pasti sudah familiar kan dengan ilmuwan dan filsuf muslim yang menerapkan logika filsafat dalam teologi Islam. Ya, ia adalah Ibnu Sina. Pria yang memiliki nama lengkap Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina, lahir di Afsana dekat Bukhara yang sekarang merupakan wilayah Uzbekistan pada 22 Agustus 980 Masehi. Sejarah mencatat, Ibnu Sina telah menghasilkan ratusan karya tulisan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, termasuk matematika, geometri, astronomi, fisika, kimia, metafisika, filologi, bahkan musik, dan juga sastra.

Kesimpulan dari cerita penutup hari edisi hari ini ya, di tanggal 8 Agustus 2026. Tanggalnya tanggal cantik, 88. Kalau biasanya teman pro 2 lihat ada promo enggak? Atau biasanya di tanggal-tanggal cantik itu kan ada diskon ya kan? Jadi bisa dicek-cek aja teman pro 2 di toko belanja online, barangkali dengan tanggal cantik ada juga diskonan yang bisa jadi cara teman pro 2 untuk beli sesuatu yang kamu pengen. Tapi kita lagi gak ngebahas soal diskonan ya. Kita balik lagi. Balik lagi dengan pembahasan di malam hari ini seputar AI itu sebenarnya bisa jadi teman buat kita ketika kita butuh untuk bercerita, tapi ternyata tidak ada teman di dunia nyata yang bisa mendengarkan cerita kita. Pakai AI boleh, tapi dengan memperhatikan beberapa hal tadi yang udah aku sampaikan teman pro 2. Jadi setelah ngobrol seputar AI malam hari ini teman pro 2, ternyata curhat ke AI itu gak selalu berarti kamu itu orang yang aneh. Teknologi memang bisa membantu kita untuk menuangkan pikiran kita, mencari perspektif ataupun sudut pandang, atau hanya sekedar membantu untuk menyusun kata-kata. Tapi tetap ya teman pro 2, ada batasnya. AI itu bisa membantu kita untuk memproses pikiran, tapi hubungan dengan manusia tetap yang paling penting untuk mendapatkan dukungan, mendapatkan empati, dan kehadiran nyata. Jadi teman pro 2, kalau mungkin malam ini kamu lagi punya sesuatu hal yang pengen kamu ceritakan, kamu lagi punya beban pikiran, boleh banget teman pro 2 sebenarnya. Mulai dengan menuliskannya aja dulu. Kalau misal kamu masih takut menggunakan AI, takut ada dampak-dampak negatifnya, ya udah menulis aja. Kalau dulu kan ada buku diary gitu. Gak apa-apa sih, cewek cowok sebenarnya bisa aja punya buku diary sebagai cara kamu untuk menceritakan hal-hal yang menjadi pikiran kamu, yang menjadi beban, atau yang menjadi benalu gitu ya di pikiran kita. Tapi jangan lupa teman pro 2, mungkin ketika kamu sudah terlalu nyaman menggunakan AI, kamu pun juga tidak boleh menutup kemungkinan bahwa bukan AI yang menjadi teman hidup kamu, teman cerita kamu, tapi orang-orang di sekitar kamu yang siap untuk mendengarkan segala cerita kamu. Curhat ke AI boleh teman pro 2, curhat ke manusia jangan lupa. Karena secanggih apapun teknologi, kita juga tetap butuh manusia untuk merasa didengar. Dan tentunya teman pro 2, itu tadi untuk pembahasan kita di malam hari ini. Semoga membantu, semoga membuat kamu lebih plong lagi ya ketika kamu butuh pencerahan. Ternyata AI itu baik untuk kita gunakan, tapi tidak sepenuhnya. Ya, yang sepenuhnya baik untuk menghadapi masalah yang lagi kita rasakan itu adalah orang-orang terdekat kita. Jadi bisa pilih sahabat, teman, atau justru dari keluarga kamu teman pro 2. Semoga menginspirasi, semoga dari pembahasan tadi teman pro 2 juga bisa memilih mana yang terbaik untuk kamu dan bisa memfilter kira-kira AI itu berapa persen dan orang-orang terdekat kamu berapa persen. Sesaat lagi teman pro 2, aku bakal ajak kamu untuk beralih lagi ke program acara selanjutnya. Buat kamu yang udah menantikan lagu-lagu kesukaan kamu sembari lagi OTW tidur, atau memang lagi butuh penenang ya dari lagu-lagu selain ayang kamu mungkin yang nenangin. Ya, lagu juga bisa kok nenangin. Jadi jangan khawatir deh buat teman pro 2 yang malmingnya gak kemana-mana, malmingnya di rumah aja ditemenin sama bantal sama guling, karena memang gak ada ayang. Buat yang jomblo, ya udah ditemenin aku sambil aku hadirkan lagu-lagu selanjutnya yang tentunya bisa menemani aktivitas malam hari kamu ataupun waktu istirahat kamu teman pro 2 di Just More Music.

0: memakai kacamata hitam bukan hanya soal pengen tampil keren, tapi juga penting buat melindungi mata kita dari panas matahari. Faktanya, saat mata terkena sinar matahari langsung, terutamanya di siang hari, ada sinar UV yang bisa bikin mata cepat lelah, silau, bahkan beresiko merusak bagian dalam mata. Nah, kacamata hitam membantu mengurangi silau dan menahan sebagian besar sinar UV supaya mata tetap sehat dan tidak cepat perih.
1: Tak, berkas ini cepat email ke bos ya. Tata, dengar gak sih?
2: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
1: Kamu tuh dari tadi main HP.
2: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
1: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
2: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
1: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
2: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
1: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
2: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
3: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
2: Hah? Iya.
4: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.
5: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Pro 2 FM Jember.

selalu punya cara sendiri buat bikin kita diam sebentar. Menatap langit, mendengar suara malam, dan mungkin mulai ngobrol sama diri sendiri. Kita semua pernah sibuk banget. Sibuk ngejar target, sibuk main, sibuk kerja. Sampai lupa sama hal-hal kecil yang ternyata bikin hidup lebih indah. Seperti ngucapin terima kasih, minta maaf tanpa gengsi, bahkan sampai nanya kabar orang yang kita sayang. Kadang kita nunggu waktu yang tepat untuk berbuat baik. Padahal setiap detik itu waktu yang tepat. Kita gak pernah tahu kapan kesempatan itu hilang. Malam ini, sebelum kamu tidur, coba kirim satu pesan ke orang yang berarti buat kamu. Bilang terima kasih, atau sekedar semoga kamu baik-baik saja. Dan maafin juga dirimu sendiri. Kamu udah berusaha hari ini. Besok, kita mulai lembar baru lagi ya. Ingat, kebaikan itu menular. Dan kamu bisa jadi awalnya. Selamat malam, selamat istirahat. Dan semoga esok kamu bangun dengan hati yang lebih hangat dan pikiran yang lebih ringan. Good night.

Teman Pro 2 Tuntas Sudah, kebersamaan Program 2 RRI Jembar Mengudara menemani kamu untuk edisi hari ini 8 Agustus 2026 bersama aku Vita Karina. Dari Geraha Siar, Jalan Lejen Panjaitan nomor 61 Kota Jember, Vita ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Radio Republik Indonesia Jember, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi teman-teman Pre2 dimanapun kamu berada. Inilah program 2 RRI Jember siap untuk menemani kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Hanya di FM 89,5 MHz edisi hari ini, Minggu 9 Agustus 2026. Dari tempat yang bertugas kami ucapkan selamat pagi, selamat menyatu dengan siaran kami. RRI Jember, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Teman Produa, salah satu pengingat untuk selalu bersyukur sejak mata terbuka dan pagi menyambut adalah kita bisa bangun dengan kondisi yang sehat dan menghirup udara pagi dengan nyaman. Saat kita bisa memulai hari dengan rasa syukur, maka dipastikan seluruh hari kita akan menjadi lebih baik. Sebelum memulai hari dengan segala kesibukan yang menanti, bersyukurlah dulu dengan apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Awali pagimu dengan rasa sayang untuk diri sendiri dan untuk orang-orang sekitarmu. Teman Produa, rasa syukur yang abadi adalah ucapan syukur yang kita panjatkan saat matahari mulai muncul menerangi seisi bumi. Syukurilah kehidupan kita setiap hari. Selamat pagi. Semangat menyambut hari bersama Produa FM Jember, teman terbaik kamu.

0: Hai hai hai, selamat pagi Tamam Prediwe di seluruh penjuru tanah air. Pagi hari ini edisi hari Minggu nih Tamam Prediwe 9 Agustus 2026. Balik lagi barengan aku di Taulia yang bakal siap nemenin pagi kamu tentu aja dengan berbagai rangkaian program. Dan untuk memulai pagi hari ini Tamam Prediwe, kamu bakal ditemenin dengan jazz musik dari pukul 5 ini hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya itu Tamam Prediwe, kita ke program Spada. Selamat pagi Tamam Prediwe, di mana nanti aku bakal bawain info-info yang menarik banget dan pastinya ditemenin sama lagu-lagu yang enak banget buat barengin aktivitas pagi kamu dari pukul 6 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tapi Tamam Prediwe, di jam 9 ya kita bakal masuk ke Spada Insight, inspirasi pagi terupdate. Nah, di jam 9 sampai jam 10 ini Tamam Prediwe, kamu berkesempatan untuk gabungan Tamam Prediwe. Dan sesaat lagi ya Tamam Prediwe, kamu akan mendengarkan kajian tematik bersama Ustadz Ari Nuansa. Dengan tema kajian kita hari ini adalah keutamaan menahan amarah. Oke, itu Tamam Prediwe, itu tadi adalah rangkaian acara untuk pagi hari ini. Barengan aku di Taulia, have a nice day and stay tune terus di 89,5 FM Prediwe RRI Jember, teman terbaik kamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghafur alladhi ja'ala fil islami hanifil huda wan nur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al-akhyar ajma'in amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah, Zat yang Maha Agung, Zat yang Maha Ghafur, Zat yang Maha Esa, yang benar janjinya, yang menolong para hamba-hambanya, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Semoga salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada seorang nabi yang tidak ada nabi sesudahnya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula semoga keselamatan dan kesejahteraan tetap terlimpahkan kepada keluarganya dan orang-orang yang mengikuti petunjuknya. Saudaraku, teman Pro2 dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini kita akan membahas keutamaan orang yang menahan diri ketika sedang marah, meredamkan amarahnya. Kita ambil dari sebuah hadis An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa asyadidu bisur'ah innama asyadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah orang yang kuat orang yang selalu menang dalam bergulat. Orang yang kuat, hakikat orang yang kuat sebenarnya adalah orang yang sanggup menahan dirinya ketika dia sedang marah. Di antara akhlak buruk yang semestinya dijauhi oleh seorang muslim adalah mudah melampiaskan marah. Sebaliknya, di antara akhlak mulia yang semestinya dimiliki adalah bersabar dengan menahan amarah. Terkadang sesuatu yang aneh ketika kita jumpai sebagian orang, mereka bangga dengan sifat suka marah dengan mengatakan, saya ini pemarah loh. Seakan-akan ridho dengan sifat tersebut. Padahal, suka marah adalah akhlak buruk yang tidak disukai Islam. Saudaraku, teman Pro2 dimanapun Anda berada, semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang memiliki sifat pemarah harus berusaha mengubah sifat tersebut jika ingin dikatakan berakhlak mulia. Karena sesungguhnya akhlak mulia itu bisa diraih dan akhlak buruk bisa diubah. Sedangkan itulah tujuan Rasulullah. Seandainya akhlak buruk tidak bisa diubah, maka untuk apa Rasulullah mengajarkan akhlak? Itulah tujuan Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak agar kita bisa berubah dari akhlak yang buruk menuju akhlak yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana za'imun bibaitin fi a'lal jannah liman hassana khuluquhu. Aku menjamin istana di atas surga bagi orang yang perindah akhlaknya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya akhlak yang indah bisa diusahakan sebagaimana akhlak buruk bisa dihilangkan. Apabila ditanyakan mana yang lebih afdal antara akhlak yang diusahakan atau akhlak bawaan yang sudah melekat sejak dilahirkan. Jawabannya adalah lebih afdal wallahu a'lam akhlak bawaan karena lebih kokoh dan sulit berubah. Hanya saja orang yang berusaha mengubah akhlaknya menjadi baik, dia akan mendapat pahala tambahan karena berusaha mengubah akhlaknya menjadi baik dengan jaminan istana di atas surga. Patut diketahui bahwa sifat marah adalah sifat yang sudah ada dalam jiwa. Yang sudah ada dalam jiwa setiap orang. Semua memiliki potensi untuk marah. Tetapi ketika seseorang mulai merasakan kemarahan di dalam dirinya, hendaknya dia segera mengontrol jiwanya. Jangan sampai dia melampiaskan kemarahannya dengan berkata-kata yang buruk, memukul, atau hal-hal lainnya yang dilarang oleh syariat. Sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, bahwa yang dimaksud dengan meredam amarah adalah berusaha menghilangkan amarah, bukan menyimpannya dan membiarkannya semakin bergejolak di dalam dada. Yang dipuji dalam hadis adalah kekuatan dari orang yang apabila muncul kemarahan di dalam jiwanya lalu dia mengontrol dirinya. Bukan orang yang pandai berkelahi dan pandai bergulat, karena kekuatan tidaklah dipuji sekedar pada kekuatan fisik semata. Karena jika demikian, niscaya yang lebih pantas mendapatkan predikat terkuat adalah seekor singa atau macan, gajah, dan hewan-hewan yang lebih kuat dari manusia. Oleh karena itu, kekuatan bukan dipuji karena zatnya, namun dia akan terpuji jika digunakan pada hal yang baik, tetapi tercela jika digunakan pada hal yang buruk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa orang yang kuat itu hebat, tapi yang lebih hebat lagi adalah orang yang bisa mengalahkan hawa nafsunya. Orang kuat yang sejati adalah orang yang ketika dia marah dan sebenarnya dia mampu melampiaskan, tetapi dia bisa mengontrol jiwanya dan tidak melampiaskannya. Di sini kita akan membahas keutamaan meredam amarah. Selain hadis yang sedang kita bahas, terdapat ayat-ayat dan hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan menahan amarah. Antara lain yang pertama, dijanjikan dengan surga. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sifat penghuni surga di dalam surat Al-Imran. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga, surga yang luasnya langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyiapkan surga seluas langit dan bumi bagi orang yang bertakwa. Di antara sifat orang yang bertakwa, apa dia? Gemar menginfakkan hartanya dan orang yang meredam amarahnya. Ini menunjukkan bahwa meredam amarah pahalanya sangatlah besar. Sebagaimana pahala-pahala yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi mereka yang melaksanakan sholat sunnah rawatib, sholat malam, bersedekah, dan amalan-amalan lainnya. Saudaraku, teman perdua, dimanapun anda berada, semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa ada seseorang yang datang menemui Rasulullah dan mengatakan, Ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilni aljannah, qala la taqdab walakal jannah. Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amalan yang dapat memasukkanku ke surga. Kemudian apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, jangan marah. Yang kedua, kutaman. Dari sifat yang mana seseorang dapat meredamkan amarahnya merupakan wasiat Rasulullah SAW. Disebutkan dalam sebuah hadis yang masyhur, ketika ada seorang sahabat yang mendatangi Rasulullah SAW berkata, Ausini qala la tadab, faradada miraran qala la tadab. Yang mana sahabat tersebut mengatakan, berilah wasiat kepadaku. Rasulullah SAW mengatakan, jangan marah. Lelaki itu berulang-ulang meminta wasiat dengan Rasulullah, namun Rasulullah tetap mengatakan, jangan marah. Kemudian selanjutnya, keutamaan yang ketiga adalah, dijanjikan dengan bidadari yang dia inginkan. Di antara keutamaan meredam amarah padahal dia mampu melampiaskannya adalah sabda Nabi SAW, Man kazama ghaidhan wa huwa yakdir ala ayyunqadha, da'ahu Allahu ala ru'usil khala'iq yawmal qiyamah hatta yukhayyirahu fi ayyil huri sya'ah. Barang siapa yang meredam amarahnya padahal dia mampu untuk melampiaskan, maka niscaya Allah akan memanggil dia pada hari kiamat di hadapan seluruh khalayak, hingga Allah mempersilahkan dia untuk memilih bidadari mana yang ia sukai. Hadis ini sekaligus menunjukkan bahwa bidadari tidak hanya satu macam. Karena lafaznya dia memilih bidadari mana yang dia sukai, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kebebasan kepadanya untuk memilih bidadari mana yang ia sukai. Berdasarkan keutamaan-keutamaan ini, sepatutnya seorang muslim tidak mudah untuk marah, kecuali marah pada tempatnya seperti dalam rangka nahi mungkar. Rasulullah SAW tidak pernah marah kecuali ketika ada syariat Allah Subhanahu wa taala yang dilanggar. Berbeda halnya dengan marah karena hawa nafsu, maka hal seperti ini tidak perlu dilakukan. Saudaraku, teman Pro2, dimanapun Anda berada, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang paling berhak untuk kita redam amarahnya, di hadapannya adalah orang yang paling berjasa kepada kita. Orang yang selalu memberikan kita bimbingan, yang selalu merawat kita dari kecil. Siapa mereka? Yaitu orang tua kita. Seorang yang selalu menemani kita, yaitu istri kita, anak-anak kita. Mereka lebih berhak atas kita untuk meredam amarah di hadapan mereka daripada kepada orang lain. Maka jangan sampai terbalik. Kepada orang jauh mudah untuk meredam amarah, akan tetapi kepada anak, istri, suami, orang tua, kakak dan adik malah tidak meredam amarah. Tips meredam amarah. Kita akan membahas bagaimana tips untuk meredam amarah, beberapa cara yang diajarkan Rasulullah SAW untuk meredam kemarahannya. Yang pertama adalah berta'awud kepada Allah. Berta'awud, memohon perlindungan kepada Allah. Ketika Rasulullah SAW melihat seseorang yang sedang marah sampai urat lehernya mengembang karena saking marahnya, Rasulullah SAW mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, Inni la'a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid, law qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim dhahaba anhu ma yajid. Sesungguhnya aku mengetahui satu kalimat, jika orang itu mengucapkannya maka akan hilang kemarahannya, yaitu ucapan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, niscaya akan hilang kemarahan yang dia rasakan. Jadi langkah pertama yang dilakukan ketika muncul emosi dan mulai marah, yaitu segera berta'awudz kepada Allah dengan mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa artinya? Aku memohon perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Hal ini dilakukan karena kemarahan itu dari setan. Dan setan benar-benar menginginkan agar kita marah. Setan mengetahui apabila seseorang mulai marah, dia akan terpancing melakukan banyak hal yang berbahaya, sehingga syaitan sengaja mengusung kita untuk marah. Langkah yang kedua adalah berwudu. Rasulullah SAW bersabda, Innal ghadaba minasyaitan, wa inna syaitana khuliqa minan nar, wa inna ma nutfa'un naru bil ma'i, fa'idha ghadaba ahadukum falyatawadda. Sesungguhnya kemarahan itu dari syaitan, dan syaitan tercipta dari api, maka jika seseorang dari kalian marah, padamkanlah api tersebut dengan berwudu. Jika seseorang sedang marah, hendaknya dia segera berwudu dengan wudu yang sesuai dengan syariat, sebagaimana yang dilakukan ketika akan salat, dengan niat untuk menghilangkan kemarahan. Niscaya dengan hal ini, Allah subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan kemarahannya. Itu langkah yang kedua. Adapun langkah yang ketiga, jika sedang berdiri, hendaknya dia duduk. Di antara tips diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah, jika seseorang sedang dirasuki kemarahan dalam kondisi berdiri, hendaknya dia segera duduk. Jika ternyata dengan duduk belum juga hilang kemarahannya, maka hendaknya dia berbaring. Hal ini disebabkan karena seseorang yang sedang marah dalam keadaan berdiri, dia bisa dengan mudah bertindak. Dia bisa dengan mudah bertindak. Mudah untuk memukul, mudah untuk menendang, tangannya mudah untuk menjangkau benda-benda di sekitarnya. Misalnya benda tajam atau benda keras untuk dilemparkan kepada orang yang dia marahi. Dan lain sebagainya. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengajarkan kita agar duduk ketika sedang marah. Karena dengan duduk gerakannya akan terbatas dan diharapkan kemarahannya cepat hilang. Dan jika ternyata kemarahannya belum hilang, hendaknya dia berbaring. Di antara hikmahnya adalah dengan berbaring dia akan merasa rendah. Sebagaimana umumnya marah itu timbul karena keangkuhan, karena kesombongan. Sedangkan seorang yang tawadu rendah hati, dia tidak akan mudah marah karena dia akan merasa urusannya ringan. Dia rendah hati dan dia tidak mudah tersinggung. Sehingga ketika seseorang sedang marah karena keangkuhannya, kemudian dia membaringkan dirinya ke tanah. Itu tanah merupakan paling bawah. Maka dia akan tahu bahwa dia itu rendah. Dia berasal dari tanah, maka dia akan mudah untuk tidak marah, yaitu memaksa dirinya untuk tawadu. Langkah selanjutnya ialah diam ketika marah. Di antara tips yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika sedang marah adalah diam. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Jika salah seorang dari kalian sedang marah, maka hendaknya dia diam. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan. Apabila seseorang sedang marah, maka hendaknya dia diam dan jangan berbicara. Karena jika dia berbicara, pasti bicaranya tidak akan terkontrol. Kemudian mengucapkan perkataan yang tidak adil atau perkataan yang melampaui batas, yang lebih dari seharusnya. Oleh karena itu, terdapat sebuah hadis di mana Rasulullah melarang hakim memberikan keputusan ketika sedang marah. Karena ketika sedang marah pada umumnya, keputusannya tidak benar. Sehingga pemutusan hukum tersebut harus ditunda oleh sang hakim sampai kemarahnya hilang. Sekiranya sang hakim tersebut dalam kondisi marah, bisa jadi ia menghukumi seseorang pelaku kriminal yang seharusnya dihukum penjara selama 2 tahun menjadi 10 tahun. Karena sang hakim dalam kondisi marah, mungkin karena terdakwa memaki-maki sang hakim yang membuatnya jadi emosi sehingga dia menjatuhkan vonis hukuman yang lebih dari seharusnya oleh sebab-sebab lainnya yang memancing emosi sang hakim. Oleh sebab itu, dalam ajaran Islam, seorang hakim ketika sedang emosi maka memutuskan hukumannya ditunda sampai dia bisa mengontrol jiwanya kembali sehingga dia bisa menghukum dengan adil tanpa pengaruh emosi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaqdiyanna hakamun baina tsnaini wa huwa ghadban." Janganlah sesekali seorang qadi, seorang hakim memutuskan hukum di antara dua orang sementara dia dalam kondisi marah. Sebagian perkataan sebagian salaf, "Awwalul ghadab jununun wa akhiruhu nadam." Awal dari kemarahan adalah kegilaan dan sesudahnya adalah penyesalan. Jarang seorang suami menceraikan istrinya, kemudian dia bahagia dengan keputusannya. Kebanyakan mereka menyesal dengan keputusannya, karena perceraian yang dia jatuhkan pada umumnya dibangun di atas emosi, dibangun di atas amarah. Karena emosi itu awalnya kegilaan, kemudian ujung-ujungnya adalah penyesalan. Jika kita perhatikan keadaan orang yang sedang dikuasai amarah, akan kita saksikan sikapnya seperti orang gila. Seorang yang terpelajar menjadi seperti tidak terpelajar. Seseorang yang sebelumnya bijaksana seperti tidak bijaksana. Hal ini disebabkan karena dia menuruti kemarahannya. Sering pula terjadi ketika seseorang sedang marah dan emosi lalu dia berbicara dengan pembicaraan yang tidak terkontrol dan ngawur. Pembicaraan ini akhirnya menimbulkan dampak-dampak buruk sehingga terjadilah pemukulan, perkelahian, atau bahkan pembunuhan. Oleh karena itu, ketika seseorang sedang emosi, maka dia jangan berbicara. Jangan mengikuti pendapat sebagian orang yang mengatakan, jika kamu sedang emosi, lampiaskanlah emosi itu. Jangan ditahan. Padahal jika seseorang sedang dalam keadaan emosi, kemudian dia melampiaskan emosinya, maka api emosi tersebut akan semakin berkobar dan jiwanya yang akan makin memperparah keadaan. Oleh karena itu, api emosi yang hampir menyala segera dipadamkan dengan sifat diam sebagaimana ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, teman Pro2 dimanapun Anda berada, dalam paparan yang cukup panjang ini kita dapat mengambil intisarinya, yaitu tentang keutamaan-keutamaan orang yang meredamkan amarahnya, yang mana Allah janjikan surga, dapat memilih bidadari yang mana ia sukai. Kemudian salah satunya menahan amarah ini adalah wasiat dari Rasulullah. Tips-tipsnya juga kita pelajari, kita kupas tadi tips-tipsnya, yaitu dengan berta'awudz kepada Allah. Ketika kita marah dalam kondisi berdiri, maka kita duduk. Apabila duduk tidak bisa, maka cobalah kita berbaring, ya. Kemudian jangan lupa juga mengambil air wudhu kita. Ya, saudaraku sekalian, dimanapun Anda berada, semoga kita terhindar. Semoga kita bisa meredamkan amarah kita ketika kita sedang marah. Dan akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Produa, berbuat baik tidak selalu harus dengan hal yang besar. Terkadang, senyum yang tulus, sapaan yang ramah, membantu orang yang kesulitan, atau menyingkirkan sesuatu yang membahayakan di jalan, sudah menjadi amal yang bernilai di sisi Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah engkau meremehkan sedikitpun kebaikan, sekalipun hanya bertemu saudaramu dengan wajah yang berseri-seri." Hadis riwayat Muslim. Mari jadikan berbuat baik sebagai kebiasaan dalam setiap langkah kehidupan. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang ringan menolong, lembut hatinya, dan senantiasa ditebarkan keberkahan dimanapun berada.

Pertemuan Pro 2. Di tengah hiruk pikuk kehidupan, hati seringkali dipenuhi kegelisahan. Salah satu penawarnya adalah dengan mengingat Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, perumpamaan orang yang berzikir kepada Rabb-nya dengan yang tidak berzikir seperti orang hidup dan orang mati. Hadis riwayat Bukhari. Luangkanlah waktu untuk mengucap subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, dan Allahu Akbar. Zikir yang ringan di lisan akan menjadi penyejuk hati dan pemberat timbangan amal. Semoga Allah menjadikan lisan kita senantiasa basah dengan zikir kepadanya.

0: Hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai teman Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi hari Minggu 9 Agustus 2026 pukul 6 pagi barengan aku di Taulia. Informasi pertama tentang CDM Tim Indonesia pantau 18 cabur jelang Asian Games 2026. Informasi kedua tentang wisata Gunung Bromo ditutup total karena kebakaran meluas. Informasi berikutnya tentang tim gabungan padamkan api di kawasan Argosari Lumajang. Dan teman Pro 2 inilah dia untuk berita selengkapnya. Save the Mission atau CDM Tim Indonesia Todutua Pasaribu mengunjungi 18 dari 35 cabang olahraga proyeksi Asian Games 2026. Tim Advance memastikan kesiapan arena pertandingan, transportasi serta akomodasi kontingen Indonesia di Nagoya. Sekjen PABSI Joko Pramono menyambut baik visitasi pimpinan kontingen demi meminimalkan kendala non teknis saat pertandingan. Kementerian Kehutanan melalui Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS mengumumkan penutupan secara total seluruh akses kunjungan wisata ke kawasan Gunung Bromo di Jawa Timur. Hal ini menyusul kejadian kebakaran hutan yang semakin meluas di area kaldera Bromo. Dan penutupan berlaku mulai hari Sabtu kemarin di 8 Agustus pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga batas waktu yang belum ditentukan. Kebakaran hutan dan lahan karhutlah di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, tepatnya di Gunung Jantur, Desa Argosari, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, berhasil dipadamkan tim gabungan pada Sabtu 8 Agustus 2026. Pemadaman dilakukan secara serentak oleh Babinsa Argosari Koramil Senduro dan Forkopimcam Senduro dan relawan. Sekitar 15 personil dikerahkan langsung ke titik api. Medan pegunungan dengan vegetasi yang cukup rapat menjadi tantangan tersendiri. Meski demikian, tim gabungan tetap bergerak menyisir titik-titik api yang ditemukan sejak tiba di lokasi. Baik teman Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Simak terus berita update kami di www.rri.co.id. Sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

89,5 FM Prediwe, Rari Jamwar, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Prediwe. Balik lagi barengan aku di Taulia di hari Minggu, teman Prediwe. Gimana nih kabarnya di hari ini, teman Prediwe? Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan pastinya semangat ya. Karena kan ini hari Minggu, hari yang dinantikan sama teman Prediwe pastinya setelah mungkin satu minggu ini menjalani aktivitas yang cukup padat, teman Prediwe. Dan aku di Taulia bakal nemenin kamu di pagi hari ini. Untuk mengawali pagi kamu, teman Prediwe, aku temenin sama berbagai informasi dan juga obrolan yang pastinya sayang banget kalau kamu lewatin. Dan pastinya untuk menaikkan mood kamu di pagi hari ini, teman Prediwe, akan ada lagu-lagu juga yang up to date untuk menemani pagi hari kamu, teman Prediwe. Buat yang lagi santai di rumah atau mungkin lagi beres-beres, lagi sarapan, atau bahkan belum beranjak dari kasur ya, teman Prediwe, yuk kita pelan-pelan memulai hari barengan aku. Kita bakal menikmati hari ini, teman Prediwe. So jangan kemana-mana, barengan aku terus ya di 89,5 FM Prediwe, Rari Jabar, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu, jatuh cinta bisa mempengaruhi otak kita hampir sama seperti efek kecanduan. Saat seseorang jatuh cinta, otak melepaskan hormon dopamin, zat yang sama yang membuat kita merasa senang, bersemangat, dan terus ingin mengulang perasaan itu. Itulah kenapa, saat sedang jatuh cinta, hal sederhana seperti pesan singkat atau panggilan bisa terasa begitu berarti. Tapi di sisi lain, saat kehilangan atau menjauh dari seseorang, perasaan itu juga bisa terasa sangat berat. Karena bagi otak, cinta bukan sekedar perasaan, tapi pengalaman yang benar-benar terasa nyata. Jadi, kalau kamu sedang jatuh cinta hari ini, nikmati perasaannya. Karena ternyata, itu bukan cuma soal hati, tapi juga cara otak kamu bekerja.
1: Jangan! Tidak akan kami biarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
2: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
1: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
2: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
1: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
2: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ngomong dulu sebelum kita lanjut ke informasi berikutnya ya. Kita cek dulu untuk perkiraan cuaca di hari ini untuk beberapa wilayah Tapal Kuda ya. Karena untuk sebelum memulai hari teman Predua, salah satu hal yang paling penting menurut aku adalah memprediksi cuaca. Jadi kita bisa prepare tuh kira-kira apa aja yang harus dibawa, apa yang harus dipakai teman Predua. Dan aku langsung aja mulai di pagi hari ini untuk prediksi cuaca untuk Lumajang teman Predua. Lumajang, Jember, Banyuwangi, kompak nih mereka bertiga teman Predua. Dengan prediksi cuaca di udara kabur teman Predua dengan intensitas suhu di 20 hingga 29 derajat Celcius teman Predua. Tapi yang paling dingin kayaknya bakal ada di Lumajang ya teman Predua, di maksimalnya hanya di 25 derajat Celcius teman Predua. Paling panasnya ya jelas Jember ya. Lanjut ke Bondowoso dan juga Situbondo, hari ini prediksinya adalah berawan teman Predua dengan intensitas suhu di 19 derajat sampai ke 28 derajat teman Predua. Jadi sepertinya yang paling hangat di hari ini adalah Jember dan yang paling dingin Bondowoso ternyata teman Predua. Jadi ya kalau aku bilang secara umum pagi ini untuk beberapa wilayah Tapal Kuda diprediksi akan berkabut atau berawan, gak ada yang cerah banget teman Predua. Jadi buat teman Predua di luar sana yang punya aktivitas di luar rumah, tetap sesuaikan aktivitas dengan kondisi cuaca hari ini. Kalau aku ya, mending aku saranin sudah prepare deh untuk payung di mobil disediakan, terus jas hujan di jok motor juga disediakan teman Predua. Semua yang kamu butuhkan harus kamu sediakan di pagi hari ini agar aktivitas kamu di sepanjang hari nanti bisa terlaksana dengan baik teman Predua. So teman Predua, aku masih bakal balik lagi dengan berbagai informasi lainnya, jadi stay tune terus barengan aku di 89,5 FM Predua Radio Jember, teman terbaik kamu.

0: Eh bro, bro, bro, gini deh. Eh, biar makin gaul nih. Coba yang satu ini.
1: Hah? Apa ini? Pil sama serbuk putih? Apa ini?

0: kita bahaya tahu. Alah.
1: Ancaman narkoba di sekitar kita. Narkoba sangat berbahaya. Jangan coba-coba menggunakan. Nyawa taruhannya.

0: Pernah gak sih kepikiran gimana caranya kita bisa langsung masuk ke pesawat tanpa kehujanan atau kepanasan? Itu berkat teknologi Avio Bridge atau yang dikenal juga sebagai Garbarata, yaitu jembatan penghubung antara ruang tunggu bandara dan pintu pesawat. Konsep awalnya mulai berkembang pada pertengahan abad ke-20, seiring meningkatnya jumlah penumpang pesawat. Salah satu desain modernnya dipatenkan oleh Frank Derhuan pada tahun 1954. Avio Bridge dirancang fleksibel, bisa diperpanjang, diputar, dan disesuaikan dengan posisi pintu pesawat yang berbeda-beda. Selain melindungi penumpang dari cuaca, teknologi ini juga meningkatkan keamanan dan mempercepat proses naik turun penumpang. Di Indonesia, Garbarata mulai digunakan secara luas sejak tahun 1980-an di bandara besar seperti Soekarno-Hatta. Dari yang awalnya sederhana, kini Avio Bridge jadi bagian penting dalam sistem bandara modern di seluruh dunia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Lanjut teman Prediwe, kalau tadi sudah ada informasi untuk prediksi cuaca hari ini, kali ini aku bakal lanjut ke informasi berikutnya yang gak kalah penting buat kamu yang akan memulai aktivitas di pagi hari ini, terutama yang akan beraktivitas di luar rumah ya teman Prediwe. Aku bakal cek-cek nih untuk keadaan lalu lintas di pagi hari ini seperti apa teman Prediwe. Dan kalau aku pantau, wow, pagi hari ini overall untuk Jember Kota benar-benar lancar banget ya teman Prediwe. Biasanya kan kalau pagi itu di weekday ya, weekday itu kayak benar-benar deh pagi itu macet banget di beberapa titik teman Prediwe. Tapi pagi hari ini spesial banget karena ini hari Minggu, hari santai, dan ini sepertinya pas banget ya buat kamu beraktivitas di luar rumah, berolahraga, jalan kaki mungkin ya, atau ya bersepeda santai lah teman Prediwe. Aku mulai dari depan kantor, di sini lancar banget sampai ke Gedekeber juga lancar, cuman untuk di jalan Ahmad Yani teman Prediwe ada sedikit peningkatan kendaraan di sana karena ada sedikit, tapi cuman benar-benar sedikit aja teman Prediwe, sisanya lancar aman jaya, jadi masih aman banget buat dilalui. Aku lanjutin deh. Ini benar-benar kayak aman semua. Dan jangan lupa ya, hari ini di alun-alun ada CFD teman Prediwe, jadi jangan lewat sana kalau kamu bawa kendaraan ya teman Prediwe. Lanjut, aku langsung di titik macetnya ada deh di Jalan PB Sudirman teman Prediwe yang akan menuju ke alun-alun. Di sini macetnya agak lumayan tinggi ya. Lanjut juga untuk titik macet berikutnya berada di jalan, masih di PB Sudirman tapi di perempatan yang menuju ke Jalan Veteran. Dan terakhir mungkin, wow, di Mastrip ya teman Prediwe, yang biasanya Mastrip ini kayak benar-benar pusatnya pusat kemacetan, tapi di pagi hari ini masih lenggang banget, di daerah kampus juga masih aman banget, bahkan di bundaran DPR masih lancar jaya sentosa teman Prediwe. Jadi buat kamu pagi hari ini sepertinya enak banget buat kita berolahraga santai ya. Dan tapi buat kamu ya yang akan berkendara juga di luar rumah, tetap hati-hati di jalan teman Prediwe meskipun lenggang, tapi pastikan kamu juga ini ya tetap menggunakan sabuk, menggunakan pengaman, helm dan sebagainya teman Prediwe. So teman Prediwe, hati-hati di jalan dan semangat untuk memulai pagi hari ini.

Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, gajah adalah hewan darat terbesar di dunia. Selain ukuran tubuhnya yang besar, gajah juga dikenal memiliki ingatan yang sangat kuat. Mereka mampu mengingat lokasi sumber air, jalur migrasi, bahkan mengenali sesama gajah yang pernah ditemuinya bertahun-tahun lalu. Gajah juga dikenal sebagai hewan yang sangat sosial dan hidup dalam kelompok yang dipimpin

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Teman terbaik.

Ngomong-ngomong juga, sekarang kita mundur sejenak ya ke beberapa peristiwa yang pernah terjadi pada tanggal 19 Agustus tahun 2 di tahun-tahun yang lalu. Kali ini tahun 2 aku mulai dari tahun 1173, di mana di saat itu tahun 2 di 9 Agustus sedang ada pembangunan Menara Pisa di Italia mulai dilakukan tahun 2. Dan menariknya menara ini tuh membutuhkan waktu hampir 2 abad tahun 2. Jadi baru selesai di tahun 1372 tahun 2. Kita lanjut lagi, lompat ya ke 1914 tahun 2, di awal Perang Dunia 1 di mana pasukan Perancis melakukan serangan pertama mereka terhadap pasukan Jerman di Alsace tahun 2. Pertempuran di kawasan tersebut kemudian berlangsung selama beberapa pekan. Kemudian ada peristiwa penting di kawasan Asia. Di 9 Agustus 1965, Singapura resmi merdeka dari Malaysia. Jadi sejak saat itu, tanggal 9 Agustus diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Singapura. Dan yang terakhir di 9 Agustus 1982, dan ini tuh berlangsung pertemuan pertama kelompok kerja PBB tentang masyarakat adat di Jenewa, Swiss. Peristiwa ini kemudian menjadi bagian dari perjalanan ditetapkannya Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia yang diperingati setiap 9 Agustus sejak 1994 tahun 2. Peringatan ini menjadi momentum kita ya untuk mengenal sekaligus juga mendukung hak tradisi pengetahuan dan keberadaan masyarakat adat di berbagai dunia teman peradua. Itu tadi beberapa catatan peristiwa dunia di 19 Agustus ya teman peradua, dari sejarah pembangunan hingga perjuangan dan keberagaman masyarakat adat. Semuanya punya cerita menarik tersendiri yang pastinya oke banget untuk kita ketahui teman peradua.